0: menjadi dua sesi, yaitu upacara pagi dan upacara penurunan bendera, untuk menambah atau mengakomodir jumlah supaya jauh lebih banyak.
1: Sementara itu, salah satu warga yang berhasil mendapatkan tiket undangan, Novi mengaku senang dapat menghadiri upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI di Istana Merdeka. Novi mengatakan tidak mudah untuk mendapatkan tiket. Ia harus menggunakan dua perangkat untuk mendapatkan tiket dan salah satu perangkat berhasil. Novi rencananya akan memakai kebaya.
2: Itu senang banget. Sampai saat ini saya juga masih nggak menyangka kalau saya bisa mendapatkan tiket upacara kemerdekaan Indonesia ke-81. Kebetulan dari kecil saya sangat ingin untuk mengikuti upacara Hari Kemerdekaan Indonesia ini di Istana Negara, yang selama ini saya hanya bisa melihat dari layar televisi saja. Dan akhirnya pada tahun ini saya diberi kesempatan untuk bisa menghadiri dan mengikuti upacara Hari Ulang Tahun Indonesia ke-81 ini secara langsung.
1: Menteri Prasetyo mengajak masyarakat untuk memeriahkan kemerdekaan RI dengan berbagai perlombaan tradisional, mengibarkan bendera merah putih di masing-masing rumah. Pemerintah juga akan menyiapkan pesta rakyat pada tanggal 17 Agustus di Monas dan Bundaran Hotel Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Fandi, RRI Pro 3, Tusumudara untuk Indonesia.
3: KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB yang merugikan negara ratusan miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
4: Sebelumnya pada tanggal 13 Maret 2025 KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan 4 tersangka terkait dugaan korupsi pengadaan jasa penempatan iklan di Bank BJB untuk tahun 2021 sampai 2023. 4 tersangka ditahan selama 20 hari pertama di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK mulai 10 Agustus 2026. 4 tersangka yang ditahan adalah Widi Hartoto, Ikin Asikin Dulmanan, Suhendrik, dan Elang Sopan Jaya Kusuma. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan bahwa dalam perkara ini sebelumnya KPK juga telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Namun salah satu tersangka yaitu mantan Direktur Utama Bank BJB Yudi Renaldi yang dipanggil penyidik KPK memberikan penjadwalan ulang dengan alasan sakit.
4: Sebelumnya pada tanggal 13 Maret 2025 KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Yaitu yang pertama saudara YR, selaku Direktur Utama PT Bank BJB tahun 2019 sampai dengan Maret 2025. Kemudian yang kedua saudara WH, selaku pemimpin divisi Change Management Office Bank BJB, sekaligus pemimpin divisi Corporate Secretary Bank BJB 2020-2024. Yang ketiga saudara ID, selaku Direktur PT Cakrawala Kreasi Mandiri dan pemilik PT AM. Yang keempat, Saudara SHD, selaku Direktur PT WBSE. Dan yang kelima, Saudara SJK, selaku Komisaris PT CKSB.
5: Sementara itu, keempat tersangka memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awam media terkait dengan dugaan korupsi yang menyeret para tersangka tersebut. Pada 2021 hingga semester pertama 2023, Bank BJB telah menganggarkan 801 miliar untuk promosi umum dan produk bank. Dari anggaran tersebut, sekitar 410 miliar disetujui untuk penempatan iklan melalui media televisi, cetak, dan daring pada 2021-2023. KPK menduga terdapat skema pengadaan yang digunakan untuk mengakomodasi dana non-anggaran atau non-budgeter. Pada 2020, Widi selaku korporat sekretari disebut memerintahkan bawahannya untuk mencari agensi periklanan untuk mengelola dana melalui pengadaan tersebut. Dan untuk memuluskan skema tersebut, Widi diduga memerintahkan untuk memecahkan paket pengadaan menjadi dua kategori, yakni pekerjaan di bawah 200 juta dan pekerjaan 200 juta hingga 1 miliar rupiah. KPK kemudian menemukan sejumlah pelanggaran dalam proses pengadaan jasa agensi iklan tahun anggaran 2021. Di antaranya harga perkiraan sementara atau HPS tidak berupa nilai pekerjaan, melainkan presentasi fee agensi. Atas perbuatan melawan hukum dalam pengadaan tersebut diduga menimbulkan kerugian keuangan negara yang cukup besar, yaitu 223,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mamplo 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah melepas 1.476 mahasiswa dan peneliti dalam program Ekspedisi Patriot 2026. Melalui program ini, pemerintah mengarahkan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis potensi lokal. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
6: Laporan khusus.
7: Tahun ini adalah tidak hanya sekedar riset, tetapi pengabdian masyarakat.
8: Kementerian Transmigrasi melalui program Tim Ekspedisi Patriot atau TEP 2026 mengirimkan sebanyak 1.476 patriot muda yang terdiri dari mahasiswa dan peneliti muda ke 53 kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memetakan potensi, peluang ekonomi baru, hingga solusi atas persoalan masyarakat di berbagai daerah. Sebagai langkah awal, pemerintah memfokuskan penugasan 1.200 anggota ekspedisi di sejumlah kawasan transmigrasi di Papua. Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman menjelaskan, tim tersebut akan melakukan riset hingga mendampingi masyarakat, mengembangkan potensi lokal, mendorong hilirisasi, serta menarik investasi untuk menciptakan lapangan kerja baru. Pemerintah memastikan penugasan di Papua telah dikoordinasikan bersama TNI, Polri, dan tokoh masyarakat setempat. Program ini diharapkan mampu mengurangi kemiskinan dan mempercepat pemerataan pembangunan di Indonesia.
7: Tahun ini adalah tidak hanya sekedar riset, tetapi pengabdian masyarakat. Apa yang sudah dilakukan riset di tahun yang lalu dan pemetaan potensi ekonominya, tahun ini diimplementasikan sedikit demi sedikit kami bantu kesulitan-kesulitan yang ada di lapangan, terutamanya adalah masalah infrastruktur dasar. Tetapi yang ingin kami fokuskan pada tahun ini adalah bagaimana tim ekspedisi ini mampu melihat hasil riset dan potensi ekonomi itu untuk mengundang investasi datang ke kawasan-kawasan transmigrasi.
8: Sejalan dengan itu, pemerintah kini mengubah pendekatan pembangunan kawasan transmigrasi dengan menitikberatkan pada pengembangan potensi daerah. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menjadikan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi sekaligus menarik investasi dan perpindahan penduduk. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, paradigma transmigrasi kini tidak lagi sekedar memindahkan penduduk. Pemerintah mendorong kawasan transmigrasi menjadi wilayah yang memiliki daya tarik ekonomi dan mampu berkembang secara berkelanjutan.
9: Yang dulu paradigmanya adalah memindahkan penduduk keluar Jawa, kini paradigmanya menjadi bagaimana membangun kawasan-kawasan tersebut sehingga menjadi daya tarik bagi perpindahan penduduk, investasi, dan juga pembangunan atau pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Jadi peran mereka nanti benar-benar berada di lapangan, tetapi secara keilmuan bisa dipertanggungjawabkan.
8: Penguatan kawasan transmigrasi juga melibatkan perguruan tinggi untuk memberikan solusi terhadap berbagai persoalan masyarakat. Kementerian Perguruan Tinggi, Sains dan Teknologi mendorong hasil pemikiran akademik diterapkan melalui kajian dan pendampingan yang sesuai kebutuhan daerah. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Fauzan mengatakan, perguruan tinggi memiliki potensi besar untuk membantu menyelesaikan persoalan di kawasan transmigrasi. Menurutnya, perguruan tinggi dapat mengerahkan konsorsium di berbagai daerah untuk memberikan kajian spesifik dan penanganan yang lebih efektif.
10: Maka Pak Menteri Transmigrasi, kita bisa melihat, mengidentifikasi problem apa yang ada di daerah-daerah transmigrasi itu. Kita ini juga bisa, umpamanya di daerah mana? Di daerah Teluk Bintuni, umpamanya. Kebetulan di sana ada daerah transmigrasi. Atau di Seram bagian timur, umpamanya. Di sana juga ada kawasan transmigrasi, apa kira-kira yang menjadi kendala? Maka ketika itu memerlukan kajian-kajian yang lebih spesifik dan treatment yang lebih efektif, maka perguruan tinggi kami tinggal pencet tombol konsorsium yang ada di daerah-daerah itu. Nah, inilah sebenarnya potensi yang sangat besar yang dimiliki oleh perguruan tinggi. Dan itu semua bukan berarti lepas dengan Tridharma perguruan tinggi.
8: Melalui ekspedisi Patriot 2026, pemerintah berharap pemetaan potensi daerah dapat mendorong investasi dan membuka lapangan kerja baru. Program tersebut juga diharapkan dapat mempercepat pengurangan kemiskinan sekaligus mendorong pemerataan pembangunan di Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan program Ekspedisi Patriot 2026 dan sejauh mana masyarakat juga menilai manfaatnya bagi kawasan transmigrasi?
6: Menurut saya, keterlibatan perguruan tinggi memang penting ya, karena mereka sudah dibekali pengetahuan dan teknologi yang bisa diterapkan untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat di daerah. Saya harap sih semoga kerjasama ini bisa memberikan manfaat dalam jangka yang panjang.
11: Menurut saya, program ini bisa menjadi peluang ya, Kak, untuk mengenalkan potensi daerah kepada investor. Terus kalau investasi masuk, masyarakat tentunya juga bisa mendapatkan kesempatan kerja dan pastinya mengembangkan usaha sih. Namun, menurut saya, pembangunannya juga harus tetap memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat gitu, Kak.
12: Menurut saya program ini bagus ya, karena bisa membantu pemerintah kan melihat potensi daerah secara langsung. Selain itu, masyarakat di kawasan transmigrasi juga bisa mendapatkan pendampingan sesuai kebutuhan mereka. Harapannya potensi daerah bisa berkembang dan membuka lapangan kerja baru.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik negara hadir bukan sekedar mendata, tuntaskan sengketa tanah transmigrasi. Naskah disusun Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keterlibatan tim ekspedisi Patriot 2026 dalam memetakan persoalan pertanahan di kawasan transmigrasi patut diapresiasi. Namun harus dipertegas, negara tidak boleh berhenti pada mekanisme pendataan semata. Persoalan tanah di kawasan transmigrasi bukan sekadar urusan administratif. Di baliknya, tersimpan sejarah perih, penguasaan tanah, potensi konflik, tumpang tindih klaim, hingga ketidakpastian hukum lintas generasi. Oleh karena itu, program Trans Tuntas dan Sinergi Kementerian ATR BPN dengan Kementerian Transmigrasi harus diukur dari hasil nyata. Berapa konflik yang tuntas? Berapa bidang tanah yang mendapat kepastian hukum berkeadilan? Berapa banyak warga yang hak dasarnya dipulihkan? Tim Ekspedisi Patriot adalah mata dan telinga negara. Tentunya harus diingat, jangan biarkan keringat mahasiswa di lapangan berujung sia-sia pada tumpukan arsip berdebu, sementara masyarakat terus menunggu kepastian. Data harus berujung pada keputusan, dan keputusan harus berujung pada penyelesaian. Pemerintah wajib transparan dan melibatkan masyarakat transmigran sebagai subjek utama, bukan sekadar objek program. Selain itu, percepatan investasi dan tata ruang atau RDTR tidak boleh mengorbankan keadilan sosial. Semua mendesak adanya mekanisme konkret yang mengikat, garis waktu penyelesaian yang jelas, serta kanal evaluasi terbuka yang bisa dipantau publik. Pada akhirnya, tanah bukan sekadar petak bidang di atas kertas, melainkan ruang hidup dan tumpuan asa masa depan. Transmigrasi baru berhasil jika rakyatnya merdeka secara hukum dan sejahtera secara nyata. Itulah esensi kehadiran negara di tengah rakyatnya. Sekian editorial, selamat pagi.
14: Halo.
3: 6 bandara di Kolombia bagian barat mengalami kerusakan dan harus ditutup menyusul gempa bumi dahsyat yang mengguncang wilayah tersebut. Hal itu diungkap oleh otoritas penerbangan sipil Kolombia Aerosivil pada Senin kemarin. Sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, sebelumnya lembaga seismologi Eropa Mediterania Mediterania melaporkan bahwa kekuatan gempa tersebut mencapai magnitudo 6,8. Para ahli seismologi Eropa kemudian memutakhirkan kekuatan gempa tersebut menjadi 7,4. Sama dengan hasil analisis dari para pakar Amerika Serikat. Titik pusat gempa dilaporkan berada di dekat kota San Jose del Palmar yang terletak di kawasan Coco. Dari dunia olahraga, tim nasional atau timnas bola basket putra Indonesia menargetkan untuk lolos ke fase penyisihan grup Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang dengan melawan tim-tim kuat dari grup A. Hal itu dikatakan oleh Managing Director Badan Tim Nasional atau BTN, Dewan Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau DPP Perbasi, Jeremy Manuel Santoso di Jakarta pada Senin kemarin. Dia menjelaskan target tersebut menyusul kepastian Indonesia tampil pada cabang olahraga bola basket 5x5 Putra Asian Games 2026 yang dimulai pada 19 September sampai dengan 4 Oktober. Lebih lanjut dia juga menjelaskan Indonesia sebelumnya tidak termasuk dalam daftar peserta berdasarkan pemeriksaan dari FIBA Asia. Timnas bola basket putra Indonesia kini menempati peringkat ke-94 dunia FIBA, sedangkan Jepang berada di posisi ke-22, Korea Selatan 54 dan Arab Saudi 65. Namun mundurnya salah satu negara yang berada di atas Indonesia membuat tim merah putih mendapatkan kesempatan untuk mengisi posisi tersebut. Baik, nanti kita hadirkan juga ya bagaimana perkembangan terkini untuk info lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri pada kesempatan berikutnya. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di jantung nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.

Mendengar bersama trio Rida, Sita, Dewi, Langit Amat Indah, maka terhentilah sudah perjalanan saya menemani Anda sejak pukul 5 pagi tadi. Dan sesaat lagi kami akan menghadirkan dialog Sapa Kaltara, akan dipandu Setia Widadi dengan tema Saksi dan Korban, Peduli, Dampingi dan Pulihkan. Saya Ervi Febrianti mohon pamit undur diri, terima kasih kebersamaannya, sampai jumpa kembali dalam keadaan terbaik kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Tarakan dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa bersama kami dalam program Dialog Sapa Kaltara untuk edisi Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya Setia Widadi dan juga rekan kerabat kerja yang bertugas pada pagi hari ini. Dan juga pendengar, tema yang kita angkat pada Dialog Sapa Kaltara pada pagi hari ini berkaitan dengan saksi dan korban peduli dampingi pulihkan. Dan untuk membahas tema kita pada pagi hari ini, kita sudah kedatangan tiga narasumber yang sudah hadir juga di studio. Begitu, studio Pro 1 RRI Tarakan. Yang pertama mungkin kita sapa dulu, ada Bapak Al-Ghifari Smith dari Sahabat Saksi dan Korban SSK LPSKRI. Selamat pagi Bapak.
1: Ya, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, sehat ya Pak?
1: Alhamdulillah,
0: sehat. Alhamdulillah. Selanjutnya yang kedua hadir juga bersama kita Ibu Yekti Widi, SHK Subsi Perdata dan Tun Kejaksaan Negeri Tarakan. Selamat pagi Ibu.
2: Selamat pagi.
0: Iya, dengan Ibu Yekti ya?
2: Betul.
0: Oh iya, sehat Ibu?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah. Dan kemudian yang ketiga ini dari Ibu Sukmawati Arisa, SHMH, Akademisi Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan. Ya, selamat pagi Ibu Sukmawati.
3: Pagi, pagi Mbak Yeti. Bukan ya? Tadi ngobrolnya sama Mbak Yeti, jadi ini. Oh ya,
0: Bastia.
3: Oke.
0: Sehat ya Bu ya.
3: Maaf.
0: Ya. Iya. Baik, terima kasih Bapak dan juga Ibu sudah berkenan hadir di studio kami hari ini. Dan juga sebelumnya saya ingin mengajak Anda pendengar dan juga pemirsa sekalian untuk aktif berinteraksi bersama kami. Anda bisa bergabung melalui telepon maupun WhatsApp di nomor 0821-5320-9845 atau melalui kolom komentar di YouTube RRI Tarakan Official. Silakan bisa disampaikan pertanyaan atau tanggapan Anda seputar perlindungan serta pendampingan saksi dan korban. Ya, mungkin langsung saja kita mulai ya Bapak dan juga Ibu untuk dialog kita. Mungkin pertama saya mau ke Bapak Al-Ghifari dulu.
1: Siap.
0: Ya, dari SSK LPSKRI. Nah, Bapak boleh dijelaskan dulu apa sebenarnya SSK LPSKRI ini ya, dan juga peran utamanya untuk saksi Sahabat Saksi dan Korban ini di lapangan.
1: Ya, baik, terima kasih. Semangat pagi ya buat pendengar RRI dimanapun berada. Saya Fari, Peksos Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan, sekaligus Sahabat Saksi dan Korban konteksnya hari ini. Saya ingin memperkenalkan nih kepada teman-teman bahwasannya SSK itu akronim dari Sahabat Saksi dan Korban. Jadi beberapa tahun lalu LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi Korban, merekrut relawan-relawan ceritanya. Jadi Sahabat Saksi dan Korban itu statusnya adalah mitranya LPSK untuk perlindungan saksi dan korban tindak pidana. Mengingat kalau kita simak ya, LPSK itu pusatnya ada di Jakarta, terus memiliki beberapa kantor perwakilan, diantaranya ada di Yogyakarta, Medan, Surabaya, Semarang, dan Kupang. Serta ada kantor penghubung ya. Beberapa kantor penghubung diantaranya Manado dan Bangka Belitung. Sedangkan kalau kita perhatikan di berbagai daerah, tindak pidana itu banyak ya, banyak ragamnya. Dan tentu dengan jumlah SDM LPSK pegawainya itu terbatas. Kantor perwakilan pun demikian, kantor penghubung demikian. Sehingga ada filosofi dari Sahabat Saksi Korban ini memberdayakan aspek dari akar rumput masyarakat. Di dalam SSK itu banyak profesi di dalamnya. Ada PNS-nya, ada yang ibu-ibu rumah tangga juga, ada yang ojol begitu, ada yang pengacara, ada yang mahasiswa dan seterusnya. Jadi itu sebagai wadah masyarakat berpartisipasi dalam sistem perlindungan saksi dan korban. Nah, peran SSK itu beberapa di antaranya adalah melakukan pendampingan kepada para saksi dan korban tindak pidana yang diserahi tugas, surat tugas ya dari LPSK. Selanjutnya adalah memfasilitasi bagi para saksi dan korban untuk mengakses program-program perlindungan LPSK. Tentu orang bertanya, jenis tindak pidana apa saja yang kemudian bisa mengajukan program-program perlindungan di LPSK. Ada 10 nih teman-teman. Yang pertama adalah tindak pidana perdagangan orang, kemudian kekerasan seksual atau kekerasan pada perempuan dan anak ya, termasuk kasus korupsi, penyiksaan, narkotika, terus terorisme, pencucian uang, pelanggaran HAM berat, penganiayaan berat, dan tindak pidana lain yang bisa mengancam jiwa. Jadi siapapun yang melihat, mendengar, menyaksikan atau mengalami langsung tindak pidana yang tadi ada 10, itu bisa mengakses program-program perlindungan yang ada di LPSK. Nah, tentunya yang bisa mengajukan program perlindungan LPSK ini ada beberapa nih, saksi dan korban itu sendiri, kemudian pendamping, kuasa hukum, saksi dan atau korban, selanjutnya adalah keluarga saksi dan korban, aparat penegak hukum, instansi terkait yang berwenang. Hadirnya SSK tentu sangat mempermudah ya, dari tugas yang tadi bisa mengusulkan untuk memfasilitasi para saksi korban untuk mendapatkan program-program yang ada di LPSK gitu, Pak. Sementara.
0: Oke. Jadi itu tuh pendampingan langsung gitu ya, Pak?
1: Iya, mulai dari misalkan ada laporan ke SSK nih. Pak, di sini ada tetangga saya yang mendapatkan pencabulan ya, anak di bawah umur. Nah, terus kita jangkau, kemudian kita kuatkan, kita kasih pengertian kalau hal itu termasuk tindakan kriminal, tindakan pidana yang tidak bisa ditoleransi. Sehingga SSK menawarkan ya, sebagai peksos pun dari Dinas Sosial saya bisa menawarkan diri untuk mendampingi pembuatan laporan di polisian. Sampai pendampingan yang diberikan itu oleh peksos maupun SSK berdasarkan surat tugas dari LPSK sampai ke pengadilan, proses persidangan dan seterusnya. Nah, jadi kalau kita simak ya bagaimana peran dan fungsi SSK ini sangat strategis untuk memutus rantai kekerasan nih. Apalagi akhir-akhir ini Mbak Yekti ya, belum selesai kasus pencabulan persetubuhan satu, muncul lagi yang lain. Terus seperti itu. Nah, ini kan harus diputus. Nah, cara memutusnya adalah salah satunya adalah bagaimana kita terus masif mengkampanyekan bahwasannya para saksi korban itu gak usah khawatir. Ada lembaga negara yang tugasnya melindungi para saksi korban supaya mereka menyampaikan itu peristiwa pidananya dengan bebas tanpa ancaman. Saya kira seperti itu keberadaan SSK di masyarakat, Mbak.
0: Jadi memberikan rasa aman untuk saksi dan korban untuk berani
1: lapor, speak up.
0: Berani lapor ya, karena pasti banyak yang takut ya, Mbak.
1: Takut, bingung kemana sih saya ini mau lapor, siapa yang dampingi kan begitu, Mbak.
0: Oke. Nah, tadi kan kalau dari SSK ya, Pak ya, itu mendampingi. Nah, kemudian nanti kan untuk melapor, kemudian nanti ditangani dari kejaksaan ya, Mbak ya?
2: Dari kepolisian.
0: Oke, baik. Nah, kalau begitu dari pandangannya Ibu Yekti ya, ini kontribusi dan juga kolaborasi bersama SSK LPSK ini dalam mendukung proses penegakan hukum serta pemenuhan hak saksi dan korban ditarakan ini seperti apa, Kak?
4: Jadi gini, bisa saya jelaskan sedikit. Kadang ini kan di lapangan nih, faktanya di lapangan ini kan ternyata perkara persetubuhan pencabulan ini banyak sekali.
1: Banyak.
4: Nah, ternyata baru kita ketahui kalau baik dari saksi maupun korban ini ada rasa ketakutan. Mungkin ada beberapa faktor ya, mungkin mereka takut, trauma, malu karena mereka merasa kejadian yang menimpa mereka ini aib.
0: Iya, betul. Nah,
4: padahal kan ini adalah suatu hal yang memang harus diutarakan, disampaikan untuk menemukan keadilan. Kadang kan ini kan saksi dan korban ini posisinya rentan. Nah, ketika kita dapat perkara tentang persetubuhan atau pencabulan ataupun kekerasan lainnya yang berkaitan dengan perempuan dan anak ya khususnya, kadang ada beberapa hal yang mereka itu menjadi hambatan mereka itu, mereka nggak berani untuk speak up. Nah, dan kan kadang mereka merasa diintimidasi, merasa harus memberikan keterangan dengan cepat, jelas dan runut. Padahal kan kondisi orang masing-masing kan berbeda. Makanya itu perlu adanya dari peksos, mungkin dari LPSK dan apa tadi Pak? Sahabat saksi korban, mereka untuk mendampingi. Jadi mereka bisa menyampaikan peristiwa yang mereka alami dengan aman, dengan tanpa rasa intimidasi dan dapat menjelaskan dengan runut seperti itu. Itu sangat penting bagi kami karena ketika kita membawa perkara itu ke persidangan, kita tuh harus membuktikan secara fakta dan alat bukti yang itu kadang tidak di apa ya, tidak diceritakan secara runut karena kan kadang kejadian traumatis itu loncat-loncat ya. Seperti itu.
0: Oke. Nah, kemudian bagaimana memastikan kalau saksi dan juga korban itu apa ya, mendapatkan perlakuan khusus dan juga kelancaran saat proses hukum berjalan itu, Mbak?
4: Kalau dari kami, kami selalu berkoordinasi dengan kepolisian dan dari Exos atau LPSK agar didampingi, dan itu termuat dalam berita acara dan ada dokumentasinya seperti itu.
0: Oh, gitu. Jadi terjamin ya, Mbak, ya kalau selama proses hukumnya berjalan itu sudah didampingi. Terus kemudian juga dari penegakan hukumnya juga ya. Oke. Nah, mungkin kita lanjut ke Ibu Sukmawati ya.
3: Ya, siap.
0: Nah, kalau misalnya dari perspektif akademisi hukum ya, Bu ya. Ini bagaimana Ibu melihat tingkat kesadaran serta pemahaman masyarakat kita mungkin terhadap hak-hak saksi dan korban saat ini?
3: Oke, saya mungkin berangkat dari cerita dulu ya. Ini kan karena tema kita nih pagi hari ini kayaknya menarik gitu. Saksi, korban, peduli, dampingi, dan pulihkan gitu. Jadi ada 3 poin penting gini. Jadi kalau kita berbicara tindak pidana selama ini ya, kita hanya terpaku pada pelaku. Kita hanya terpaku pelaku, bagaimana apa yang dilakukan pelaku, perbuatannya seperti apa gitu, bagaimana unsur perbuatannya sudah terpenuhi atau tidak, bagaimana memenjarakan dia seberat-beratnya. Kita lupa ada dua, ada pihak lain yang harus sebenarnya perlu diperhatikan. Nah, siapa itu? Ya sama dengan terkait dengan tema kita pagi ini, ada saksi dan korban. Nah, itu saksi dan korban, mereka juga punya hak gitu. Kan jadi kita hanya terpaku pada pelaku, bagaimana kita memenjarakan dia dan lain sebagainya. Ini ada loh korban yang sudah mengalami kerugian psikis, kerugian materi dan lain sebagainya. Nah, itu juga harus diperhatikan. Jadi harusnya ada keseimbangan. Nah, kalau kita bedah, kalau bahasanya bedah, kita pilah-pilah gitu ya. Ada 3 kata itu, peduli, dampingi, sama pulihkan. Peduli itu, kita harus melihat bahwa korban dan saksi itu juga sebagai subjek hukum. Mereka punya hak. Mereka punya hak untuk dilindungi. Nah, konsep perlindungan apa? Nanti terkait dengan haknya apa aja sih? Gitu. Perlindungan seperti apa yang harus diberikan? Gitu. Terus, dampingi. Kita harus bisa menjamin akses terhadap keadilan terkait dengan pendampingan. Setelah ada tindakan, ada perbuatan tindak pidana itu, bagaimana kita mendampingi dia? Bukan pendampingan hukum aja, tapi psikisnya. Dia sudah siap enggak? Dia sudah siap tidak? Dan lain sebagainya. Nah, terus yang ketiga, pulihkan. Pulihkan itu keadilan itu tidak semata-mata berhenti pada pemidanaan pelaku. Tidak berhenti. Tapi yang perlu menjadi pertanyaannya, gimana? Apakah korban mendapatkan haknya? Terus apakah korban sudah merasa aman? Gimana korban psikisnya, gimana gitu? Apakah dia sudah siap? Nah, itu jadi pulihkan. Jadi kalau kita bedah dari tema kita ini kan ada peduli, dampingi, dan pulihkan. Nah, yang menarik adalah ada terkait dengan pulihkan. Ada konsep yang namanya restitusi ya, Pak ya. Ya. Itu LPSK ini yang paling tahu banyak nih. Nah, di regulasi kita sudah jelas ada yang namanya Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Itu jelas di situ. Mungkin yang terbaru 2026 Pak ya. 2026. Dua kali perubahan dan satu kali diganti nih. Terakhir ini diganti kan, Pak, dia?
1: Iya.
3: Yeah. Jadi 2006 14 ya.
1: 2006
3: ya. Yeah. 2006 terus perubahan
1: 2014.
3: 2006 dulu Pak.
1: Ya 2006, 2014.
3: Ya 2006 undang-undang itu lahir di 2006, terus perubahan di 2014, terus diganti di 2026. Nah, itu terkait dengan restitusi dan kompensasi. Restitusi itu apa? Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban. Siapa yang memberikan? Pelaku atau pihak ketiga. Itu. Nanti perhitungannya gimana? LPSK itu yang punya tugas. Dia cara menghitungnya. Bagaimana? Apakah bisa diminta? Diminta, dimohonkan. Bagaimana prosedurnya? Itu LPSK yang lebih paham. Ya. Nah, kompensasi, ada lagi yang namanya kompensasi. Kompensasi itu sama dengan restitusi, cuman bedanya pemberinya. Kalau dia restitusi itu diberikan oleh pelaku, kalau kompensasi itu diberikan oleh negara. Itu seperti itu. Jadi itu yang belum banyak kita ketahui. Nah, kita sudah, terkadang saya nggak tahu nih law in action-nya gitu kan, regulasinya nih, law in the book-nya sudah jelas, sudah ada aturan yang mengatur gitu. Tapi gimana action-nya? Apakah sudah dilaksanakan atau tidak? Saya tidak yakin bahwa semua orang tahu, masyarakat tahu kalau ada keberadaan terkait dengan restitusi itu. Dan itu gimana pelaksanaannya? Gimana kalau gagal? Gimana kalau pelakunya miskin? Itu juga itu masalah sebenarnya itu. Dan kebanyakan kebanyakan orang yang melakukan tindak pidana kejahatan itu kan rata-rata ekonomi di bawah ya, di bawah gitulah. Gimana dengan restitusi itu gitu? Ya gimana dengan restitusi itu? Itu nanti mungkin Mbak Yeti ini yang bisa jelaskan. Tadi kami sempat diskusi. Pernah enggak dilaksanakan restitusi di kejaksaan? Gimana tuh? Apakah ada yang berhasil atau yang gagal? Nah, dari Pak Pali sendiri, beliau ini sudah pengalaman di LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Artinya mereka beliau juga sudah paham tuh terkait dengan itu. Nah, mungkin kalau saya restitusi ini penting untuk diketahui semua orang.
1: Yeah.
3: Jadi jangan nanti ada masalah baru dikasih tahu. Itu pun kalau dikasih tahu, itu masalahnya. Ya, yeah. Mungkin itu Mbak Esti. Mbak Esti.
4: Iya.
3: Saya kok salah nama terus dua kali, satu kali dapat Pak.
4: Iya, Mbak Setia. Ya, ya.
3: Maaf ya Mbak Setia. Ya.
4: Iya. Oke. Okay. Nah, tadi kan sempat bahas undang-undang ya Bu ya. Mungkin boleh dijelaskan sedikit lebih detail lagi kalau undang-undang apa saja sih yang masuk di undang-undang kekerasan seksual gitu, isinya mungkin secara umumnya gitu.
3: Kalau terkait dengan kekerasan seksual tuh banyak undang-undangnya. Ada tindak pidana kekerasan seksual TPKS sekarang tuh di itu menarik tuh. Terus di KDRT juga ada. Itu banyak membahas terkait dengan kekerasan seksual. Nah, jadi di perlindungan anak juga ada kekerasan seksual. Banyak kalau mau di ini. Cuman kan kalau kami nih orang hukum, kami tidak menghafal pasal gitu lah. Kami tidak menghafal pasal gitu. Jadi kalau berbicara kekerasan seksual, hati-hati. Jadi bukan fisik aja, non fisik juga bisa masuk dalam lingkup kekerasan seksual. Kita menyebut sesuatu gitu yang menyebut ini, itu bisa jadi. Kalau ini, kalau orangnya mempermasalahkan gitu, piacet aja bisa, itu kekerasan.
1: Siulan nakal.
3: Kalau dulu catcalling juga bisa, itu banyak terjadi banget ya. Ya, kalau kami di kampus itu ada yang namanya Satgas, satuan gugus tugas itu terkait dengan kekerasan seksual. Jadi hati-hati di lingkungan. Saya nggak tahu kalau di lingkungan sekolah kayaknya juga sudah ada. Kalau di kampus itu ada yang Satgas terkait dengan kekerasan seksual. Jadi catcalling, kalau bilang papari siul sweet gitu, dia nggak terima, bisa gitu.
1: Bisa.
3: Apa yang nggak bisa itu? Jadi hati-hati.
4: Ya. Itu udah bisa dilaporin ya, Bu?
3: Bisa, yang penting bagaimana kan. Kalau kita itu kan dihukum itu bagaimana. Yang penting bisa unsurnya terpenuhi. Dan bisa dibuktikan ini Mbak Jaksa nih. Terpenuhi unsurnya ya bisa. Apa aja bisa sebenarnya. Bagaimana sekarang membuktikan pembuktiannya.
4: Okay. Nah mungkin kalau dari Ibu masih melihat mungkin di masyarakat nih seperti anggapan bahwa menjadi saksi itu kayak rumit dan bahaya gitu. Kemarin itu saya sempat ada berita yang di daerah Slumit pantai gitu kan. Nah itu tuh kayak para saksi yang mungkin melihat kegiatan-kegiatan itu takut gitu. Kayak
0: ya. Ribet juga kadang kalau misalnya ya. Jadi saksi gitu. Kalau menurut Ibu gimana?
3: Jadi gini, kalau saksi itu apa sih? Siapa sih saksi gitu? Hmm. Orang yang melihat, merasakan langsung ya, bukan berdasarkan saya dengar cerita terus saya bisa jadi saksi gitu. Yeah, katanya si A gitu, itu nggak bisa. Hmm. Jadi kalau saksi itu adalah orang yang merasakan, melihat langsung, tidak boleh melalui perantara. Nah, memang ironinya masyarakat kita atau jangankan kita gitu, kadang kan kita nggak mau repot gitu ya. Padahal sebenarnya itu kewajiban loh. Kalau kami orang hukum, diamnya orang hukum itu malah sebenarnya jadi masalah. Ya, kalau kita melihat perbuatan gitu ya, perbuatan tindak pidana terus kita diam, kita bisa jadi masalah itu. Karena kita mengetahui. Nah, kalau kita mengetahui, artinya kita diam kan, artinya kita bisa jadi terus serta tuh. Ya, jadi diamnya itu masalah. Nah, kalau kasus kayak di Slumit, dia melihat tapi dia tidak mau, ya bisa jadi memang mereka tidak mau repot, tidak mau itu sebenarnya masalah.
0: Ya karena kayak banyak kadang menerima apa ya kayak tekanan gitu kalau menjadi saksi gitu.
3: Ya. Ya itu sebenarnya juga masalah tuh. Itu jadi masalah karena mereka tidak mau ini, padahal sebenarnya kalau kita mengetahui kita wajib memberi, tapi memang hak lah ya, kembali lagi hak seseorang kalau dia tidak mau gitu. Jangankan gitu, pelaku aja kalau dia diminta keterangan dia tidak mau menjawab, itu haknya, Anda bisa kita paksakan dia diam, itu juga bagian dari haknya.
1: Sepertinya SSK perlu masuk situ untuk sosialisasi ya.
0: Nah iya Pak, terus gimana gimana dari SSK kayak meyakinkan gitu?
1: Ya, sebenarnya gini teman-teman, yang harus dipahami itu tindak kekerasan apalagi korbannya anak itu kan delik biasa. Artinya siapapun yang melihat, mendengar, menyaksikan itu bisa melapor. Ini ada beberapa kasus di daerah ya yang mungkin kurang literasi pemahaman. Orang tuanya sendiri yang malah enggak mau lapor anaknya menjadi korban. Nah, di beberapa daerah yang saya simak, justru ketika orang tuanya tidak mau melapor, ada pihak lain masyarakat yang peduli, bahkan ada dari P2T P2A-nya sendiri yang menjadi pelapor untuk kasus kekerasan seksual yang menimpa anak itu. Anak itu lapor pada orang tuanya, kemudian orang tuanya mungkin karena ada hubungan ya atau ada kepentingan tidak mau melaporkan anaknya menjadi korban. Nah, anaknya itu cerita pada pihak lain. Kalau di Kalimantan Timur tuh ada TRC namanya, Tim Reaksi Cepat PPA. Nah, oleh karenanya saya kira ini adalah momentum ya, ketika banyak kasus kekerasan, pencabulan, persetubuhan terhadap anak di bawah umur, ini momentum untuk kita putus. Nah, caranya adalah dengan meminta kepada para pendengar dimanapun berada menyampaikan kalau ada lembaga negara yang tugasnya itu melindungi para saksi korban dalam mengungkap peristiwa pidana itu, khususnya kasus kekerasan. Mengapa? Karena tadi sesuai dengan tema ya, harus peduli, kemudian lindungi tadi ya, lindungi dan pulihkan. Menyambung apa yang disampaikan oleh Bu Sukma, sebenarnya banyak beberapa program LPSK itu yang mungkin saja masih belum dipahami. Salah satunya tadi disebut restitusi. Nah, itu adalah hak yang diberikan oleh negara, difasilitasi negara untuk para korban dan saksi tindak pidana peristiwa kekerasan. Bahkan di dalam Undang-Undang TPKS itu unik. Tadi Bu Sukma menyampaikan ada restitusi dan kompensasi. Saya sampaikan di sini, kompensasi itu diperuntukkan untuk 3 perkara pidana saja, yaitu

0: begitu ditanya hakim biasanya ada ini ya, klarifikasi respon bagaimana nih hitungan LPSK 50 juta. Terus dia bilang, Pak Hakim, saya punya aset, kalau dihitung-hitung saya punya tabungan 25 juta. Maka 25 juta sisanya dalam undang-undang TPKS diatur harus dibayarkan sama negara, dapat kompensasi si korban ini. Nah, cuma lagi-lagi ini tadi aturan sudah ada ya, Bu ya. Pernah ini saya angkat dalam isu diskusi nasional yang digelar oleh LPSK, saya tanya mana praktek baiknya se-Indonesia nih terkait hal ini. Ya, dijawabnya berproses. Apalagi di tengah efisiensi gitu ya, moratorium dan seterusnya. Nah, itu satu saja program LPSK, baru satu yang disampaikan ke publik ya. Nah, saya pengen dalamnya restitusi begini, Mbak Yakti. Mungkin ini ada perbaikan-perbaikan ke depan. Saya sudah sampaikan kepada APH bahwasanya kalau ada para korban kekerasan, terutama anak saya bilang ya, tidak usah ditanya, hubungkan saya ke saja, hubungkan saja langsung ke saya gitu. Barang 5-10 menit gitu ya, dipertemukan dengan keluarga, dengan korban, saya akan jelaskan tentang program-program yang ada di LPSK yang bisa mereka akses, salah satunya restitusi. Ada saja oknum tuh atau APH ya yang mungkin berbeda karakter nih Mbak Yakti. Satu, setelah dijelasin bahwasanya LPSK itu ada program restitusi, ada perlindungan fisik, ada rehabilitasi psikologis dan seterusnya, paham, ada yang paham gitu ya. Ada yang ini mungkin didalami sama Bu Sukma juga nih, ada oknum yang kemudian gak mau repot, yang dianya bilang kepada korban, udahlah Bu, banyak yang nolak gitu ya, LPSK kantornya gak ada di sini, ditarakan gak ada kantor LPSK. Ada yang begitu juga, sehingga sudahlah orang tuanya menjadi korban, anaknya pusing gitu ya, tambah lagi hal-hal yang seperti ini, jelimet, udah digiring-giring tuh untuk melakukan penolakan pengajuan restitusi. Ini saya angkat ke forum nasional itu, dan dan masalah ini Mbak Yakti sempat diangkat oleh ibu mantan Kejari Tarakan itu siapa, Ibu Helvia?
1: Ibu Melani.
0: Ibu Melani ya. Nah, itu beliau sampaikan ya, memang salah satu kendala dalam restitusi ini dari SDM APH-nya gitu ya, yang kemudian nggak mau ribet, nggak mau repot. Itu kan restitusi itu masuk dalam pembacaan tuntutan jaksa penuntut umum tuh di depan hakim. Nah, jadi beberapa jaksa di Malinau KTT itu konsultasi gitu kan, Pak, bagaimana nih restitusinya, sudah jadi belum? Kita mau pelimpahan berkas ke kejaksaan P21 begitu kan. Nah, saya jelaskan, saya konsultasi ke LPSK, hasil restitusi itu tidak masuk syarat berkas P21 begitu ya. Artinya ya limpahkan saja, nanti ketika kemudian di tengah jalan sudah ada hasilnya, dimasukkanlah di tengah jalan sebelum agenda sidang pembacaan tuntutan. Nah, hal-hal yang seperti ini yang kemudian perlu kita perbaiki nih. Beberapa daerah ada aja cerita teman-teman di daerah SSK yang mengatakan APH-nya yang tidak mau repot sehingga menggiring-giring gitu ya, agar korban menolak restitusi. Disampaikan oleh Ibu Melani itu, ini aneh, kok bisa dia anaknya jadi korban kekerasan seksual, sudah difasilitasi dapat hak ganti rugi uang, dibayarkan oleh pelaku, nolak, itu gimana ceritanya? Berarti kan ada yang keliru nih, keliru pemahamannya, karena orang yang menyampaikannya juga gak paham, atau karena memang si keluarga korban yang terbatas dalam mencerna apa yang disampaikan oleh yang menyampaikan. Tapi yang saya temukan di lapangan, teman-teman, itu tadi, gak mau repot. Nah, makanya ini saran saya Mbak Yakti, nanti ke depan banyak tuh Mbak yang saya lihat tidak terkoneksikan ke program LPSK. Padahal nih kalau saya lihat nih, program LPSK itu satu, ada perlindungan fisik. Apabila dari keluarga korban mendapatkan ancaman fisik, maka nanti LPSK akan berkoordinasi dengan APH agar yang menjadi korban ini keluarganya dilindungi, dijagain di situ, ada pengawasan melekat. Bahkan di sini ada fasilitasi mendapatkan rumah aman. Jadi dia ditempatkan di rumah aman, tidak diketahui oleh siapapun. Kedua, ada yang namanya hak prosedural. Jadi di situ ada hak daripada saksi dan korban didampingi supaya tidak ada oknum-oknum yang kemudian dalam bertanya itu mengarahkan, menggiring-giring, mengintimidasi dan seterusnya. Kalau dia hanya butuh penerjemah bahasa isyarat, harus difasilitasi. Selanjutnya ada hak yang namanya ganti rugi tadi yang sudah kita bahas, restitusi,

0: ada hak atas informasi. Nah, terkadang gini juga Mbak Yakti, beberapa daripada keluarga korban tuh segan, takut atau bagaimana, nanya udah sampai mana sih proses hukum saya ini. Nah, biasanya nanya ke pendamping, dan pendamping ketika tanya suruh keluarga korban nanya langsung sama petugas. Lah wong mereka takut, segan, enggak tahu gitu ya. Nah, LPSK itu akan memberikan hak atas informasi kepada keluarga korban. Jadi LPSK yang bertanya langsung sama entah itu di penyidik atau di kejaksaan, kemudian menyampaikan proses hukumnya udah sampai mana kepada keluarga korban. Perkembangan penanganan kasusnya, putusan pengadilan, kapan terpidana dibebaskan, itu akan menjadi hak daripada keluarga korban. Terus ada perlindungan hukum nih, perlindungan hukum. Banyak di luar sana seperti Mbak Yakti bilang, tidak berani lapor karena satu, biasanya takut dituntut balik pencemaran nama baik. Itu sering, apalagi pelakunya punya duit, pejabat, apalagi oknum-oknum gitu ya. Nah, LPSK itu memberikan perlindungan hukum kepada yang terlindung berupa memastikan bahwa keterangan yang akan disampaikan, yang sedang disampaikan itu oleh saksi korban itu tidak berdampak dengan apa yang kemudian menjadi tuntutan balik tadi. Sederhananya gini, LPSK akan koordinasi dengan penyidik. Ya kurang lebihnya nanti dulu ngeproses laporan pencemaran nama baiknya, nanti dulu lawong masuk deliknya itu delik kekerasan seksualnya ya, KS-nya, maka itu dulu yang didahulukan, itu bentuk perlindungan hukumnya. Terus misalkan nih ada korban pembacokan, itu kan BPJS nggak tanggung, ya kan, pemerkosaan, ya kan, sampai berdarah-darah itu nggak ditanggung sama BPJS, maka LPSK ya kemudian menanggung itu biaya perobatan itu, gitu. Selanjutnya ada bantuan rehabilitasi psikologis. Ketika terguncang dianya secara emosional sampai dalam tanda kutip dibilang trauma tadi, kemudian di daerah misalkan P2T P2A-nya dinas PPPA-nya habis anggarannya, APBD-nya untuk ngebayarin jasa psikolognya, itu bisa dibantu sama LPSK. Dan yang menarik di sini ada program bantuan rehabilitasi psikososial nih teman-teman. Jadi para saksi korban ketika orang tuanya punya usaha atau biaya hidupnya susah nih, kerja serabutan, itu bisa mengusulkan bantuan modal pengembangan usaha. Ada beberapa di Tarakan yang saya sampaikan usulan, ada usaha galon, ada rumput laut, itu yang dibantu sekian juta. Ada yang jualan donat, dikasih bantuan uang untuk pengembangan modal usaha. Nah, saya kira ini banyak ya, jadi pemulihan tadi bukan hanya restitusi, ada juga ini bantuan psikososial. Ada pernah juga siswa SMP yang dia pindah sekolah karena dibully, karena dia diketahui menjadi korban pencabulan kan, dia pindah sekolah. Pindah sekolah itu kan butuh seragam baru, maka dia beli tuh uangnya pakai uang orang tuanya, sekian 1 juta lebih gitu ya. Nah, itu kita usulkan untuk diganti dengan LPSK. Nah, itu bentuk bantuan dari rehabilitasi psikososial yang ada di LPSK. Saya kira kan banyak nih programnya, maka kalau ini dipahami oleh penyidik ya, kalau memang meyakini adalah apa namanya untuk memenuhi hak para korban, tadi kan lupa ya, biasa pada pelaku aja ya. Nah, ini korban banyak nih programnya, maka ini momentum aja ya, nanti kalau ada dapat limpahan berkas P19 koreksi biasanya ya. Nah, itu bisa di kondisi lagi disampaikan gitu Pak Yakti.
1: Kebetulan dengan ketentuan KUHP dan KUHP baru ini kan, kami setelah mendapat surat perintah dari pimpinan untuk menangani suatu perkara, 3 hari dari kami dapat surat perintah tersebut harus melakukan koordinasi. Jadi kalau dulu itu kan mungkin tergantung dari penyidik untuk memberikan berkas ke kita. Kalau sekarang tuh kita sudah ikut dari awal.
0: Lebih aktif.
1: Nah, jadi kami bisa berkoordinasi. Nah, selama ini untuk perkara-perkara kekerasan seksual, kekerasan ini kan ada banyak ya.
0: Banyak.
1: Ada bisa kekerasan fisik, psikis, seksual gitu. Untuk yang berkaitan dengan anak, entah itu seksual ataupun fisik, kami itu selalu berkoordinasi dengan penyidik. Kira-kira ini untuk korban siapa yang dampingi? Karena kan dari Pekos kan banyak tuh. Ada dari Pak Fahri, ada dari Mbak Zulfa,
0: ada pendamping sosialnya.
1: Ada pendamping sosial lain. Kami itu selalu koordinasi dengan penyidik. Apakah ini pada saat anak ini dan korban ini diperiksa, dia sudah terpenuhi hak-haknya untuk didampingi oleh dari Peksos ya Pak ya?
0: Iya.
1: Nah, nanti ketika sudah, kita kan lihat, kita pelajari dulu perkaranya, kita lihatlah kira-kira apakah si anak ini memiliki permintaan untuk dilakukan ganti rugi, karena itu selalu ditawarkan. Jadi di tiap tahapan tuh selalu ditawarkan kepada korban, baik dari di tingkat penyidikan di kepolisian, di tingkat kejaksaan maupun di tingkat pengadilan. Jadi memang betul yang disampaikan oleh Pak Fahri terkait restitusi yang dihitungkan oleh LPSK ini tidak masuk dalam berkas persyaratan untuk P21. Karena memang LPSK ini adanya di pusat ya Pak ya, di Jakarta. Jadi memang kalau misalnya ada suatu perkara yang anaknya, korbannya ini bermohon untuk dilakukan restitusi, penghitungannya ini biasanya makan waktu.
0: Betul.
1: Nah, makan waktu ini bisa penghitungan restitusi itu diajukan pada saat persidangan pun masih bisa. Seperti itu, dan itu juga ditawarkan di tahap kejaksaan dan hakim juga. Di setiap prosesnya kami selalu sampaikan kepada korban.
2: Oke, sepertinya ini ada telepon masuk ya. Boleh. Halo.
3: Halo,
2: iya, selamat pagi, dengan siapa? Dimana?
3: Iya, dengan Pak Nur di Atibalak.
2: Oh iya Pak Nur, mungkin ada yang mau ditanyakan atau disampaikan?
3: Iya, ini narasumbernya dari mana aja ya?
2: Ya, ini dari SSK, LPSK, kemudian ada dari Kejaksaan dan juga ada dari Fakultas Hukum Universitas Borneo.
3: Baik, ini terkait anak ya kalau tidak salah, jadi saya sempat dengar.
2: Iya.
3: Iya, saya mau nanya ini. Mungkin bisa dijelaskan dari, kalau nggak salah tadi ada Pak Akhri ya, dari Pak itu dari LPSK ya. Ya, pertanyaan saya termasuk juga untuk Bu Jaksa tadi, ketika ada sebuah perkara anak, apakah dari tingkat penyidikan hingga di kejaksaan dan sampai di pengadilan, apakah APH tersebut harus memiliki sertifikasi terkait untuk menangani perkara anak? Karena kan ya kita tidak tahu saja misalnya di kepolisian apakah sudah ada sertifikasinya. Karena kalau anak kan pasti harus berbeda dengan penanganan orang biasa atau orang dewasa. Begitu juga jaksa yang memeriksa apakah harus ada sertifikasi atau tidak. Dan saya ingin tahu penuntut umum siapa saja yang sudah tersertifikasi boleh menjadi penuntut umum untuk anak, termasuk untuk peksos ini, siapa saja sih petugas-petugas yang memang sudah ada sertifikasi boleh melakukan pendampingan pekerja sosialnya? Karena kan kita tidak tahu nih siapa-siapa aja yang ada. Dan yang mau saya tanyakan juga misalnya nih, kalau tidak salah sempat saya waktu itu membaca berita ada sebuah kasus anak terus dilakukan oleh orang dewasa, kalau tidak salah ada hukumannya pengganti denda. Nah, denda itu kalau tidak salah, kalau salah dikoreksi, itu larinya untuk ke negara, tapi bukan ke korban. Mungkin itu yang bisa dari saya.
2: Oke, sudah Pak? Oke, baik, terima kasih. Nah, mungkin mau dijawab siapa dulu ini? Mbak, oh ya baik, itu dulu. Mungkin boleh ini, lebih dekat lagi.
1: Ya. Oke, saya mau menjawab pertanyaan. Tadi ada tiga ya. Apakah APH harus memiliki sertifikasi untuk jaksa yang menangani perkara anak? Jawabannya iya. Jadi di kami selaku penuntut umum biasanya ada diklat namanya ya, pelatihan untuk menangani perkara-perkara anak. Nah, itu biasanya diklat bisa dilakukan secara terpusat maupun secara daring. Nah, biasanya itu kami pendidikan itu sekitar 6 bulan nanti keluarlah sertifikat kalau kami memiliki kompetensi untuk menangani perkara yang korbannya adalah anak. Selanjutnya terkait pengganti denda. Pengganti denda ini mungkin yang dimaksud adalah apabila dia ini pelaku anak. Jadi kalau misalnya pelaku anak itu dia kan tidak bisa dimintakan denda ya. Jadi dilakukan pengganti denda biasanya adalah pelatihan kerja kalau misalnya di pelaku anak itu seperti itu, kurang lebih yang bisa saya jelaskan.
2: Ya.
1: Mungkin bisa ditambahkan dengan Pak Fahri.
2: Iya.
0: Iya baik. Jadi saya ingin menambahkan apa yang disampaikan oleh Mbak Yakti. Kalau tadi udah jelas ya, harus tersertifikasi siapapun yang mendampingi, baik jaksanya, polisinya, penyidiknya, ya, termasuk pekerja sosial. Jadi pekerja sosial itu merupakan sebuah profesi yang menuntut harus ada uji kompetensi sertifikasi. Judulnya nanti ada sertifikasi kompetensi sebagai peksos dikeluarkan oleh LSP BNSP gitu ya. Nah cuman yang perlu kita review gitu ya, refresh lagi, memang di aturan undang-undang sistem peradilan pidana anak, kemudian peraturan Menteri Sosial yang mengatur urusan anak berhadapan hukum, di situ memang pendampingnya jelas disebut Peksos dan atau tenaga kesejahteraan sosial, yang disebut pendamping tadi, pendamping sosial. Nah dijelaskan di dalam salah satu peraturan Menteri Sosial itu, apabila di satu daerah tidak ada kemudian peksosnya, maka boleh pendampingan dilakukan oleh tenaga kesejahteraan sosial, yaitu pendamping-pendamping sosial atau pendamping resos tadi. Jadi kalau ada peksos di daerah itu, ya maka peksos itu sendiri yang melakukan pendampingan. Nah suatu ketika ada satu informasi yang saya dapat salah satu penyidik di Polsek ya, ada pendamping resos sosial, ya mungkin oknum gitu ya, yang menandatangani BAP itu sebagai pekerja sosial. Nah saya tidak mau memperpanjang aja, kalau saya perpanjang kan bisa saya somasi, bisa saya kena undang-undang tentang apa kok administrasi itu apa namanya, maladministrasi begitu ya, mengaku sebagai pekerja sosial. Itu satu, harus terverifikasi. Kedua, berkenaan dengan pelaku anak berhadapan hukum gitu ya, anak yang di bawah 12 tahun memang tidak bisa dikenakan hukuman badan gitu, dia bisa dibina di lembaga-lembaga pelatihan atau juga dikembalikan ke orang tua untuk mendapatkan pembinaan. Nah anak di atas 14 tahun itu bisa kemudian berpotensi di namanya pidana badan ya. Tapi di situ di dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak diatur kalau anak di bawah 18 tahun, di atas 14 tahun itu ada yang namanya diversi, yaitu penyelesaian perkara pidana di luar jalur persidangan. Syaratnya ada dua. Satu, ancaman hukumannya di bawah 7 tahun. Kedua, dia baru pertama kali ngelakuin itu, tidak boleh berulang. Dan itu berlaku seumur hidup. Artinya kalau dia ngelanggar setelah dapat diversi nih, melanggar melakukan tindak pidana yang gak ada apa lagi diversi, langsung proses hukum seperti itu. Tapi untuk yang kekerasan seksual ya, kalau dianya di bawah 12 tahun memang dia tidak boleh dihukum badan, tapi kalau dia 14 tahun ya tadi harus lanjut terus dan tidak boleh diversi. Anak di bawah 14 tahun.
1: Di atas 14 tahun.
2: Di atas 14 tahun. Oke, baik. Mungkin ini ada telepon lagi masuk dari pendengar ya. Halo?
3: Iya. Iya, kembali dengan Pak Nur.
2: Iya, masih siapa? Dengan Pak Nur ya.
3: Iya, tadi saya bahkan baru tahu dari Bu Jaksa tadi, Bu Yekti ya. Iya. Ya, Bu Yekti kalau tidak salah sempat waktu itu ada sebuah kasus di Pengadilan Negeri Tarakan. Ini pelakunya dewasa, terus memukul anak yang disebabkan antara sesama anak berkelahi, terus ibunya menempeleng anak. Nah kalau tidak salah di putusan itu dia tidak dipenjara, tapi harus mengganti uang kalau nggak salah ya. Nah saya lupa berapa itu. Yang jadi pertanyaan saya, uang itu tidak lari ke korban tapi ke negara. Terus di mana letak keadilannya akhirnya? Yang saya pertanyakan. Karena ini sebuah fakta, sebuah kasus. Saya lupa namanya apa namanya. Yang seorang ibu waktu itu anaknya berkelahi di masjid kalau tidak salah. Terus ibu itu menempeleng salah satu anak yang berkelahi dengan anaknya. Terus tidak hukumannya hanya sebatas denda kalau tidak salah 15 juta gitu. Nah, terus uang itu dari putusan tersebut, kalau tidak salah lari ke negara, bukan ke korban. Terus untuk fakultas hukum ini, kalau yang jadi pertanyaan saya, ada fakultas hukum ya?
2: Iya, betul.
3: Iya, ada fakultas hukum. Iya, yang saya ingin tanyakan, saya banyak menemukan mahasiswa-mahasiswa fakultas hukum yang cukup sangat disayangkan. Nilai-nilainya atau IPK-nya cukup tinggi, tapi ketika dalam hal praktek ataupun secara teori, ketika berbicara dengan senior-seniornya di hukum, yang senior-senior yang sudah lulus, kebanyakan mahasiswa-mahasiswa dengan IPK tinggi ataupun nilai tinggi, secara ketika bicara hukum dengan dasar-dasarnya saja, banyak yang tidak masih mengerti. Pertanyaan saya, seperti apa pembelajaran fakultas hukum selama ini? Yang pertama. Yang kedua, dari kacamata akademisi ditarakan ini, kasus anak banyak didominasi asusila dan narkoba. Fenomena ini kenapa, mungkin dari kejaksaan nanti bisa menambahin, kenapa sampai anak ditarakan banyak terjerumus kasus asusila dan narkoba. Mungkin itu saja, terima kasih.
2: Oke, baik, terima kasih. Mungkin langsung siap, Mbak Ikuti dulu.
1: Ya, ya, baik, terima kasih. Terkait perkara kekerasan fisik ya waktu itu ya. Kebetulan itu Pak Fahri ya yang waktu yang namanya korbannya. Ya. Jadi terkait denda itu Pak, seharusnya itu masuk memang ke korban.
0: Waktu itu nggak ngajuin ngajuin restitusi dia.
1: Oh, dia nggak ngajuin restitusi ya.
0: Iya.
1: Jadi memang gini, pidana badan ini kan penjara itu kan upaya terakhir ya. Nah, kadang ada beberapa ketentuan yang dia harus mengganti rugi, memberikan ganti rugi, maupun dia kalau misalnya ada juga pidana dia harus memberikan
0: bayar denda.
1: Bayar denda, betul.
0: Ya, diatur dulu.
1: Mungkin bisa sebenarnya pada saat di tahap dia melaporkan kejadian tersebut, sebenarnya itu ya itulah disitulah tugasnya dari Peksos maupun LPSK untuk mendampingi, karena kan ada beberapa dari masyarakat korban dan saksi itu tidak mengerti terkait ketentuan tersebut gitu. Kalau tidak dimintakan di awal dan pada saat jaksa memberikan pengertian terkait restitusi maupun di pengadilan, ketika itu dari korban tidak berkenan, ya kita tidak bisa melakukan apa-apa, seperti itu.
0: Jadi saya tambahin dikit ya, yeah, karena saya ngedampingi anak korban, yeah, itu kan konsultasi, Pak, saya tidak terima nih, jaksa nuntutnya rendah, terus kemudian hakim memutuskan bahkan lebih ringan lagi ganti denda itu, gitu kan. Nah, saya bilang, Bu, begini, mekanismenya ada, tempuh saja banding, gitu kan. Nah, cuma saat itu rasanya nggak diambil jalan banding, sehingga terima aja, gitu. Nah, Pak Nur ini mungkin menyimak ya, memang ada kejadian waktu itu yang dia dikurangi masa tahanan selama ditahan di polisi, dititipkan di lapas, tahanan jaksa kan, dan plus bayar denda. Nah, itu yang mungkin tadi disampaikan gitu ya.
2: Oke,
0: okay, baik. Bu Sukma nih.
2: Mungkin ada tambahan lagi, Bu?
4: Ya, menarik gitu ya, menarik. Saya baru dengar kasus yang terkait dengan ada orang dewasa melakukan perbuatan tindak pidana kepada anak, tapi ternyata tidak dipenjara malah didenda gitu ya. Itu gimana konsepnya gitu. Nah, jadi kalau saya sebenarnya itu salah itu, Pak. Kalau kayak gitu, tadi pertanyaan Pak Nur ya, salah itu, tidak ada yang kayak gitu. Malah sebenarnya kalau pelakunya dewasa, karena ini kan undang-undang perlindungan kan sifatnya lex spesialis gitu, dibikin memang secara khusus untuk melindungi anak ya. Filosofisnya seperti itu. Biar bagaimanapun anak itu sebagai aset negara, dia harus dilindungi. Meskipun dia sebagai pelaku. Kalau dia masih anak sebelum 18 tahun. Nah, itu kalau tarikan usianya tadi yang dijelaskan Pak Pari, 0 sampai dengan 12, 12 sampai 14, 14 sampai sebelum 18 itu ada ininya. Jadi kalau dia 12 sampai 14 itu dikembalikan sama orang tuanya gitu. Mungkin pelatihan sosial apa pelatihan dan sebagainya. Nah, 14 sampai sebelum 18 itu boleh di penjara atau di hukuman badan tadi, tapi itu sebagai ultimum remedium. Artinya itu betul-betul upaya terakhir. Kalau sudah tidak menempuh solusi gitu ya, tidak bisa, sudah tidak ada bisa gitu kan, itu dilakukan diversi, tapi dengan syarat diversi tadi tidak boleh ancamannya 7 tahun, terus tidak boleh itu perbuatan berulang. Nah, kalau tadi dia pelakunya, ini kan pelakunya orang dewasa. Nah, saya nggak tahu nih prakteknya. Kadang kan memang tadi yang saya singgung, law in the book-nya sama law in action tuh pasti berbeda gitu. Apa yang ada tertuang dalam teks sama aksi di lapangan itu berbeda gitu. Nah, kalau ditemukan seperti itu saya tidak tahu. Tapi kalau berbicara normanya itu tidak bisa. Malah sebenarnya pelakunya harusnya hukumannya berat karena korbannya anak. Satu, tidak ada. Kalau dia berbicara denda, itu hanya berbicara terkait dengan restitusi tadi, pemulihan korban. Tapi tidak menghilangkan penjara yang tadi, gitu lah. Hukuman yang tadi ini, hukuman utamanya tadi. Itu satu yang tadi terkait itu. Kalau dia denda, itu mungkin restitusi. Saya tidak tahu prakteknya di belakang. Tapi kalau berbicara norma, tidak. Apalagi kalau dia semacam kayak tenaga pendidik, orang dewasa, tenaga pendidik, itu malah ada hukuman tambahan, sepertiga dari ancaman pidananya. Nah, Kalau dia pelakunya itu, kalau dia korbannya anak, malah ada ancaman pidana minimal. Minimal 5 tahun. Kalau artinya kalau minimal 5 tahun kan tidak boleh.
0: Iya.
4: Iya kan? Minimal paling sedikit 5 tahun. Nah, kalau dia diganti denda, saya tidak tahu itu kok bisa gitu, kok bisa. Harusnya lapor tuh sama LPSK. LPSK yang dampingin. Nah, itu. Terus ada yang tadi agak singgungan itu, saya tidak tahu ya. Kalau kita kan gini, Pak. Ini ada 100%, tapi yang errornya itu 10%, saya kira maklum aja lah, gitu ya, maklum aja. Nah, kalau dari temuan Panur, terus ada tiba-tiba anak IPK-nya tinggi, terus tapi etikanya, adabnya jelek, terus ternyata diajak diskusi juga ilmunya segitu-gitu aja, gitu. Kan yang dipertanyakan IPK-nya, ya. Kalau dibilang proses pembelajarannya, ya sama seperti dengan universitas lain, fakultas lain, sama kami, Pak. Cuman saya tidak tahu, tapi insya Allah kami di Fakultas Hukum banyak kok anak-anak yang bisa mempertanggungjawabkan dari nilainya itu. Nah, mungkin itu kali Mbak ya terkait itu. Nah, sama saya menyentil terkait dengan sertifikasi.
0: Ya.
4: Sertifikasi. Kalau ini ada, karena ada penelitian mahasiswa saya gitu waktu itu. Jadi memang kebanyakan APH kita yang menangani kasus anak itu memang kebanyakan yang tidak bersertifikasi. Jadi akhirnya apa? Dia tidak memahami kebutuhan anak, bagaimana anak gitu kan. Sementara di Undang-Undang Sistem Peralihan Pidana Anak itu jelas harus aparat yang menangani terkait dengan anak itu harus bersertifikasi. Nah, mungkin itu PR ke depan untuk APH. Jadi kalau dia sudah tersertifikasi, artinya kan dia paham itu anak ini siapa sih, dia butuhnya apa. Karena memang harus ada perlakuan yang khusus, sehingga dibuatlah undang-undang khusus tadi, aturan khusus. Mungkin kayak gitu kali Mbak Astia.
2: Ya. Oke, baik. Nah, ini sebenarnya sangat menarik ya, dan banyak sekali informasi yang kayak saya baru tahu, mungkin juga para pendengar juga baru tahu tentang SSK, LPSK, kemudian juga untuk semuanya gitu. Tapi karena waktunya sangat terbatas ya, ini sudah sampai di ujung waktu, mungkin ada closing statement dulu ya dari masing-masing. Dari siapa? Dari Bapak dulu.
0: Iya. Kejahatan bisa terjadi terhadap siapapun begitu ya. Oleh karenanya untuk memutus rantai kekerasan itu, kejahatan itu harus ada orang yang peduli. Nah, untuk menjadi orang yang peduli itu harus memiliki rasa empati. Disinilah kita sebagai masyarakat harus meningkatkan kontrol sosial kita di tengah lingkungan masyarakat yang hari ini rusak ya. Rusak, tadi dijelaskan belum selesai kasus pencabulan, satu muncul lagi yang lain. Berarti harus ada peran daripada orang tua nih dalam memperbaiki pola asuh, pola didik. Jangan sampai isu fatherless ini menyebabkan anak-anak di luar sana itu mencari kasih sayang, cinta di luar rumah. Ketemulah dia dengan laki-laki hidung belalang ya. Maksudnya hidung belang. Sehingga menjadi para korban. Mulai sekarang yang menjadi ayah harus lebih dekat lagi dengan anak perempuannya, sering-sering ngedate sama anak perempuannya, sambil makan, tatap matanya, dan sampaikan, ayah ini adalah laki-laki sedunia yang sayang sama kamu nak. Jadi tolong hargai batas tubuhnya. Ada batas tubuhmu yang tidak boleh disentuh sama orang lain. Yang kedua tadi, kontrol sosial masyarakat. Mari kita peduli ya kan, dengan cara bagi melihat, mendengar, menyaksikan tindak-tindak kekerasan, segera lapor begitu, sehingga mereka yang kemudian menjadi pelaku akan sempit geraknya ya. Dan yang terakhir adalah peran negara. Nah, negara tadi berbagai instrumen sudah mengatur perlindungan anak ya terhadap perempuan juga, sehingga kita harus tegak lurus. Jangan sampai ada oknum-oknum yang kemudian untuk perkara percabulan malah fasilitasi yang namanya mediasi gitu. Saya sedih ngeliatnya ya, Bu Sukma ya. Mungkin di closing statementnya disinggung itu. Karena perkara pencabulan, kekerasan seksual gak ada toleransinya. Tidak boleh ada oknum-oknum termasuk RT yang juga memfasilitasi mediasi, itu sebuah tindakan keliru begitu ya. Akhirnya sahabat saksi dan korban, kalau bukan kita siapa lagi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Mungkin dari Mbak Ikti.
1: Ya, kalau dari saya selaku penuntut umum dan kami APH-APH lainnya, pada dasarnya tuh tugas kami itu membawa perkara ke hadapan hukum ini berdasarkan fakta dan alat bukti. Cuman kembali lagi, pada saat kami menghadirkan melimpahkan suatu perkara itu ke dalam persidangan, Di setiap perkara itu kami juga harus menyadari bahwa ada anak yang bingung, ini kok saya tiba-tiba jadi korban. Ada korban dan anak yang mungkin merasa takut. Jadi kita tuh harus menciptakan sistem yang membuat korban merasa aman untuk berbicara, aman untuk menjalani proses hukum, dan memiliki kesempatan untuk pulih. Jadi peduli, dampingi dan pulihkan. Peduli kita ini lebih peka untuk melihat dan mendengarkan, dampingi kepada anak dan korban bahwa mereka ini tidak sendirian, dan pulihkan, pulihkan ini bagaimana cara dia dapat keadilan, dan korban maupun anak ini masih memiliki kesempatan untuk di masa depannya mereka, kurang lebih seperti itu.
2: Baik, terima kasih. Selanjutnya Ibu Sukmawati.
4: Oke, kalau saya pendek aja, jadi hukum yang baik itu bukan hanya mampu menghukum pelaku, tapi bagaimana kita melihat dari sisi korban itu yang paling penting. Mungkin itu dari saya.
2: Baik, terima kasih. Ya, demikian mungkin dialog Sapa Kaltara pada pagi hari ini dengan tema saksi dan korban peduli dampingi pulihkan. Terima kasih kepada para narasumber kita yang luar biasa pada pagi hari ini, Pak Agifari, Bu Yeti, dan juga Ibu Sukmawati atas waktu dan juga informasi edukasinya pada pagi hari ini. Saya Setia Widadi bersama kerabat kerja RR Tarakan pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Menindaklanjuti himbauan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, saatnya kita dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan kembali berjumpa pendengar di siang hari ini ya, edisi Selasa 11 Agustus 2026. Masih bersama saya Agus Maulana di siang hari ini. Dan seperti biasa pendengar, hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah, saya akan menemani Anda dengan sejumlah program reguler kami di siang hari ini. Mulai dari sajian informasi dalam dinamika olahraga yang akan kami siarkan untuk Anda di pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Dan kemudian akan kami lanjutkan dengan segmen berita Pekuntaka di pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dan kemudian seperti biasa ya, di siang hari ini kembali kami hadirkan untuk Anda sajian lagu-lagu dangdut yang akan berdendang manja, mengalun merdu di ruang dengar Anda di pukul 13.30 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya pendengar ya, untuk Anda yang di ponselnya terdapat aplikasi TikTok, bisa juga Anda follow TikTok resmi kami di RRI Tarakan. Nanti kita akan live bareng sama-sama di saluran tersebut ya, di pukul 14 waktu Indonesia Tengah dalam segmen Pro Dangdut. Dan tentunya juga pendengar, kami akan update ya, kami akan perbarui informasi untuk Anda dari dalam dan luar negeri. Tentunya masih dengan saja lagu-lagu yang enak untuk Anda nikmati sembari beraktivitas ataupun istirahat siang hari Anda. Baik, kembali melanjutkan tugas dari Ervi Febrianti. Satu lagu pembuka dari Ade Fabiola dengan Mana.

0: Sumbangannya Bapak, Ibu, untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya Mbak.
0: Terima kasih Pak.
2: Ngapain sih Pak kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban.
1: Ibu gak usah berburuk sangka.
2: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Gak apa-apa Bu, yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya serahkan sama Tuhan.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Membuka segmen kita di siang hari ini ya, dalam Tarakan siang ini kembali kami sampaikan satu informasi di mana Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Cuaca Tarakan memperkirakan cuaca panas dan tidak disertai hujan akan dirasakan masyarakat hingga 5 hari ke depan. Nah, 5 hari ke depan ya, pendengar ya. Forecaster BMKG Cuaca Tarakan Ida Bagus Gede Yamuna mengatakan dengan cuaca panas dan minim curah hujan, masyarakat diminta untuk tidak membakar lahan ataupun sampah di tempat yang mudah menyebabkan terjadinya kebakaran. Dan Ida Bagus juga mengungkapkan titik panas atau hotspot dari pantauan radar BMKG terdeteksi ada di wilayah Kabupaten Bulungan, seperti di Tanjung Selor, Tanjung Palas, dan Tanah Kuning. Dan disebut juga Malinau terpantau titik panas, dan untuk itu semua masyarakat khususnya yang ingin membuka lahan untuk tidak melakukan pembakaran. Mendengar informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: Mbak, mau kemana?
1: Biasa, kafe sebelah yuk.
0: Hah? Ke situ lagi? Makan burger lagi?
1: Yoi, sambil ngopi-ngopi bareng. Ikut gak?
0: Ah, enggak ah. Takut gendut.
1: Eh, bentar-bentar. Jadi, maksud kamu?
0: Saya gendut gitu? Bukan, Mbak. Makan makanan tinggi kalori, gula dan garam itu bisa menyebabkan obesitas loh. Dan berisiko tinggi buat terkena penyakit degeneratif seperti jantung, diabetes, dan hipertensi.
1: Serius? Lah, terus gimana dong?
0: Nah, biasakan makan makanan bergizi seimbang.
1: Gizi seimbang? Yang kayak gimana tuh?
0: Makanan bergizi seimbang itu makanan yang ada nasinya, lauk hewani, dan nabati sayur, serta buahnya. Semua itu dalam jumlah yang sesuai.
1: Oh gitu.
0: Iya. Ditambah lagi, aktivitas fisik juga 30 menit per hari. Mbak jangan naik lift terus. Ikut naik tangga yuk sekali-sekali sama saya. Healthy lifestyle for better future.

gak sih kalian ditawarin minum atau makan terus ditolak? Lalu orang yang nawarin bilang, ayo diminum sedikit, nanti kepuhunan. Nah, di Tarakan, Kalimantan Utara, khususnya bagi masyarakat Tidung, kepuhunan bukan sekedar mitos. Ini merupakan kearifan lokal tentang tata krama. Kepuhunan dipercaya sebagai bala atau penyakit yang datang kalau kita menolak tawaran makanan dan minuman tanpa mencicipinya sedikit saja. Secara filosofi, ini adalah cara menghargai rezeki yang disuguhkan oleh tuan rumah. Jadi, kalau berkunjung ke rumah warga Tidung dan disuguhi teh atau camilan, cicipi dulu ya. Kalau nggak sempat, cukup sentuh dengan ujung jari atau minum seteguk saja. Itu sudah cukup membatalkan kepuhunan.

0: ada yang baru dari Rehab.
1: Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
2: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
1: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Kita update informasi kembali pendengar, kali ini dari sektor keuangan, di mana indeks harga saham gabungan dibuka menguat pada perdagangan hari ini, Selasa 11 Agustus 2026. Pada awal sesi pertama, IHSG berada di level 6.383,81 atau naik 18,43 basis poin dibandingkan penutupan sebelumnya. IHSG diperkirakan bergerak terbatas karena pelaku pasar masih bersikap wait and see terhadap sejumlah isu dan data ekonomi. Pada perdagangan Senin, IHSG ditutup melemah 0,69% ke level 6.365 setelah sempat menguat pada awal perdagangan. Pencalonan Destri Damayanti sebagai calon tunggal Gubernur Bank Indonesia dinilai belum mampu mendorong penguatan IHSG. Dan dari dalam negeri, pasar turut mencermati penurunan indeks keyakinan konsumen menjadi 116,8 pada Juli 2026. Meski turun 3 bulan berturut-turut, indeks tersebut masih berada di zona optimistis. Dan di sisi lain pendengar, penjualan sepeda motor pada Juli 2026 meningkat 8,3% secara tahunan menjadi 636 ribu unit. Angka ini menjadi level tertinggi sejak Oktober 2014 dan menunjukkan penguatan konsumsi domestik. Dan sementara itu, investor asing mencatatkan aksi jual bersih sebesar 875,51 miliar pada perdagangan Senin. Saham yang paling banyak dilepas asing meliputi TPIA, BMRI, Telkom, ASEI, dan BBRI. Dari eksternal, pelaku pasar mencermati kenaikan harga minyak mentah dunia sekitar 5%. Kondisi ini dipicu meningkatnya keraguan terhadap kesepakatan Amerika Serikat dan Iran dalam membuka kembali Selat Hormuz. Pendengar, informasi ini dapat Anda baca kembali di rri.co.id.

0: Mau ke mana, Bu? Mau ke posyandu, Bu. Imunisasi anak. Ibu, enggak ke posyandu.
1: Anak saya kan tidak sakit, Bu. Dia sehat-sehat saja kok.
0: Oh, ya udah. Saya pergi dulu ya, Bu.
2: Loh, ini kenapa ya? Kok di data masih ada anak yang belum diimunisasi? Ini namanya Dedek Bagus. Oh, ini kan anaknya Ibu Surti. Coba deh saya hubungi dulu. Halo, dengan Ibu Surti?
3: Iya, Bu, benar.
2: Ibu, kenapa kemarin Ibu tidak pergi imunisasi ya, Bu, ya?
3: Iya, belum sempat, Bu.
2: Nah, saya juga lihat di data Dedek Bagus tidak pernah ikut imunisasi. Kenapa ya, Bu?
3: Anak saya kan tidak kenapa-kenapa, Bu. Sehat-sehat saja. Kok harus diimunisasi?
2: Oh, begini loh, Bu. Maaf ya, Bu. Tapi anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi itu akan mudah terserang penyakit, Bu. Karena daya kekebalan tubuhnya yang buruk. Sehingga anak tersebut mudah terserang penyakit. Dan bisa terkena stunting juga loh, Bu.
3: Oh gitu ya, Bu. Jadi gimana ini, Bu?
2: Ya sudah, besok Ibu pergi ke Polindes saja ya, Bu ya. Untuk kedepannya, Dedek Bagus juga jangan lupa diimunisasi ya, Bu ya.
3: Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu.
4: Mari kita bawa anak-anak kita untuk mendapatkan imunisasi setiap bulannya agar terhindar dari stunting.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Selain dari IHSG pendengar, harga emas bersertifikat Antam yang dipasarkan melalui logam mulia kembali naik pada perdagangan hari ini Selasa 11 Agustus 2026. Penguatan sebesar Rp20.000 per gramnya mengakhiri pergerakan harga yang cenderung stabil pada hari-hari sebelumnya. Menurut data logam mulia, harga emas Antam pecahan 1 gram kini berada di level Rp2.710.000 per gramnya. Ini berarti lebih rendah dibandingkan harga pada Senin 10 Agustus 2026 yang tercatat senilai Rp2.690.000 per gramnya. Logam mulia menyediakan emas Antam dalam berbagai pilihan ukuran untuk memenuhi kebutuhan investasi masyarakat. Dan berikut update informasi harga emas Antam ya untuk beragam ukuran ya. Untuk yang 0,5 gram berada di Rp1.405.000, untuk 1 gram berada di harga Rp2.710.000, dan ukuran 5 gram di harga Rp13.325.000. Dan harga emas Antam dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti perkembangan pasar logam mulia. Masyarakat dihimbau untuk memantau pembaruan harga melalui kanal resmi logam mulia sebelum bertransaksi. Pendengar, informasi ini kami lansir dari rri.co.id.

Indonesia itu luas banget. Tapi, pernah penasaran gak? Mana sih provinsi yang paling luas dan yang paling imut di Indonesia? Provinsi terluas saat ini dipegang oleh Provinsi Kalimantan Tengah. Setelah adanya pemekaran wilayah di Papua, Kalimantan Tengah resmi jadi provinsi terluas dengan luas wilayah lebih dari 153.000 km persegi. Bayangin, luasnya hampir 1,5 kali lipat Pulau Jawa. Nah, kalau yang paling imut, pasti udah bisa tebak dong. Yap, DKI Jakarta. Meskipun jadi pusat ekonomi dan pemerintahan yang super sibuk, luas daratan Jakarta cuma sekitar 660 km persegi aja. Jadi, mau yang luasnya minta ampun atau yang kecil-kecil cabai rawit, semuanya tetap satu, Indonesia.

Peringkat, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Selain kita update informasi dari dunia investasi ya, terkait harga emas tadi, ada juga berkaitan dengan nilai tukar rupiah yang mana berkebalikan ya dengan harga emas yang pada hari ini mengalami penguatan, di mana nilai tukar rupiah hari ini kembali melemah terhadap dolar Amerika Serikat dalam pembukaan perdagangan. Mengacu dari data Bloomberg, rupiah terpantau dibuka turun 0,29% ke posisi 17.807 rupiah. Pada Senin kemarin rupiah ditutup naik 0,79% atau 142 poin ke posisi 17.755 rupiah per dolar Amerika Serikat. Penguatan rupiah salah satunya dipengaruhi oleh kabar bahwa Presiden Prabowo sudah mengajukan ke DPR calon tunggal Gubernur Bank Indonesia. Calon tunggal ini adalah Destri Damayanti yang sekarang menjadi pejabat gubernur BI sementara. Analis pasar uang dari Dow Financial Futures, Lukman Leong, mengatakan pemilihan Destri memang memberikan sentimen positif pada rupiah. Dan dia juga memperkirakan rupiah hari ini akan bergerak di kisaran 17.750 hingga 17.850 rupiah per dolar Amerika Serikat. Sedangkan untuk indeks dolar Amerika Serikat berada di level 99,64, menguat 0,3% dibandingkan Senin kemarin. Ekonom dari Mirae Asset Sekuritas, Ruli Arya Wisnubroto, mengatakan indeks dolar Amerika Serikat berada di bawah level 100 dalam 3 sesi terakhir. Kondisi itu dipengaruhi oleh meredanya ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed pada September mendatang. Ekspektasi itu menurun pendengar setelah rilis data tenaga kerja Amerika Serikat bulan Juli yang melemah. Tim Mirae Asset Sekuritas mencatat nilai tukar rupiah tercatat menguat 1,2% sepanjang bulan Juli 2026. Pendengar, informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Mbak, mau kemana?
1: Biasa, kafe sebelah yuk.
0: Hah? Ke situ lagi? Makan burger lagi?
1: Yoi, sambil ngopi-ngopi bareng. Ikut gak?
0: Ah, enggak ah. Takut gendut.
1: Bentar-bentar. Jadi, maksud kamu saya gendut gitu?
0: Bukan, Mbak. Makan makanan tinggi kalori, gula dan garam itu bisa menyebabkan obesitas loh. Dan berisiko tinggi buat terkena penyakit degeneratif seperti jantung, diabetes, dan hipertensi.
1: Serius? Lah, terus gimana dong?
0: Nah, biasakan makan makanan bergizi seimbang.
1: Gizi seimbang? Yang kayak gimana tuh?
0: Makanan bergizi seimbang itu makanan yang ada nasinya, lauk hewani, dan nabati sayur, serta buahnya. Semua itu dalam jumlah yang sesuai.
1: Oh gitu.
0: Iya. Ditambah lagi, aktivitas fisik juga 30 menit per hari. Mbak jangan naik lift terus. Ikut naik tangga yuk sekali-sekali sama saya. Healthy lifestyle for better future.

Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital, dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI, dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

Pengajar Bangsa Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Update dari dunia olahraga pendengar, di mana Ronald Araujo akan mengenakan nomor punggung 33 di Liverpool. Nomor ini dipilih berdasarkan kenangan debut profesional dan keyakinan pribadinya. Sebelumnya Liverpool sepakat meminjam Ronald Araujo dari Barcelona untuk musim 2026-2027. Melansir dari Reuters, kesepakatan ini pendengar disertai opsi pembelian permanen senilai 55 juta euro atau 1,1 triliun rupiah setelah masa peminjamannya berakhir. Araujo mengakui antusias memulai perjalanannya bersama The Reds. Menurutnya hal ini merupakan langkah yang ideal dalam karirnya yang harus ia ambil. Araujo menjadi tambahan terbaru Liverpool pada bursa transfer musim panas 2026. Sebelumnya, Liverpool telah mendatangkan Jeremy Jacket dari Stade Rennais dan Victor Munoz dari Osasuna. Awal karir profesional Araujo dimulai bersama Rentistas di Uruguay sebelum bergabung dengan Boston River. Setelah hanya semusim bersama Boston River, ia kemudian pindah ke Eropa untuk bergabung dengan Barcelona. Dan di Barcelona pendengar, Araujo awalnya bermain untuk tim B sebelum mendapat kesempatan tampil bersama tim utama. Ia menjalani debut senior pada 2019 dan mulai menjadi bagian permanen tim utama sejak musim 2020-2021. Pendengar, informasi ini kami lansir dari rri.co.id.

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse, Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

Baiklah, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Berikutnya pendengar, seperti biasa kami hadirkan sajian informasi olahraga dalam dinamika olahraga yang disiarkan langsung dari Pro 3.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Liverpool umumkan peminjaman Ronald Araujo dari Barcelona. Iga Swiatek melaju ke semifinal Canadian Open 2026. Indonesia resmi menjadi tuan rumah FIFA ASEAN 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 11 Agustus 2026, bersama saya, Rudy Zaid.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Konfederasi Sepak Bola AFC, UEFA, dan CONCACAF melayangkan surat terbuka kepada FIFA untuk menolak proyek FIFA Forward Enterprise atau FFE. Proyek tersebut dinilai mengancam integritas dan independensi Piala Dunia melalui rencana penjualan saham komersial. Meski FFE telah dibatalkan, ketiga konfederasi itu menilai persoalan tata kelola FIFA belum sepenuhnya selesai. Mereka menilai kontroversi tersebut bukan sekedar masalah komunikasi, tetapi juga kegagalan dalam pengambilan keputusan. AFC, UEFA, dan CONCACAF juga mempertanyakan kepemimpinan FIFA di bawah Presiden Gianni Infantino, dan ketiganya menyerukan transparansi serta pertanggungjawaban demi memastikan kepemimpinan FIFA tetap mengabdi kepada sepak bola.

0: Liga Premier Inggris, Liverpool resmi mengumumkan peminjaman Ronald Araujo dari Barcelona, sementara Tottenham Hotspur memperpanjang kontrak Mickey van de Ven. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Firstly, Ronald, a warm welcome to Liverpool FC. How does it feel?
2: Liverpool mengumumkan kedatangan pemain baru Ronald Araujo. Bek asal Uruguay itu dipinjam dari Barcelona. Kabar transfer Araujo diumumkan melalui laman dan media sosial resmi Liverpool dini hari tadi. Liverpool meminjamnya selama semusim dan memberi sang pemain nomor punggung 33. Ronald Araujo antusias dengan masa peminjaman di Liverpool tersebut. Pemain berusia 27 tahun itu berharap bisa memulai karir barunya di Anfield.
3: Bueno, ahora que fue todo muy rápido.
2: Semuanya terjadi dengan sangat cepat. Terima kasih kepada Liverpool atas minatnya. Saya telah berbicara dengan direktur olahraga, saya juga berbicara dengan pelatih, dan tidak ada keraguan bahwa saya akan bergabung dengan institusi yang hebat. Dengan penuh antusiasme, saya pun memutuskan untuk bergabung karena saya tahu saya akan menjadi bagian dari klub yang hebat dan bisa menikmati apa yang saya inginkan di lapangan. Ronald Araujo menjadi pemain keempat yang bergabung ke Liverpool di musim panas 2026. Merseyside Merah sebelumnya mengamankan jasa Jeremy Jacquet dari Stade Rennais, Victor Munoz dari Osasuna, dan Ivan Ani Ndukwe dari Austria Vienna. Sementara itu, Tottenham Hotspur memperpanjang bek Mickey van de Ven dengan kontrak jangka panjang baru yang membuatnya bertahan di London Utara hingga tahun 2031. Pemain timnas Belanda itu sebenarnya masih memiliki sisa kontrak 2 tahun, namun Spurs bergerak cepat untuk mengamankan salah satu bek terpenting mereka dengan kesempatan yang mencakup peningkatan nilai kontrak. Mickey van de Ven mengaku senang dipercaya oleh klubnya dengan perpanjangan tersebut. Menurutnya, itu merupakan sesuatu yang istimewa.
4: I won't say it's a different feeling because it feels like
2: ini seperti di rumah sendiri. Jadi menurutku itu perasaan yang wajar saja. Tapi perasaan yang kurasakan tentu saja adalah kepercayaan yang kudapatkan dari klub serta kepercayaan yang kudapatkan dari manajer, dan kepercayaan yang kumiliki terhadap klub ini adalah sesuatu yang sangat istimewa. Dan hal itu memberikan perasaan istimewa karena aku tahu aku bisa bertahan di sini selama bertahun-tahun lagi.
4: For many more years.
2: Van de Ven sebelumnya bergabung dengan Tottenham dari Wolfsburg pada tahun 2023 dengan nilai transfer yang dilaporkan mencapai 43 juta pound sterling termasuk biaya tambahan, dan sejak saat itu telah mencatatkan 96 penampilan untuk klub tersebut. Ia menjalani musim yang sangat produktif pada musim lalu dengan mencatatkan 45 penampilan dan mencetak 7 gol saat Spurs finish di peringkat ke-17 Liga Inggris. Ia juga sempat memimpin tim sebagai kapten dalam 18 pertandingan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu dari kompetisi Piala Inggris, hasil undian putaran kedua Piala Liga Inggris atau Carabao Cup pada musim 2026-2027 akan mempertemukan sejumlah klub Premier League dengan tim dari kasta bawah. Chelsea akan menjamu Luton Town dari League One, sementara Tottenham Hotspur menghadapi klub Championship Charlton Athletic. Nottingham Forest akan bertemu dengan Leeds United dalam satu-satunya duel antar klub Premier League pada ronde kedua. Seluruh pertandingan putaran kedua dijadwalkan berlangsung pada pekan ke-4 Agustus dengan pemenang ditentukan lewat adu penalti jika hasil imbang. Sementara itu, 9 klub Premier League yang tampil di kompetisi Eropa akan langsung masuk ke putaran ketiga Carabao Cup.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Polandia, Iga Swiatek, berhasil mengamankan tempat di babak semifinal Canadian Open 2026 setelah menaklukkan Diana Schneider di Sobeys Stadium dini hari tadi. Lilia Nadia melaporkan selengkapnya.
1: What a stunning performance.
2: Iga Swiatek melaju ke semifinal Canadian Open 2026 setelah tampil dominan atas Diana Schneider. Unggulan ketujuh itu hanya kehilangan 3 game dan menang 6-2, 6-1 dalam 64 menit di Sobeys Stadium Toronto dini hari tadi. Swiatek langsung mematahkan servis Schneider pada game pertama dan mengendalikan permainan melalui servisnya. Ia kembali melakukan break untuk unggul 5-2 sebelum menutup set pertama setelah lawannya melakukan banyak kesalahan forehand. Situasi serupa terjadi pada set kedua ketika Swiatek merebut servis Schneider untuk memimpin 2-1. Petenis Polandia itu kemudian memenangi 6 game terakhir dan memastikan kemenangan tanpa menghadapi satu pun break point. Usai pertandingan, Swiatek mengaku puas dengan gaya permainannya kali ini.
3: Yeah, it was a tricky match, you know, with the conditions and
2: pertandingan ini cukup sulit, terutama karena kondisi angin. Ini pertama kalinya saya bermain di sini dengan kondisi angin seperti itu, jadi saya harus menyesuaikan diri. Dalam kondisi seperti ini, Anda tidak bisa benar-benar menjalankan rencana permainan secara persis. Karena itu, saya hanya ingin bermain lebih solid. Diana juga memiliki pukulan khas pemain kidal dengan putaran yang sangat kuat, baik pada servis maupun forehand. Itu juga menjadi tantangan yang harus saya hadapi dan sesuaikan. Namun, sejak awal saya sudah tahu apa yang harus dilakukan dan langsung menerapkannya. Saya merasa mampu mendominasi pertandingan dan saya cukup senang dengan cara saya bermain.
3: I was quite happy with the way I played.
2: Beralih ke pertandingan lain, Elina Svitolina juga memastikan tempat di semifinal Canadian Open setelah mengalahkan Ekaterina Alexandrova di Sobeys Stadium pagi tadi. Svitolina sempat kehilangan set pertama 3-6 sebelum bangkit dan menyapu bersih set kedua dengan skor 6-0. Memasuki set penentuan, Svitolina tetap mengendalikan permainan dan mampu mengamankan kemenangan 6-3. Usai pertandingan, Svitolina mengaku dukungan penonton membantunya menjaga semangat bertarung hingga berhasil memastikan kemenangan.
3: No, I try to really show my speed tonight.
2: Saya benar-benar berusaha menunjukkan kecepatan saya malam ini. Saya harus bangkit pada set kedua dan tentu saja bermain bagus pada set ketiga. Saya sangat puas dengan penampilan ini, terutama semangat juang yang saya tunjukkan. Dia bermain sangat baik pada set pertama, jadi saya benar-benar harus masuk ke mode bertarung. Dengan seluruh dukungan yang saya dapatkan, rasanya sungguh luar biasa. Jadi, terima kasih.
3: It's been amazing, so thank you.
2: Pada babak semifinal, Iga Swiatek akan bertemu dengan Elina Svitolina untuk memperebutkan tempat ke partai puncak Canadian Open 2026. Keduanya

0: Sementara itu, Jannik Sinner mundur dari turnamen tenis Cincinnati Open 2026 setelah mengalami gangguan pada lutut kanannya. Petenis putra peringkat 1 dunia itu mengambil keputusan tersebut setelah berkonsultasi dengan dokter dan tim medisnya. Sinner mengaku kecewa tidak dapat tampil dan kini memfokuskan persiapan menuju turnamen Grand Slam US Open. Petenis Italia itu terakhir bertanding di Wimbledon dan berhasil mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Kemenangan tersebut menjadi gelar Grand Slam kelima Sinner sekaligus memperbesar keunggulannya atas Zverev menjadi 11-4. Mundurnya Sinner menyusul Carlos Alcaraz yang juga absen karena masih memulihkan cedera pergelangan tangan. Dan Cincinnati Open 2026 berlangsung mulai 13 hingga 23 Agustus mendatang dengan sejumlah petenis unggulan seperti Zverev dan Novak Djokovic yang tetap dijadwalkan tampil.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Indonesia resmi menjadi tuan rumah FIFA ASEAN 2026. Jakarta dan Bandung menjadi kota pelaksana. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Niar Abdul Itiloli.
1: Ya, mudah-mudahan event ini bisa tidak hanya berjalan sukses secara tentu kegiatan, tapi administrasi dan juga mudah-mudahan tim nasional kita juga bisa berjalan.
2: Federasi Sepak Bola Dunia FIFA secara resmi menunjuk Indonesia menjadi tuan rumah FIFA ASEAN yang pertama. Pengumuman ini disampaikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora Erick Thohir dalam konferensi pers di Jakarta kemarin. Jakarta dan Bandung akan menjadi kota pelaksana atau host city FIFA ASEAN 2026.

Bapak Presiden sudah mengeluarkan surat government guarantee yang langsung dikirimkan kepada FIFA, dan FIFA sendiri alhamdulillah sudah menjawab bahwa kita menjadi tuan rumah, dan sekarang masih ada sedikit lagi negosiasi mengenai host kontraknya saja, isi-isinya. Tetapi memang isi daripada host kontrak tidak berbeda dengan waktu itu kita menjadi tuan rumah kejuaraan dunia U17. Jadi tidak banyak berbeda. Cuman

0: program atau tujuan wisata olahraga. Karena itu pemerintah Jakarta pasti akan memberikan semua dukungan yang dibutuhkan untuk menyukseskan turnamen ini.
1: Ya, seperti yang selalu diamanatkan oleh Pak Gubernur bahwa Jokowi akan menjadi destinasi tourism. Jadi kita juga mempunyai pengalaman yang panjang dan banyak untuk kegiatan-kegiatan yang terbuka secara nasional. Pastinya tidak hanya pelaksanaan game-nya saja atau pertandingannya saja, tapi ya unsur-unsur yang cukup kegiatan itu pastinya kami akan tetap melaksanakan.

Kabar seputar sepak bola dalam negeri, Persib Bandung menggelar latihan di Bali 11 hingga 19 Agustus mendatang sebagai persiapan menghadapi musim 2026-2027. Pelatih Persib Bandung, Igor Tolik, mengatakan agenda pertandingan di Bali penting untuk meningkatkan komunikasi antar pemain. Persib juga dijadwalkan tampil dalam turnamen persahabatan Dewata Challenge Series di Kapten Iwayan Dipta di Gianyar, Bandung, Bali. Dan Maung Bandung akan menghadapi Sabah FC pada 15 Agustus mendatang, kemudian bertemu tuan rumah Bali United 3 hari berselang. Tolik menilai kedua laga tersebut menjadi kesempatan untuk mengukur perkembangan tim setelah menjalani latihan intensif. Menurutnya Sabah FC dan Bali United merupakan lawan tepat untuk menguji kesiapan Persib Bandung dalam menghadapi musim baru.

Sementara itu, Persik Kediri mematangkan persiapan menghadapi musim 2026-2027 melalui pemusatan latihan di Solo selama sepekan. Pelatih Persik, Marcos Reina, menilai perkembangan pemain semakin baik, terutama dari sisi segi fisik dan taktik. Dalam pramusim, Persik berlatih bersama dengan PSIS Semarang dan Persita Tangerang untuk meningkatkan kesiapan menghadapi kompetisi. Reina mengatakan agenda tersebut membantu pemain baru untuk beradaptasi dengan pola permainan Persik. Tim berjuluk Macan Putih itu terus meningkatkan kebugaran dan pemahaman terhadap model permainan sebelum kompetisi dimulai.

0: Dari cabang olahraga panahan, ajang para Archery Indonesia Open 2026 menjadi persiapan atlet para panahan Indonesia dalam mengikuti turnamen Asian Para Games Nagoya dan World Para Archery Championship di India. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Asian Para Games Nagoya dan World Para Athletic Championship di India, atlet para panahan Indonesia Kenswa Gumilang tengah mempersiapkan diri dengan matang. Ia pun berharap dapat kembali ukir catatan manis di turnamen tersebut. Hal itu dikatakannya usai Ken meraih prestasi manis di ajang Parameter Archery Indonesia Open 2026 yang digelar di lapangan FKIP UNS Solo pada 7 hingga 8 Agustus 2026 kemarin. Ken berhasil meraih 2 medali emas sekaligus. Ken lebih dominan di nomor individu kompon. Ia mengalahkan Dimas Maulana di final dengan skor 142-138. Sebelumnya di semifinal, ia menyingkirkan juara POMNAS 2025, Muhammad Faris Ardiansyah dengan skor tipis 147-145. Ken kembali meraih emas di nomor mix tim kampon bersama Theodora Audi. Pasangan ini mengalahkan Dimas Kanita Syaukina di final dengan skor 152-147. Ken menyebut turnamen ini adalah bagian dari persiapannya menuju ke ajang Asian Games Nagoya maupun World Para Athletic Championship di India.
2: Pentingnya kejuaraan ini tuh melatih pressure, uncomfortable shooting di shooting line, karena tadi juga kita kalau yang para archery itu biasanya kan satu target untuk kualifikasi itu cuma dua orang. Jadi kita ibaratnya space-nya itu lebar. Kalau ini itu ada tiga orang. Jadi space-nya sempit-sempitan dan kita juga nggak bisa banting kan. Banting kiri, kita juga harus berhati-hati untuk masuknya biar nggak nyenggol teman yang di sebelah-sebelah, dan itu uncomfortable sebenarnya. Tapi dengan uncomfortable itu kita juga bisa melatih diri kita dengan ya ada pressure lah.
1: Senada dengan Ken, pelatih Idya Putra Harjianto menjelaskan kehadiran atlet non disabilitas sangat membantu persiapan mental jelang kejuaraan besar.
3: Baik, ini adalah kejuaraan Parameter Archery Indonesia di mana kita rancang untuk persiapan menuju World Champ atau Asian Champ di India nanti, tentunya juga akan menuju ke Asian Para Games Nagoya, di mana di train kali ini kita memberlakukan sistem alternate yang mungkin jarang kita jumpai di Indonesia meskipun ada. Nah, dari sinilah nanti kita akan membiasakan diri untuk menuju ke panggung alternate yang akan diselenggarakan di India dan Nagoya nantinya.
1: Indonesia menjadi juara umum dengan koleksi 2 emas dan 1 perak. Perak diraih dari nomor mix tim recurve lewat Kholidin Noviera Ros. Indonesia mengungguli PPOP Jateng 2 emas 1 perunggu dan Kota Solo 1 emas 1 perak 1 perunggu. Turnamen ini diikuti 65 peserta termasuk 40 atlet non disabilitas. Ajang ini menerapkan sistem alternate shot untuk membiasakan atlet sebelum kejuaraan dunia di Seiko dan Asian Para Games 2026. Tim para panahan selanjutnya akan mengikuti Hyundai World Archery Para Series di India pada 5 hingga 9 September 2026. Ajang ini penting untuk memburu poin menuju Paralimpiade Los Angeles 2028. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke cabang olahraga triathlon. Pengurus Pusat Federasi Triathlon Indonesia menyiapkan 6 atlet triathlon untuk memperkuat Indonesia pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Komposisinya terdiri dari 3 atlet putra dan 3 atlet putri. Manajer Tim Nasional Triathlon Indonesia, Reswanda, mengatakan komposisi atlet masih dapat berubah sesuai dengan kondisi. Persiapan dilakukan melalui pemusatan latihan selama Januari dan Februari, kemudian berlanjut secara mandiri hingga September mendatang, dan Indonesia menargetkan 8 besar individual putra, 5 besar putri, dan 5 besar nomor mixed relay.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai Zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Kamu pernah dengar nggak istilah Blue Monday? Blue merujuk pada perasaan sedih atau depresi. Sementara Monday merujuk pada hari kerja pertama yang sering dianggap berat. Istilah ini diciptakan oleh Cliff Arnold pada tahun 2005. Konsep ini awalnya digunakan Sky Travel untuk meningkatkan penjualan paket liburan di bulan Januari yang sepi. Istilah ini menyebar luas dan dikenal secara global sebagai hari tersedih dalam setahun. Meskipun banyak ahli kesehatan mental menekankan bahwa konsep ini tidak didukung bukti ilmiah, istilah ini menggambarkan turunnya mood akibat transisi dari libur ke rutinitas kerja.

Awalnya cuman iseng, modal 10 ribu, berharap menang jutaan. Tapi sadar nggak? Di balik layar gawai itu, masa depanmu sedang dipertaruhkan. Judi online bukan sekedar permainan. Ini adalah candu digital yang nyata. Bagi anak muda, dampaknya sangat mematikan. Uang kuliah habis, tabungan ludes, hutang menumpuk di mana-mana. Saat pikiran buntu, kesehatan mental jadi korbannya. Depresi, cemas, hingga nekat melakukan aksi kriminal. Impian yang kamu bangun bertahun-tahun bisa hancur dalam hitungan detik. Jangan biarkan algoritma mengatur hidupmu. Hidupmu terlalu berharga untuk diundi oleh mesin. Berhenti sekarang sebelum semuanya terlambat.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

0: asik, dia online. Dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

0: nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Dipakai bangsa Yunani buat Parthenon. Dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Kembali pendengar, kami hadirkan untuk Anda berita Paguntara.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan berita paguntakan.

0: Dari Jalan Sungai Mahakam 10 Kota Tarakan, Radio Republik Indonesia Tarakan menyampaikan berita Paguntaka, Selasa 11 Agustus 2026. Pendengar dan pemirsa, berita ini dapat Anda dengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Seler 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya Agus Maulana, inilah berita Paguntaka selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama, pemirsa dan pendengar. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Kota Tarakan menegaskan kabut tipis menyelimuti langit Tarakan beberapa hari terakhir. Bukanlah asap kiriman dari hasil kebakaran hutan dan lahan, melainkan dari debu yang berterbangan, dampak dari minimnya curah hujan dalam beberapa pekan terakhir.
1: Di Kalimantan belum ada hotspot yang kategorinya
2: Langit Tarakan dalam beberapa hari terakhir tampak diselimuti kabut tipis. Kondisi ini memunculkan spekulasi kemungkinan dampak kebakaran hutan dan lahan akibat cuaca panas. Namun, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Tarakan membantah. Berdasarkan pantauan satelit, dipastikan kabut tipis tersebut bukan dari asap karhutla. Kepala BMKG Tarakan Muhammad Sulam Kilmi menyebut hingga Senin, 11 Agustus kemarin, hotspot di Kalimantan Utara masih level medium atau kuning yang hanya titik panas.
1: Sejauh ini di Kalimantan belum ada hotspot yang kategorinya high ya. Jadi memang ada hotspot di Kalimantan, khususnya di Malino dan Bulungan, namun kategorinya masih medium ya, medium itu di warnanya itu masih kuning, jadi belum menunjukkan sebuah indikator bahwa itu sebuah kebakaran hutan dan lahan.
2: Menurutnya, kabut di Tarakan disebabkan partikel debu yang berterbangan karena kurangnya curah hujan. Meski demikian, kondisi tersebut tidak mengganggu jarak pandang. Kondisi jarak pandang saat ini masih mencapai 10 km yang dinilai masih sangat bagus. Sulam Kilmi menambahkan, sejauh ini titik hotspot terpantau banyak terjadi di Kalimantan Barat yang sudah masuk level merah atau high. Selain itu, potensi kiriman asap juga bisa datang dari Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan karena terbawa angin. Namun untuk Tarakan dan Kalimantan Utara hingga kini masih aman dan belum ada indikasi kiriman asap. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikutnya, pendengar dan pemirsa, berdasarkan pantauan citra satelit, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Juwata Tarakan disebut ketinggian gelombang di Laut Tarakan saat cuaca cerah dan minim hujan masuk dalam kategori sedang.
3: Untuk tinggi gelombang di sini kami lihat ada di ketinggian antara 1,25 hingga 2,5 meter.
4: Berdasarkan pantauan citra satelit Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Juwata Tarakan, ketinggian gelombang di Laut Tarakan saat cuaca cerah berawan dan minim hujan masuk kategori sedang. Forecaster BMKG Juwata Tarakan, Ida Bagus Gede Yamuna mengatakan, untuk ketinggian gelombang Laut Tarakan masuk kategori sedang antara 1,25 hingga 2,5 meter. Ida Bagus mengungkapkan, untuk cuaca di perairan lebih cenderung cerah tanpa tertutup oleh awan.
3: Untuk tinggi gelombang di sini kami lihat ada di ketinggian antara 1,25 hingga 2,5 meter. Atau dapat dikatakan masuk dalam kategori sedang. Seperti itu. Kemudian untuk kondisi cuaca di perairan saat ini terpantau cenderung sangat bersahabat ya Mas ya. Karena memang di sini kami melihat tidak adanya awan gitu di perairan.
4: Ida Bagus menjelaskan, kondisi cerah berawan masih dapat dirasakan masyarakat Tarakan selama 5 hari ke depan. Jikapun terjadi hujan, intensitasnya ringan dan lokal. Jafar, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, Anda masih mendengarkan berita Paguntaka siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan 97,9 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Seler 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Berikutnya pendengar dan pemirsa, generator berbahan bakar bensin menjadi titik yang disorot dalam pemeriksaan kebakaran speedboat Sekatak AAA. Perangkat tersebut diduga berkaitan dengan munculnya api setelah sebelumnya terjadi gangguan kelistrikan di dalam speedboat.
5: Jadinya kebakaran disebabkan awal mulanya korsleting ditandai dengan pipi dan AC mati.
4: Generator berbahan bakar bensin menjadi salah satu titik yang disorot dalam pemeriksaan kebakaran speedboat Sekatak A3. Kepala KUPP KN 2 Tanjung Sor Ujang Sunardi menyebutkan pemeriksaan awal mengarah pada dugaan korsleting pada listrik. Dia menyebutkan sebelum api muncul, televisi dan AC dalam speedboat sempat mengalami mati. Setelah itu api diduga muncul dari sekitar generator. Ujang mengatakan posisi generator yang bersentuhan langsung dengan badan kapal juga akan diepolasi karena dinilai dapat mempercepat penyebaran api.
5: Jadinya kebakaran disebabkan awal mulanya korsleting ditandai dengan pipi dan AC mati. Terjadi di pokdek, di mana di situ dari generator yang berbahan bakar bensin.
4: Dia melanjutkan, KUPP KN 2 merekomendasikan dudukan generator dipisah dari badan kapal dan diberi plat pembatas untuk mengurangi risiko panas. Meski demikian, Ujang menegaskan bahwa dugaan korsleting dan generator belum menjadi kesimpulan akhir penyebab kebakaran. Pemeriksaan lanjutan masih dilakukan terhadap instalasi listrik, generator, sistem bahan bakar, dan konstruksi kapal. Seperti diketahui, kebakaran speedboat Sekatak A3 terjadi pada Kamis 6 Agustus 2026 lalu di perairan SP5 Desa Salim Batu, Kabupaten Bulungan saat speedboat melayani rute Tanjung Sular menuju Kota Tarakan. Ujang meminta operator speedboat lebih disiplin memeriksa kondisi kapal sebelum berlayar, terutama instalasi listrik, generator, sistem bahan bakar, dan peralatan keselamatan. Dari Tanjung Sular, Kabupaten Bulungan, Ramlan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, tuntas sudah berita Panguntaka siang ini. Kembali kami sampaikan sari berita diantaranya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tarakan menegaskan kabut tipis yang menyelimuti langit Tarakan beberapa hari terakhir bukanlah asap kiriman dari hasil kebakaran hutan dan lahan. Generator berbahan bakar bensin menjadi titik yang disorot dalam pemeriksaan kebakaran speedboat Sekatak AAA beberapa waktu lalu. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas, saya Agus Maulana, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
6: Sekian berita Panguntaka.

Sahabat kreatif, masa muda itu cuma sekali. Masa mau dihabisin buat hal yang bikin rugi? Waktu nongkrong emang seru, tapi pilih-pilih teman itu perlu. Pergaulan yang sehat bukan berarti kamu harus jadi Cooper, tapi tentang gimana kamu bisa saling dukung dan berkembang bareng. Cari circle yang kalau punya mimpi, mereka semangatin, bukan malah ngejatuhin atau ngajakin ke hal-hal negatif. Teman yang baik itu tahu batasan dan saling menghargai. Jadi, yuk filter lingkaran pertemananmu, jadilah versi terbaik dirimu bersama dengan teman-teman yang tepat.

0: No makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau
0: pulang. Yang?
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Pendengar, masih di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Kembali kami hadirkan untuk Anda pendengar sajian lagu-lagu dangdut dalam segmen Pro Dangdut.

Program Dangdut adalah kita. Ya, kembali lagi ya di Program Dangdut kita di siang hari ini. Siang yang masih sangat menyala ya sejak seminggu terakhir ini. Semoga lagu-lagu yang dangdut yang akan kami hadirkan juga turut menyejukkan ya. Menyejukkan suasana kota Tarakan ya yang lagi panas-panasnya ini. Ada lagu dari miliknya Cici Paramida, ada juga Della Citra, Duo Biduan, Duo Anggrek, Dina Jazz, Derembulan, dan sederet musisi dangdut tanah air lainnya yang akan menyemarakan pro dangdut kita di siang hari ini. Kembali kami buka line telepon untuk Anda ya, yang ingin bergabung, ingin berpartisipasi, atau ingin request lagu yang pengen diputarkan ya di siang hari ini di 0821 5320 9845.

Dan sebelumnya kami sapa-sapa dulu ya untuk Anda para pendengar dan sekaligus pecinta dangdut tanah air yang ada di Kota Tarakan, terus juga yang ada di Tanjung Selor, Bulungan, yang ada di Malinau, kemudian Tanah Tidung, Nunukan, dan dimanapun Anda mendengarkan pro dangdut kita di siang hari ini. Selamat siang dan semoga semuanya ya dalam keadaan sehat, sehat lahir, sehat batin, dan sehat dompetnya juga. Tentunya sehat dompet ya, karena masih awal-awal bulan.

Dan sekali lagi untuk Anda kembali yang memiliki aplikasi TikTok di ponselnya ya, di ponselnya maksud kami, kita ajak untuk bergabung ya, untuk ngobrol bareng, interaksi bareng ya, seru-seruan bareng di aplikasi TikTok kita di Era Ritarakan. Sekali lagi di Era Ritarakan ya, bisa di search ya di kolom pencarian ponsel Anda di TikTok ya, di Era Ritarakan Official. Dan satu lagu pembuka untuk Anda di produk kita di siang hari ini, ada dari miliknya Cici Faramida dengan Tidak Terpisahkan.

0: Aduh, telat ini. Meeting mulai 10 menit lagi. Jalanan malah macet parah. Astaga.
1: Astagfirullah. Maaf ya mas, maaf. Nggak sengaja mas.
0: Aduh pak, hati-hati dong kalau bawa belanjaan. Beramburan kan ini jadinya.
1: Iya, iya mas, maaf. Ini tali tas saya putus. Aduh. Mana tangan saya sakit lagi.
0: Ya sudah pak, sini sini sini, saya bantu. Bapak duduk saja di situ, biar saya yang kerjakan.
1: Nggak apa-apa mas. Masnya kayak kelihatan buru-buru banget.
0: Nggak apa-apa pak, cuma semenit aja kok. Nih telurnya untung nggak pecah.
1: Terima kasih banyak ya mas. Semoga rezeki mas lancar.
0: Iya pak, terima kasih.
2: Halo Diga. Aduh, tadi klien kita datang telat. Jadi meetingnya diundur 1 jam lagi. Kamu aman kan?
0: Aman sih tak. Ternyata 1 menit aku tadi gak bikin aku terlambat. Malah bikin perasaan aku enak banget.
2: Jangan menutup mata saat melihat tangan yang membutuhkan. Pertolongan kecilmu mungkin adalah keajaiban besar bagi orang lain. Karena saat kita menolong sesama, sebenarnya kita sedang menolong kemanusiaan kita sendiri.

0: Sayang, kamu tahu enggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku mau
0: Yang.
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hamba sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman, Tika. Ih,
3: hai, Tika. Selamat pagi.
1: Ih, Roman.

Ya, pendengar, itu dia lagu dari Lina Silvia dengan 9 bulan yang mana menjadi lagu penutup ya dalam segmen Pro Dangdut kita di siang hari ini, dan sekaligus menjadi lagu terakhir dalam jumpa kita dalam tarakan siang ini. Saya Agus Melana pamit undur diri. Jangan kemana-mana karena kita akan tetap ya menyajikan program informasi dan juga musik dalam tarakan sore ini. Selamat sore pendengar dan selamat melanjutkan aktivitasnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar, selamat sore. Gimana setelah Anda berdendang bersama dengan Agus Maulana tadi ya dalam edisi Tarakan di siang ini. Kali ini kita di sore-sore ini agak-agak serius nih. Wow, seriusnya gimana tuh? Gak serius-serius amat lah ya. Seperti biasa, informasi-informasi akan kita update mulai dari kota Tarakan dan juga dari mana lagi ya kira-kira ya, dari Nunukan dan dari daerah-daerah yang pastinya di Kalimantan Utara. Namun bukan hanya itu, daerah lain juga hingga mancanegara akan kami hadirkan untuk Anda. Dan juga spesial di hari ini, program yang akan kami sajikan untuk Anda di jam 17 nanti itu ada Lintas Banjar Nusantara ya, yang mana Anda bisa mendengarkan informasi-informasi secara langsung mulai dari Palangkaraya, Samarinda, Banjarmasin, Nunukan, dan juga Kota Tarakan. Jadi pastikan untuk Anda yang berada di daerah tersebut bisa menantikan dan juga bisa mendengarkan melalui frekuensi kota masing-masing, atau gak usah jauh-jauh repot-repot cari frekuensi yang lain. Anda bisa stay bersama dengan kami di 97,9 MHz atau juga 99,9 MHz, dan juga bisa menyaksikan secara langsung melalui kanal YouTube di RRI Tarakan Official pastinya. Gimana hari ini? Baik ya? Ya semoga dalam keadaan yang baik semua, dalam keadaan yang selalu bahagia, dalam keadaan yang selalu penuh dengan rasa syukur. Ya udah gak apa-apa, hari ini banyak masalah, intinya hari ini bisa dijalani dengan baik ya, bisa diselesaikan dengan baik. Dan mungkin masalah-masalah ini adalah salah satu hal langkah ya untuk membuat Anda semakin di depan. Udah kayak tagline Yamaha ya. Oke pendengar, kembali kami hadirkan lagu yang lagu akan membersamai Anda. Kita mulai dari Michelle Aldi dengan Musim Hujan. Enggak sih, kalau Tarakan lagi musim kemarau ya.

0: Macerina.
1: Eh, pagi juga Macesela. Tumben, ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini, toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore, kitong dua pergi ke Macedesi, kah? Kasian, kan dia ada sakit, toh.
1: Iya, saya tahu, tapi bagaimana ini macam saya takut, kah?
0: Ah, terapapa. Kita hanya pergi jenguk Macedesi saja, toh. Duduk cerita-cerita. Kasih semangat dia, toh, supaya dia tidak stres.
1: Tapi Macedesi itu kan dia divonis HIV, toh. Makanya saya takut dekat-dekat, nanti ketong tertular lagi.
0: Kok salah, Macerina? Sini, saya kasih tahu kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman. Ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Macedesi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu, kah? Berarti masih aman tuh, Mace?
0: Aman tuh, Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV/AIDS, bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

0: Putri berangkat sekolah dulu ya.
1: Eh sayang bentar.
0: Kenapa Bu? Putri kan udah bawa tas.
1: Bukan tasnya yang ketinggalan Put, tapi salimnya nak.
0: Oh iya lupa Bu, maaf ya Bu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Hati-hati ya nak.
2: Salim tangan, sederhana namun bermakna mendalam. Bukan sekedar menempelkan tangan, tapi bentuk penghormatan, kasih sayang, dan doa restu orang tua yang mengalir dalam langkah anak. Ajarkan budaya salim sejak dini, tanamkan karakter sopan santun, agar tangan kecil mereka tumbuh menjadi tangan yang beradab dan rendah hati. Lestarikan tradisi luhur dimulai dari rumah kita.

Pendengar perusahaan Tarakan Kanal Informasi dan Inspirasi. Ada informasi ini dari mancanegara terkait dengan hampir 1.000 penerbangan dibatalkan di Shanghai pada Senin 10 Agustus 2026. Hal ini terjadi karena otoritas Tiongkok menurunkan status Dolphin menjadi badai tropis setelah sebelumnya mengeluarkan peringatan merah tingkat tertinggi. Dolphin disebut sebagai badai terkuat yang melanda Tiongkok sepanjang tahun ini, dan badai tersebut pun membawa angin dengan kecepatan maksimum di 150 km per jam ketika pertama kali mencapai daratan. Dolphin pertama kali ini menghantam Yuan di Provinsi Xinjiang pada Minggu 9 Agustus 2026 sore. Sekitar satu jam kemudian, badai kembali mencapai daratan di kota Wenzhou, dan hujan lebat pun diperkirakan mengguyur sejumlah provinsi hingga pada Rabu 12 Agustus 2026. Dan ketika badai ke utara, wilayah yang berpotensi mengalami hujan deras ini mencakup Shandong, Henan, Hubei, Anhui, Jiangsu, Jingjiang, dan juga Shanghai. Pemerintah daerah meminta masyarakat menghindari aktivitas di luar ruangan selama badai berlangsung, dan sejumlah tempat wisata termasuk beberapa bagian dari Disneyland dan juga Legoland ditutup sementara. Informasi ini pendengar bisa Anda baca lebih lengkapnya tentunya di laman kami yakni di rri.co.id. Kembali membersamai Anda beberapa lagu lagi pendengar, ada lagu dari Flow dengan judul Sendiri.

0: Bang John, patoplah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kok, Dek Bah. Gimana mau cepat ini? Nggak kau tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Monang. Aguh ya, Mang.
1: Bah, kenal kau, Dek, sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu.
2: Lai! Oh, Lai! Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Bah. Jadi macet kali ini jalan di belakang, dah.
3: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
2: Aguh, ya Mang Leo kini, Bah. Pelan-pelan sih, pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih, nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai, dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai, buat?

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, Pak RT, rajin amat sih nyapu daun kering. Tapi kok dipisahin gitu sampahnya? Kan jadi ribet. Mending langsung buang semua aja ke truk sampah.
2: Loh, Mas Budi, ini bukan sembarang sampah. Sisa sayur dari dapur sama daun kering, ini namanya sampah organik. Kalau cuma dibuang TPA, malah bikin bau dan gas metana yang bahaya.
1: Walah, terus kalau nggak dibuang, mau diapain emangnya, Pak?
2: Bisa jadi emas hitam lah, alias kompos. Cukup masukin ke wadah tertutup atau lubang biopori, kasih sedikit pengurai, diemin beberapa minggu, jadi deh pupuk gratis buat tanaman Mas Budi di depan rumah. Subur, kan?
1: Wah, bener juga ya. Hemat uang untuk beli pupuk, dan lingkungan juga lebih bersih nih. Mulai besok saya pisahin deh sampahnya.
3: Jangan biarkan sisa organikmu menumpuk jadi masalah. Ubah sampah jadi manfaat dengan pengomposan sederhana dari rumah. Mari pilah, mari olah.
4: Saatnya dikumandangkan azan asyar untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
5: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai Zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan-angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: makan yuk.
1: Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih. Kan itemnya tuh support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga.

Pendengar Pro Sawah Tarakan, kanal informasi dan inspirasi masih di ruang dengar Anda bersama dengan kami di 97,9 Megadia. Informasi apalagi kah setelah ini? Ada informasi terkait dengan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK nih, yang mana kali ini sudah mendukung pencalonan Destri Damayanti sebagai calon tunggal gubernur Bank Indonesia atau BI. Destri diusulkan ya oleh Presiden Prabowo Subianto menggantikan Peri Warajio yang sebelumnya mengundurkan diri, dan Ketua Dewan Komisioner OJK Frederika Widyasari Dewi mengatakan bahwa OJK mengenal rekam jejak Destri di sektor keuangan, dan ini pun menjadi nilai pengalaman Destri menjadi salah satu pertimbangan dalam memberikan dukungan. Ia juga menyoroti sinergi OJK dan BI dalam mengembangkan sektor UMKM, dan menurutnya kerjasama kedua lembaga selama ini berjalan dengan baik melalui berbagai program. Ia mengatakan pendengar bahwa perkembangan UMKM itu perlu menjadi agenda nasional yang bisa melibatkan berbagai pihak, dan menurutnya sinergi diperlakukan agar berbagai program yang telah berjalan dapat saling terhubung. Ngomong-ngomong terkait dengan UMKM, saat ini Kota Tarakan juga sering gencar-gencarnya mengadakan event, baik dari lembaga-lembaga sekitar atau juga komunitas-komunitas sekitar, yang apapun kegiatannya itu pasti mengundang dan juga mensupport para UMKM. Jadi marilah kita bersama-sama nih masyarakat Kota Tarakan, kalau ada event kita jalan-jalan ya, sembari kita mendukung para UMKM-UMKM lokal kita sehingga bisa berkembang lebih baik, lebih maju, dan juga bisa mensejahterakan Kota Tarakan pastinya ya. Baik pendengar, kembali kami hadirkan lagu dari Melly No Mundo. Ini judulnya Bagi Rasa. Wah, gimana nih ya?

suara emas, percaya diri tampil di atas panggung, dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional? Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026. Ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio 2026. Kami tunggu kehadiranmu di RRI Tarakan.

nggak sih kalian ditawarin minum atau makan terus ditolak? Lalu orang yang nawarin bilang, ayo diminum sedikit, nanti kepuhunan. Nah, di Tarakan, Kalimantan Utara, khususnya bagi masyarakat Tidung, kepuhunan bukan sekedar mitos. Ini merupakan kearifan lokal tentang tata krama. Kepuhunan dipercaya sebagai bala atau penyakit yang datang kalau kita menolak tawaran makanan dan minuman tanpa mencicipinya sedikit saja. Secara filosofi, ini adalah cara menghargai rezeki yang disuguhkan oleh tuan rumah. Jadi, kalau berkunjung ke rumah warga Tidung dan disuguhi teh atau camilan, cicipi dulu ya. Kalau nggak sempat, cukup sentuh dengan ujung jari atau minum seteguk saja. Itu sudah cukup membatalkan kepuhunan.

Pendengar Proso Utara kan kanal informasi dan inspirasi sekitar 40 menit ke depan akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, yakni Lintas Banjar Nusantara ya. Salah satu segmen yang mana tidak boleh dilewatkan. Kenapa? Karena informasinya bukan hanya dari Kota Tarakan, namun juga informasinya berasal dari Banjarmasin, Samarinda, Nunukan, Palangkaraya, dan juga tentunya dari Kota Tarakan. Jadi bagi Anda yang berada di daerah-daerah tersebut bisa mendengarkan langsung dan juga bisa menyaksikan melalui kanal YouTube kami di RRI Tarakan Official terkait dengan informasi-informasi terupdate di daerah masing-masing. Namun sebelumnya pendengar, kami akan senantiasa mengupdate informasi-informasi untuk Anda yang mana juga bisa Anda update secara langsung dan secara gratis melalui laman website kami di rri.co.id. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memantau gladi parsial tim upacara HUT ke-81 Kemerdekaan RI, di mana gladi ini pun digelar di halaman Istana Merdeka Jakarta. Prasetyo mengatakan bahwa latihan gabungan tidak hanya dilakukan oleh tim Paskibra, tapi juga tim yang lainnya. Dalam kesempatan ini, Prasetyo juga menyampaikan permohonan maaf nih jika pelaksanaan persiapan HUT RI yang ke-81 ini berdampak terganggunya aktivitas masyarakat. Hal ini dikarenakan terdapat sejumlah ruas jalan terjadi penyesuaian dan juga penutupan. Informasi-informasi ini pendengar bisa Anda baca lebih lengkapnya tentunya di laman kami, yakni di rri.co.id. Apalagi untuk Anda yang saat ini lagi gencar-gencarnya cari tahu ya, kegiatan apa ya spesial nanti nih saat perayaan 17 Agustus ini. Biasanya para RT ya, kelurahan atau masyarakat-masyarakat sekitar lagi sibuk-sibuknya untuk mempersiapkan, atau bahkan udah ada yang mulai nih ya, sekarang udah mulai lomba-lomba 17-annya. Nanti kalau di hari puncak bakalan ada finalnya, luar biasa nih antusias masyarakat Kota Tarakan. Semoga kegiatannya bisa berjalan dengan lancar. Tapi kalau yang masih mencari-cari tahu apa ya serunya, Anda bisa mengupdate atau mencari tahu ya di laman kami, yakni rri.co.id.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: Didi.
1: Woi, minggir woi. Jogging kok di tengah jalan.
2: Oh, pantesan rupanya ya. Lagi pakai headset makanya nggak dengar. Bahaya nih kalau gini.
3: Iya, maaf. Ada apa, Mas?
4: Memang lebih asik sih kalau olahraga sambil dengar musik. Namun dampaknya, kita kurang awas dengan keadaan sekitar. Resikonya, kita bisa membahayakan orang lain dan diri kita sendiri.

Pendengar Prosol Tarakan, kanal informasi dan inspirasi di ruang dengar Anda pendengar masih di frekuensi 97,9 MHz. Kali ini Bambang Rudi Janto ya, ini mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi. Wah, ada apa ini? Pada Selasa di 11 Agustus 2026 hari ini, kakak pengusaha politisi Harry, ini Rudi, telah tiba sekitar pukul 9 lewat 52 waktu Indonesia Barat dan langsung menjalani pemeriksaan oleh penyidik. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi kehadiran Rudi yang tampak didampingi dua asistennya, dan pemeriksaan Rudi ini pun terkait dengan kasus korupsi penyaluran bantuan sosial atau bansos beras keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan. Aduh, bansos pula ya, dikorupsi lagi. Gimana ya? Kita lanjut ya pendengar. Komisaris Utama PT Dosni Roha Logistik ini memilih bungkam ketika ditanya wartawan mengenai pemeriksaan, dan Rudi juga sebelumnya dijadwalkan untuk dimintai keterangan pada Kamis 6 Agustus 2026. Namun, dia meminta penjadwalan ulang dengan alasan memiliki agenda pemeriksaan kesehatan yang telah dijadwalkan sebelumnya. Dan KPK kemudian menyetujui permintaan tersebut dengan menjadwalkan pemeriksaan terhadapnya pada tanggal 11 Agustus atau di hari ini. KPK sudah meyakini Rudi akan hadir memenuhi pemeriksaan sesuai dengan jadwal yang diajukan.

Kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

Paus biru dikenal sebagai hewan terbesar yang pernah hidup di bumi. Tahu nggak? Untuk menopang tubuhnya, paus biru memiliki jantung seberat sekitar 180 kg. Ukurannya bahkan lebih besar dari sebuah mobil kecil. Jantung raksasa ini berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh, terutama saat paus menyelam hingga ratusan meter ke dalam laut. Studi Lembaga Riset Kelautan Internasional juga menunjukkan bahwa saat menyelam, detak jantung paus akan melambat drastis untuk menghemat energi, lalu kembali meningkat ketika naik ke permukaan.

0: Dira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
1: Tapi, Ma.
0: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Bukan, kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Iya.
1: Itu plastik bekas makanan Mama.
0: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
0: Kesalahan kecil bisa

Banjar Nusantaraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara ya, siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin edisi Selasa 11 Agustus 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Fadli, dan inilah Lintas Banjar Nusantara ya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara ya kita awali dari kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Pendengar dan pemirsa, dari sore ini, dari Samarinda maksudnya sore ini, ada rekan saya Fadel. Selamat sore Fadel, apa kabarnya?
1: Ya, selamat sore juga rekan Fadli. Alhamdulillah, kabar baik untuk seluruh kru yang ada di kota Samarinda. Sebaliknya bagaimana di Banjarmasin, rekan Fadli?
0: Alhamdulillah, kru di Banjarmasin juga sehat dan mudah-mudahan kita semuanya selalu berbahagia, Fadel ya.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
0: Baik, Fadel, ada informasi apa dari Samarinda sore ini?
1: Dari Samarinda terkait Sekolah Nasional Terpadu yang ada di IKN ini mulai melaksanakan MPLS ini untuk perdana rekan Fadli.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih rekan Fadli. Pendengar dan pemirsa RRI, sebanyak 82 siswa Sekolah Nasional Terpadu Angkatan Pertama di Ibu Kota Nusantara IKN mulai melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah. Selengkapnya dilaporkan Andreas Trisno.
2: Sekolah Nasional Terintegrasi SNT di Ibu Kota Nusantara IKN resmi memulai masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Perdana Senin 10 Agustus 2026. Pembukaan MPLS yang dilakukan serentak secara nasional oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ini diikuti 82 siswa jenjang SMP dan SMA di IKN. Para orang tua murid juga turut serta mengantar putra-putri mereka mengenal lingkungan sekolah yang baru menerima siswa angkatan pertama tahun ini. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengapresiasi Kemendikdasmen yang menjadikan sekolah di IKN sebagai SNT. Ia menargetkan SNT Nusantara dapat menjadi sekolah unggulan tidak hanya di IKN tetapi juga di Kalimantan Timur bahkan nasional.
3: Saya ingin itu targetnya sebagai sekolah unggulan di Kalimantan Timur, bukan di Nusantara saja tapi nanti di kawasan Kalimantan Timur. Oke, Bu, saya titip betul ini.
2: Sementara itu, Kepala Balai Penjamin Mutu Pendidikan BPMP Provinsi Kalimantan Timur, Dr. Jarwoko mengatakan, para siswa SNT merupakan anak-anak yang memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan terbaik. Menurut Jarwoko, pendidikan tidak hanya mengembangkan kemampuan akademik, tetapi juga harus membentuk manusia secara utuh melalui pengembangan potensi jasmani, mental, spiritual, serta sosial emosional.
4: Kalian adalah anak-anak yang punya masa depan. Tunjukkan bahwa kalian pantas mendapatkan kesempatan ini untuk belajar yang terbaik.
2: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti dalam sambutannya secara daring mengatakan, pelaksanaan MPLS SNT menjadi langkah baru dan sejarah bagi pendidikan Indonesia. Menurutnya, SNT merupakan pelaksanaan arahan Presiden Prabowo untuk memberikan layanan pendidikan berkualitas dalam rangka membangun generasi dan sumber daya manusia Indonesia yang unggul. Abdul Muti menyebut para siswa, guru, dan kepala daerah sebagai pionir dan mitra pemerintah dalam mewujudkan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa.
5: Kita semua sedang memulai langkah baru, membuat sejarah baru, dan kalian semua adalah pionir, pelopor, dan mitra kami dalam rangka mewujudkan cita-cita proklamasi mencerdaskan kehidupan bangsa.
2: Mendikdasmen juga berpesan kepada seluruh siswa SNT agar mengikuti kegiatan dengan semangat, belajar dengan gembira dan penuh sukacita. Sebab masa depan para siswa dimulai dari Sekolah Nasional Terintegrasi. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno melaporkan.
1: Ya rekan Fadli, demikian informasi dari Kota Tepian Samarinda. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Banjarmasin.
0: Baik, terima kasih Fadel dari Samarinda, Kalimantan Timur. Selanjutnya pendengar, kami hadirkan informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Ya, dari Tarakan sore ini ada rekan saya Jubaida. Selamat sore Jubaida, apa kabarnya?
1: Iya, selamat sore Fadli. Alhamdulillah kabar baik dan cuaca di Kota Tarakan sore ini lumayan masih panas ini Fadli.
0: Kurang lebih sama di Banjarmasin cuacanya panas karena nih masuk banget kita puncak musim kemarau ya Jubaida.
1: Iya, baik.
0: Baik, Jubaida, ada informasi apa dari Tarakan sore ini?
1: Ya, ini terkait dengan informasi datangnya dari BMKG Kota Tarakan ya, Fadli.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Fadli dari Banjarmasin. Pemirsa dan pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini menegaskan kabut tipis menyelimuti langit Tarakan beberapa hari terakhir. Itu bukanlah asap kiriman dari hasil kebakaran hutan dan juga lahan, melainkan dari debu yang berteberangan dampak minimnya curah hujan dalam beberapa pekan terakhir. Laporan disampaikan Muhammad Rajabsyah.
2: Kalau karena belum ada hotspot yang kategorinya high ya.
3: Langit Tarakan dalam beberapa hari terakhir tampak diselimuti kabut tipis. Kondisi ini memunculkan spekulasi kemungkinan dampak kebakaran hutan dan lahan akibat cuaca panas. Namun, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Tarakan membantah. Berdasarkan pantauan satelit, dipastikan kabut tipis tersebut bukan dari asap karhutlah. Kepala BMKG Tarakan Muhammad Sulam Kilmi menyebut hingga Senin 11 Agustus kemarin, hotspot di Kalimantan Utara masih level medium atau kuning yang hanya titik panas.
2: Sejauh ini di Kalimantan belum ada hotspot yang kategorinya high ya. Jadi memang ada hotspot di Kalimantan, khususnya di Malino dan Bulungan, namun kategorinya masih medium ya. Medium itu di warnanya masih kuning, jadi belum menunjukkan sebuah indikator bahwa itu sebuah kebakaran hutan dan lahan.
3: Menurutnya, kabut di Tarakan disebabkan partikel debu yang berterbangan karena kurangnya curah hujan. Meski demikian, kondisi tersebut tidak mengganggu jarak pandang. Kondisi jarak pandang saat ini masih mencapai 10 km yang dinilai masih sangat bagus. Sulam Kilmi menambahkan, sejauh ini titik hotspot terpantau banyak terjadi di Kalimantan Barat yang sudah masuk level merah atau high. Selain itu, potensi kiriman asap juga bisa datang dari Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan karena terbawa angin. Namun untuk Tarakan dan Kalimantan Utara hingga kini masih aman dan belum ada indikasi kiriman asap. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Fadli, demikian informasi dari Kota Tarakan, kembali kepada Anda di Banjarmasin.
0: Baik, terima kasih Jubaidah dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Terima kasih Anda masih mendengarkan dan menyaksikan Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Kita kembali ke Seribu Sungai Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Ya, pendengar dan pemirsa, kabut asap masih menyelimuti kota Banjarbaru akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla Senin pagi. Kini berdampak pada meningkat tajam kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Laporan disampaikan Diki Munadi.
1: Kabut asap masih menyelimuti kota Banjarbaru dan sejumlah wilayah sekitarnya. Kondisi tersebut akibat meningkatnya aktivitas kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan. Pantauan di lapangan, kabut asap terlihat menutupi sejumlah kawasan di Banjarbaru, seperti kawasan bandara, lapangan Murjani, dan kawasan pemukiman warga. Jarak pandang pun tampak berkurang, sementara bau asap cukup terasa di udara. Seorang warga Banjarbaru, Yuli, mengatakan kondisi kabut asap dalam sepekan terakhir semakin parah. Menurutnya, asap mulai terasa mengganggu aktivitas masyarakat, terutama pada pagi hari.
2: Bulan kalau sudah pakai.
1: Iyalah.
2: Lebih kalau sudah. Kenapa? Mengganggu penempatan. Sasak-sasak. Lain pang pada kayak kada kaput.
1: Kondisi ini menjadi perhatian karena terjadi tengah meningkatnya kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di kota Banjarbaru. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Banjarbaru, Dr. Siti Ningsi, mengatakan kenaikan kasus ISPA mulai terlihat pada Minggu Epidemiologi ke-29 tahun 2026. Tercatat sebanyak 879 kasus dan memasuki Minggu ke-30, jumlah kasus kembali meningkat menjadi 1099 kasus. Sementara secara kumulatif, kasus ISPA di Banjarbaru sejak Januari hingga Juli 2026 mencapai tembus 21.323 kasus.
3: Yang terbaru ya, minggu terakhir di minggu 30 ini di angka 1.000 lebih. Kemarin yang minggu sebelumnya masih 870, sebelumnya masih 700. Jadi memang kasus kebakaran ini tidak bisa dipungkiri bahwa dia meningkatkan angka kejadian ISPA di kota Banjarbaru. Kemungkinan besar, karena sebelum-sebelumnya yang dari awal tahun tidak ada yang peningkatan yang sedemikian buruk. Baru di akhir-akhir yang kita kebakaran yang banyak ini kan di bulan Juli ya.
1: Seluruh kelompok umur dapat terdampak ketika terjadi kabut asap. Namun kelompok rentan memiliki resiko lebih tinggi mengalami gangguan pernapasan. Menghadapi kondisi kualitas udara yang memburuk, Dinkes Banjarbaru menghimbau masyarakat mengurangi aktivitas di luar ruangan. Warga juga diminta menggunakan masker dengan tingkat perlindungan yang memadai apabila harus beraktivitas di luar rumah.
0: Demikian informasi dari Banjarmasin, dan selanjutnya pendengar serta pemirsa, kami ajak Anda menuju ke Bumi Tunon Traka, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Dari Nunukan sore ini ada rekan saya Angel. Selamat sore Angel, apa kabarnya?
1: Halo, selamat sore juga Pak Adli, kabar baik. Cuaca Nunukan juga sangat panas sekali sore hari ini.
0: Sekalimantan kayaknya lagi panas-panasnya ya Angel, di mana-mana nih. Mudah-mudahan aman kulit dari paparan sinar matahari ya.
1: Harus sembunyi-sembunyi nih, pakai jaket nih kalau keluar nih.
0: Betul sekali. Ya Angel, ada informasi apa dari Nunukan sore ini?
1: Dari Nunukan sore hari ini ada informasi terkait dengan pelaksanaan program bantuan bedah rumah dari pemerintah Kabupaten Nunukan.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya Angel.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, puluhan rumah warga di Nunukan Barat mendapatkan bantuan bedah rumah dari pemerintah. Bantuan diperuntukkan bagi warga yang masuk desil data sosial ekonomi pemerintah. Laporan Deli Tareri.
2: Lurah Nunukan Barat Raymondus bin Giogerius menyampaikan sebanyak 39 rumah warga di Kelurahan Nunukan Barat mendapatkan bantuan bedah rumah dari pemerintah. Jumlah tersebut dibagi 3 tahap, yakni tahap pertama sebanyak 14 rumah yang sudah mencapai 90%, tahap kedua sudah mencapai 80% dan ada yang 30%. Untuk tahap ketiga, minggu depan baru mulai diproses pengerjaannya karena bahan materialnya belum masuk apalagi baru selesai sosialisasi. Tinggal penentuan toko materialnya belum ditentukan.
3: Kalau rumah di benda itu untuk warga yang tidak mampu, ada syarat-syarat tertentu. Yang pertama itu mungkin dari SPPH atau surat alas haknya yang jadi syarat utama, alas hak surat tanah. Setelah itu belakangan baru kami dapat informasi juga ada penentuan desil juga di situ. Jadi desil di bawah 5 ke bawah itu bisa dibantu. Tapi di lapangan kan beda nih, tidak sesuai desil. Misalnya kalau desilnya tinggi tapi keadaan di lapangannya harus dibantu, kan harus memang harus dibantu, ya kan? Jadi kita argumen dulu di situ untuk sama mereka ya, supaya bisa dibantu, karena kalau desilnya tinggi ternyata di lapangan memang harus kita bantu, ya harus kita bantu.
2: Ia juga mengatakan kebanyakan yang mendapatkan bantuan ini adalah pekerja harian pengikat rumput laut, berpenghasilan rendah atau warga kurang mampu. Bantuan ini sudah tepat sasaran karena tim sudah melakukan pengecekan di lapangan dan melihat langsung rumah warga yang bisa mendapatkan bantuan.
3: Ya pastinya begitu, ya biar masyarakat memiliki rumah kan. Jadi itulah mungkin kehadiran pemerintah di situ untuk membantu mereka supaya mereka juga bisa memiliki rumah walaupun sederhana, tapi itu kan sudah rumah sendiri.
2: Ia berharap kedepannya tetap berlanjut karena ada tahap keempat. Saat ini dalam proses pemberkasan tahap ketiga yang sudah masuk ke Dinas Perkim Kabupaten Nunukan dengan harapan tidak ada permasalahan pada saat bedah rumah nanti. Delita Reri melaporkan.
1: Rekan Padli, demikian informasi dari Nunukan, kembali ke Anda di Banjarmasin.
0: Baik, terima kasih Angel dari Nunukan Kalimantan Utara. Selanjutnya lintas Banjar Nusantaraya sore ini kami hadirkan informasi dari Bumi Tambun Bungai, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Dari Palangkaraya sore ini ada rekan saya Listia. Selamat sore Listia.
1: Selamat sore rekan Fadli. Bagaimana hari ini, aman terkendali?
0: Aman terkendali, cuaca cerah. Kayaknya Palangkaraya cerah banget juga ya.
1: Hari ini cerah, tapi kita tetap berharap akan ada hujan.
0: Mudah-mudahan ya di puncak musim kemarau ini ada hujan, paling tidak netes sedikit-sedikit lah ya.
1: Iya, untuk membasahi lahan-lahan, jangan sampai ada lagi yang kebakaran lahan, apalagi kebakaran hutan yang berhektar-hektar begitu ya.
0: Betul, karena langganan Kalteng, Kalsel itu ngirim ke provinsi tetangga Kaltara biasanya, dan Kaltim ya.
1: Iya betul, harusnya mengirim barang-barang yang bisa kita perjualbelikan ya, ini mengirim asap ini.
0: Ya mudah-mudahan kita semuanya sehat Listia ya.
1: Amin.
0: Ya. Listia, ada informasi apa nih dari Palangkaraya sore ini?
1: Hari ini terkait Kodam 22 Tambun Bungai, genap setahun yang memperkuat sinergi jaga stabilitas Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Pak Deli.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, Kodam 22 Tambun Bungai genap berusia 1 tahun dan menjadikan momentum refleksi perjalanan sekaligus memperkuat komitmen pengabdian kepada bangsa dan negara. Dalam peringatannya 1 tahun ini, bahkan Kodam 22 Tambun Bungai menegaskan pentingnya memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, kepolisian, Forkopimda, dan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan serta mendukung kelancaran pembangunan di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Laporan selengkapnya disampaikan Sabel Endesari.
2: Kolaborasi kita dengan pemerintah daerah, dengan kepolisian, kejaksaan, itu sinergi yang akan berjalan terus. Sehingga stabilitas keamanan, pembangunan di Kalimantan Tengah, Selatan itu bisa berjalan dengan baik, sesuai dengan kita harapkan semua.
3: Tepat 1 tahun berdiri, Kodam 22 Tambun Bungai menjadikan momentum hari jadinya sebagai refleksi perjalanan sekaligus memperkuat kembali komitmen pengabdian kepada bangsa dan negara, khususnya di wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Dalam 1 tahun perjalanan, Kodam 22 Tambun Bungai terus tumbuh menjadi salah satu pilar pertahanan yang diharapkan mampu menjaga keamanan dan mendukung pembangunan daerah. Peringatan 1 tahun menjadi momentum untuk memberikan apresiasi kepada seluruh prajurit, pegawai negeri sipil, serta jajaran Kodam 22 Tambun Bungai yang telah menunjukkan profesionalisme dan integritas dalam menjalankan tugas. Dalam sambutannya, Pangdam 22 Tambun Bungai, Mayjen TNI Jainul Arifin mengatakan, berbagai capaian dan keberhasilan yang telah diraih dinilai tidak terlepas dari dedikasi, kerja keras, serta pengorbanan para pendahulu dan seluruh personil yang bertugas. Disampaikan pula, keberhasilan pelaksanaan tugas Kodam 22 Tambun Bungai tidak dapat dicapai secara optimal tanpa dukungan dan kerjasama seluruh pemangku kepentingan.
2: Memang kalau untuk capaian ya, dengan kondisi sekarang baru setahun, memang kita banyak dari segi personil, perlengkapan masih ada kekurangan-kekurangan. Tapi itu memang akan didukung secara bertahap, ya setelah rantis, apa segala macam personil akan ditambah. Itu secara bertahap, memang tidak sekaligus, karena ini kan nasional ya. Kita di Kalimantan Tengah ini, kekuatan personil kita untuk JNTP khususnya kurang lebih baru 50%. Nanti ke depan akan ditambah ya, secara bergilir.
3: Sinergi bersama Forkopimda Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan serta seluruh elemen masyarakat menjadi kekuatan penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan wilayah. Kolaborasi yang selama ini terjalin dinilai telah memberikan kontribusi dalam menghadapi berbagai tantangan, mulai dari penanganan bencana alam, pengamanan wilayah, hingga mendukung pelaksanaan program-program nasional. Sementara itu, Gubernur Kalimantan Tengah Haji Agustiar Sabran menyampaikan koordinasi dan kemitraan strategis dengan pemerintah daerah, kepolisian, serta berbagai unsur lainnya akan terus diperkuat demi mendukung kesejahteraan masyarakat. Menghadapi dinamika tugas yang semakin kompleks dan penuh ketidakpastian, seluruh prajurit Kodam 22 Tambun Bungai diingatkan untuk tidak cepat berpuas diri. Prajurit dituntut terus meningkatkan kemampuan kesiapan operasional serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kondisi sosial di wilayah tugas masing-masing, tanpa meninggalkan jati diri TNI sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional, dan tentara profesional.
4: Seperti beliau sampaikan tadi, ya, harapan kami ya tentang kedepannya solid, terus solid yang seperti dibangun oleh beliau, solid, ya, kami solid, kebersamaan, integritas, selalu dicintai rakyat ya, untuk menuju desperate blokade yang bingkai negara Indonesia untuk menuju Kabupaten Berkah, Kabupaten Maju, Kabupaten Citraya.
3: Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan di kesempatan yang sama juga mengucapkan selamat hari ulang tahun Kodam 22 Tambun Bungai, semakin maju dan sukses dalam menjaga kedaulatan keutuhan negara Indonesia dan juga keamanan NKRI.
5: Saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk Kodam 22 Tambun Bungai. Semoga Kodam 22 Tambun Bungai semakin maju dan semakin sukses dalam rangka menjaga kedaulatan, keutuhan negara kita dan juga keamanan di wilayah negara NKRI ini. Dan terima kasih Pak Pangdam selama ini bersinergi dan berkolaborasi dengan kepolisian dan juga dengan pemerintah provinsi.
3: Peringatan hari ulang tahun ke-1 Kodam 22 Tambun Bungai berlangsung meriah dengan menampilkan beragam atraksi mulai dari tarian kolosal, seni bela diri, simulasi operasi pembebasan, hingga atraksi terjun payung. Sabila Indah Sari melaporkan.
1: Demikian dari Kota Cantik Palangkaraya, kami kembali bersama rekan Fadli di Banjarmasin.
0: Baik, terima kasih Listia dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Informasi dari Palangkaraya tadi menutup perjumpaan kita di Lintas Banjar Nusantaraya sore ini, Selasa 11 Agustus 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Fadli mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
6: Lintas Banjar Nusantaraya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio.

31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio 2026. Kami tunggu kehadiranmu di RRI Tarakan.

0: Kutra ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu. Tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis. Cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau telah malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo

Pendengar Pro 1 Utara, kanal informasi dan inspirasi, saat yang kami hadirkan di ruang dengar Anda, lagu-lagu religi, dan juga nantikan lantunan ayat suci Al-Quran akan dibacakan oleh Abdul Aziz Ma'arif.

malaikat yang dipatahkan sayapnya oleh Allah. Malaikat Jibril pernah mendatangi Rasulullah dan menceritakan suatu kejadian yang luar biasa kepadanya. "Ya Rasulullah, dulu aku pernah melihat satu malaikat yang diberikan Allah kemuliaan. Malaikat ini berada di singgasana yang indah dan selalu ditemani oleh 70 ribu malaikat lainnya untuk melayaninya. Namun pada suatu hari, aku melihat malaikat ini berada di atas gunung Ka'af dalam kondisi sayap yang patah. Ia menangis dan memanggilku, 'Wahai Jibril, maukah engkau menolongku?' Aku pun bertanya, 'Kesalahan apa yang telah kau perbuat?' Malaikat ini kemudian menceritakan kesalahannya. 'Wahai Jibril, Allah menghukumku seperti ini karena tidak menghormati Muhammad pada malam Isra Mi'raj. Ketika Nabi Muhammad lewat di depanku, aku tidak berdiri dan menyambutnya. Itulah kesalahanku, wahai Jibril. Allah menghukumku karena aku tidak menghormati kekasihnya. Tolonglah aku, wahai Jibril.' Setelah mendengar perkataan malaikat tersebut, aku merendah diri, berdoa di hadapan Allah agar memberikannya pertolongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, 'Wahai Jibril, katakanlah kepadanya untuk berselawat kepada kekasihku Muhammad.' Setelah malaikat ini membaca salawat kepada Rasulullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuninya. Allah menumbuhkan kembali kedua sayapnya dan menempatkan ia kembali di atas singgasananya.

Kisah Imam Ahmad dan Penjual Roti. Imam Ahmad bin Hanbali atau Imam Hanbali adalah seorang ahli hadis yang terkenal dengan kesederhanaan dan kerendahan hatinya. Pada suatu hari, dari dalam hati Imam Ahmad tiba-tiba muncul keinginan untuk mengunjungi Basrah, salah satu kota di Irak. Ia pun memulai perjalanan menuju Basrah. Sampai di sana, hari sudah malam. Azan Isya berkumandang. Maka ia pun melangkahkan kakinya ke masjid untuk sholat. Usai sholat, Imam Ahmad pun ingin istirahat sejenak. Jauhnya perjalanan membuatnya keletihan. Ia pun berbaring di lantai masjid. Tak begitu lama, datang penjaga masjid langsung menegur Imam Ahmad. "Maaf, Syekh, apa yang Anda lakukan di sini?" Imam Ahmad menjawab, "Saya musafir. Saya mau istirahat di masjid ini." "Tidak boleh, Syekh. Dilarang tidur di masjid," kata penjaga masjid. Imam Ahmad pun pindah ke serambi masjid. Baru saja ia merebahkan dirinya, penjaga masjid pun kembali menegurnya. "Di sini pun tidak boleh, Syekh. Saya sudah memperingatkan. Ayo pergi," kata penjaga masjid itu sambil mendorong-dorong tubuh Imam Ahmad sampai ke jalan. Imam Ahmad pun pergi meninggalkan masjid. Namun baru beberapa langkah, seorang penjual roti di samping masjid memanggilnya. "Syekh, kesini Syekh." Imam Ahmad mendekati penjual roti itu. "Engkau boleh menginap di rumahku, tapi tunggulah sebentar. Rumahku tak jauh dari sini." Imam Ahmad mengucapkan terima kasih. Imam Ahmad melihat mulut penjual roti itu berkomat kamit sambil melayani pembeli. Tak lama berselang, penjual roti itu menutup dagangannya dan pulang bersama Imam Ahmad. Selain kagum dengan kebaikan hatinya, Imam Ahmad juga penasaran dengan zikir si penjual roti. Tidak hanya saat berjualan, namun ketika di rumah pun ia selalu tampak berzikir. Dengan rasa penasaran, Imam Ahmad bertanya, "Zikir apa yang engkau ucapkan?" "Saya membiasakan mengucap istighfar, Syekh," kata penjual roti. "Masya Allah, sudah berapa lama?" "Cukup lama, sejak saya berjualan roti, 30 tahun yang lalu." "Lalu, apa yang engkau dapatkan dengan istighfar itu?" tanya Imam Ahmad lagi. "Alhamdulillah, semua doaku dikabulkan Allah, kecuali satu yang belum." "Apa itu?" tanya Imam Ahmad penasaran. "Saya minta kepada Allah agar dipertemukan dengan Imam Ahmad. Namun, sampai sekarang belum terkabul." Seketika, Imam Ahmad bertakbir. "Allahu Akbar. Doamu terkabul sekarang, saudaraku. Akulah Ahmad bin Hanbal. Mungkin karena istighfarmu itulah, tiba-tiba aku ingin pergi ke Basrah. Lalu aku diusir dari masjid hingga didorong ke jalan untuk dipertemukan denganmu." Penjual roti itu begitu terkejut. Ternyata tamunya adalah Imam Ahmad. Ia pun memuji Allah yang telah mengabulkan doa terakhirnya. Ia langsung memeluk dan mencium tangan Imam Ahmad.

0: Saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai Zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

0: Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Aku marah, Kak.
1: Siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, aku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Paci, Paci. Mobil ini kayak melayang.
0: Masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Paci, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

Ya oleh Allah. Malaikat Jibril pernah mendatangi Rasulullah dan menceritakan suatu kejadian yang luar biasa kepadanya. Ya Rasulullah, dulu aku pernah melihat satu malaikat yang diberikan Allah kemuliaan. Malaikat ini berada di singgasana yang indah dan selalu ditemani oleh 70.000 malaikat lainnya untuk melayaninya. Namun pada suatu hari, aku melihat malaikat ini berada di atas gunung Ka'af dalam kondisi sayap yang patah. Ia menangis dan memanggilku. Wahai Jibril, maukah engkau menolongku? Aku pun bertanya, kesalahan apa yang telah kau perbuat? Malaikat ini kemudian menceritakan kesalahannya. Wahai Jibril, Allah menghukumku seperti ini karena tidak menghormati Muhammad pada malam Isra Mi'raj. Ketika Nabi Muhammad lewat di depanku, aku tidak berdiri dan menyambutnya. Itulah kesalahanku, wahai Jibril. Allah menghukumku karena aku tidak menghormati kekasihnya. Tolonglah aku, wahai Jibril. Setelah mendengar perkataan malaikat tersebut, aku merendah diri, berdoa di hadapan Allah agar memberikannya pertolongan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai Jibril, katakanlah kepadanya untuk berselawat kepada kekasihku Muhammad. Setelah malaikat ini membaca salawat kepada Rasulullah, Allah subhanahu wa ta'ala mengampuninya. Allah menumbuhkan kembali kedua sayapnya dan menempatkan ia kembali di atas singgasananya.

Pendengar Prosa Utara kan kanal informasi dan inspirasi. Wah, ini sudah hampir menunjukkan pukul 19 di malam ini. Itu berarti tersisa 1 jam lagi saya akan membersamai Anda pendengar, akan saya update ya. Informasi-informasi yang mungkin Anda butuhkan, dan kali ini dari Kota Tarakan, Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Tarakan mengamati adanya peningkatan konsentrasi partikel di udara yang ditandai dengan munculnya kabut dan juga penurunan jarak pandang di langit Tarakan dalam 2 minggu terakhir ini. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan juga Kerusakan Lingkungan Hidup ini serta mengelola keanekaragaman hayati DLH Tarakan, Haizir Zain ini menyebutkan bahwa kondisi tersebut mengidentifikasi adanya partikulat bebas di udara. Berdasarkan data dari Sistem Air Quality Management System dan Monitoring atau AKMS yang berhubungan ke ISP UNED, parameter PM2,5 beberapa kali tercatat di atas nilai normal. Dan Hairin juga merincikan bahwa nilai normal PM2,5 berada di bawah 50, sementara data terakhir ini menunjukkan angka 60 hingga 65 bahkan mencapai 68. Pendengar, informasi ini tentunya bisa Anda baca lebih lengkap dan lebih jelasnya di laman kami yakni rri.co.id.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. #atwork.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer.
0: #mysportcar. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. #mycollection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithafew. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun.
3: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gary79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Pendengar Perusahaan Utara kan kanal informasi dan inspirasi masih di ruang dengar Anda bersama dengan kami di 97,9 BI Radio. Pendengar, ini datangnya dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kota Tarakan. Ini meminta warga mewaspadai potensi kebakaran hutan dan juga lahan yang terjadi juga di beberapa hari terakhir ini ya pendengar ya. Dan imbauan ini pun menyusul minimnya curah hujan yang terjadi di Tarakan dalam beberapa hari terakhir. Kepala BMKG Tarakan Muhammad Sulam Hilmi menyebut Juwata dan Kelurahan Pantai Amal ini sebagai wilayah yang paling rawan katanya. Ia menghimbau masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan atau sampah sembarangan. Dan berdasarkan pantauan satelit, suhu udara di Tarakan tercatat 33 derajat Celcius dan masih dalam batas normal. Yang berubah adalah kelembapan udaranya. Untuk sepekan ke depan, Sulam Hilmi juga menyebutkan masih ada potensi hujan di Tarakan, namun intensitas sangat rendah dan diperkirakan tidak lebih dari 20 mm per harinya.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan?
1: Pak, lagi ngapain?
2: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
2: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehe, kadang sih Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.

0: Asik, dia online. Eh, dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkari janji, wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.

Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih biar tahu rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Mendengar 97,9 MHz lagu dari Aca Sepriasa featuring Bayu, So Vibes dengan judul Gantung. Ini lagu terakhir pendengar di perjumpaan Anda bersama dengan saya Cupaida. Selain ini kami hadirkan yakni warta berita yang disiarkan langsung dari RRI Pro 3 Jakarta. Untuk itu saya pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, selamat malam dan selamat beristirahat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Persiapan geladi-geladi meskipun masih parsial ya, masih terpisah-pisah setelah masing-masing tim selama beberapa waktu terakhir berlatih sendiri ya. Jadi tim upacara berlatih sendiri, paskibraka berlatih sendiri, kemudian hari ini sudah mulai kita latihan bersama di istana ya.
2: Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya terdakwa Yakut Kolil Komas sejumlah $271,500.
0: Tim upacara dan paskibraka menggelar gladi upacara bersama di Istana Merdeka Jakarta jelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. KPK mendakwa mantan Menteri Agama berinisial Y. Kice dalam kasus korupsi kuota haji tambahan. Tiongkok diterjang bencana topan dolphin yang mengakibatkan 1,5 juta orang harus dievakuasi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, tim upacara dan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka menggelar gladi upacara bersama di Istana Merdeka Jakarta menjelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memantau pelaksanaan gladi bersama tim upacara dan paskibraka di halaman Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Menteri Prasetyo menjelaskan, gladi parsial oleh sejumlah tim yang terlibat dalam upacara, termasuk tim upacara dan paskibraka, bagi bagian dari rangkaian persiapan menuju pelaksanaan upacara pada tanggal 17 Agustus tahun 2026 mendatang. Menteri Prasetyo menyampaikan, belum dapat mengevaluasi hasil gladi karena masih bersifat penyesuaian. Adapun untuk gladi kotor akan dilakukan besok tanggal 12 Agustus tahun 2026. Penjelasan Menteri Prasetyo disampaikan kepada wartawan di sela-sela memantau gladi yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Kita sudah mulai untuk persiapan gladi-gladi meskipun masih parsial ya, masih terpisah-pisah setelah masing-masing tim selama beberapa waktu terakhir berlatih sendiri ya. Tim upacara berlatih sendiri, paskibraka berlatih sendiri, kemudian hari ini sudah mulai kita latihan bersama di istana.
3: Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Yuri Ardiantoro mengajak masyarakat untuk merayakan HUT kemerdekaan dengan penuh kegembiraan. Pemerintah menyiapkan pesta rakyat yang berlangsung di Monas dan Bundaran Hotel Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 2026.
4: Yang sama tanggal 17 Agustus, sepanjang hari dari pagi sampai malam, panitia juga mengadakan pesta rakyat di kawasan Monas. Dalam pesta rakyat itu akan dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain perlombaan-perlombaan dengan berbagai hadiah menarik bagi masyarakat. Jadi silakan saja masyarakat luas datang ke Monas mengikuti berbagai perlombaan khas 17-an.
3: Pemerintah menyampaikan apresiasi atas animo masyarakat yang tinggi untuk mengikuti upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI di Istana Merdeka pada tanggal 17 Agustus. Jumlah masyarakat yang mendaftar untuk mengikuti upacara mencapai 336 ribu orang atau melampaui kapasitas awal sekitar 5.500 undangan. Panitia memutuskan untuk menambah satu blok area demi mengakomodasi lebih banyak masyarakat yang telah mendaftar. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRPO 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Jaksa penuntut umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama berinisial Y. Kice yang diduga menerima uang sebesar 271 $1.500 dolar Amerika Serikat dalam kasus korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Muhammad Isnin Isa Suhanda melaporkan selengkapnya.
2: Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu sejumlah 622 miliar 90 juta 207.166 rupiah dan 41 sen atau setidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menggelar sidang perdana kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa Menteri Agama periode 2019-2024 Yakut Khalil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mendengarkan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum KPK. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Komas memperkaya diri lebih dari 271 ribu dolar Amerika Serikat dan memperkaya orang lain serta korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari 622 miliar rupiah.
2: Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya terdakwa Yakut Khalil Komas sejumlah 271.500 dolar Amerika, memperkaya orang lain yaitu Isfah Abdul Aziz alias Gus Alex sejumlah 5.233.800 dolar Amerika dan 330 juta rupiah. Rizky Fisa Abadi sejumlah 475.000 dolar Amerika dan 50 juta rupiah. Abdul Muhi sejumlah 308.500 dolar Amerika.
5: Sementara itu, Dodi Abdul Qadir selaku advokat pendamping Yakut mengatakan dakwaan jaksa yang menyebut Yakut menerima uang sebesar 271 ribu dolar Amerika Serikat tidak ada bukti dan dasar.
6: 271 ribu penerimaan uang yang dimasukkan dalam dakwaan kelihatan sekali untuk sekedar kaitkan Gus Yakut untuk bertanggung jawab terhadap pungutan uang percepatan. Hanya didasarkan kepada asumsi, ya padahal di dalam KUHAP yang baru, asumsi itu sangat dilarang. Harus ada bukti-bukti material.
5: Selain Yakut Khalil Komas, JPU juga membacakan dakwaan terhadap tiga terdakwa lainnya, yaitu atas nama staf sus Yakut bernama Isfah Abdul Aziz alias Gus Alek, Direktur Operasional PT Makassar Toraja Maktur Ismail Adam, dan Ketua Umum Asosiasi Kesturi Asrul Aziz Taba. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia melakukan pertemuan membahas rencana diterapkannya skema baru subsidi bahan bakar minyak atau BBM. Laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
7: Pemerintah berencana untuk menerapkan pembatasan subsidi BBM khususnya Pertalite agar lebih tepat sasaran dan hemat anggaran. Rencana itu dibahas dalam rapat koordinasi antara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Menteri Energi Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia di kantor Kementerian Keuangan di Jakarta hari ini. Dalam keterangan usai rapat, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan pembatasan subsidi Pertalite akan menyasar masyarakat kalangan desil 9 dan 10.
8: Tadi kita membahas kemungkinan implementasi pembatasan subsidi Pertalite untuk yang tingkat atas, mungkin yang kuartil 9-10. Supaya nanti bukan sekarang ya, beberapa bulan kemudian kita bisa kurangi secara bertahap. Sedang kita bagi sistemnya, saya juga sudah sempat melihat sistem Pertamina sudah cukup baik sehingga siap bisa dilaksanakan itu.
7: Pada saat yang sama, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pola subsidi BBM yang selama ini berjalan belum tepat sasaran, sehingga sedang dicari sistem agar subsidi BBM benar-benar hanya diberikan pada masyarakat yang membutuhkan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
9: Jadi kita membahas juga terhadap pola subsidi tepat sasaran. Selama ini kan kita tahu teman-teman, sebagian subsidi tidak tepat sasaran. Masa orang kaya harus kita subsidi? Contoh Pertalite, desil 9, desil 10 masih kena, masih dapat subsidi. Nah ini yang kita mulai bahas sistemnya segala macam. Supaya apa? Angka subsidi yang ratusan triliun ini betul-betul diberikan. diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak menerimanya. Dan ini kan sejalan dengan apa yang diarahkan oleh Bapak Presiden. Nah, karena itu kami melakukan rapat koordinasi, Pak.
7: Lebih lanjut, Menteri Bahlil dan Menteri Purbaya mengatakan saat ini sedang dicari skema pembatasan yang tepat dan rencananya implementasinya akan diberlakukan sebelum akhir tahun ini. Bahlil juga mengatakan selain BBM, semua subsidi dari sektor migas akan dikaji supaya lebih tepat sasaran untuk masyarakat yang membutuhkan. Dalam APBN 2026, total pagu subsidi energi mencapai lebih dari 210 triliun, khusus untuk subsidi BBM jenis bahan bakar tertentu, alokasi anggarannya sebesar 24,14 triliun. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee membuka program pemagangan nasional 2026 batch pertama dengan 50 ribu peserta dengan target peserta pada tahun ini mencapai 150 ribu peserta. Khairul Umam menyampaikan laporannya.
10: Jadi alhamdulillah batch pertama kita kick off pembukaan pagi hari ini 50 ribu orang yang pertama.
11: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee resmi membuka program pemagangan nasional 2026 batch pertama dengan 50 ribu peserta, di mana pembukaan program tersebut turut dihadiri Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Yasir Lee mengatakan para peserta sebelumnya telah melalui proses seleksi dan orientasi sebelum mengikuti kick-off pemagangan nasional. Sebanyak 500 peserta hadir secara langsung, sementara peserta lainnya mengikuti kegiatan secara daring. Menurut Yasir Lee, selama mengikuti program, peserta tidak hanya mendapatkan pengalaman kerja, tetapi juga pembekalan keterampilan pendukung atau soft skill secara daring. Program pemagangan tersebut dirancang berlangsung selama 6 bulan, di mana peserta juga akan memperoleh pendapatan selama menjalani masa pemagangan.
10: Jadi alhamdulillah, batch pertama kita kick off pembukaan pagi hari ini, 50 ribu orang yang pertama, dan tadi sudah ada kegiatan bersama, interaksi dengan mereka, hadir online dari semua ya, kita undang semua peserta magang, dan 500 orang tadi hadir offline di sini. Kita sudah tadi ya menyampaikan terkait dengan proses pelaksanaan mulai dari seleksi hingga sampai hari kemarin mereka melakukan orientasi dan hari ini kick off.
11: Sementara itu, Seskap Teddy Indrawijaya mengatakan bahwa program pemagangan nasional 2026 mentargetkan 150 ribu peserta, di mana sebanyak 50 ribu peserta dibuka pada tahap pertama, sedangkan dua tahap berikutnya masing-masing akan dibuka pada bulan berikutnya. Teddy menjelaskan program pemagangan nasional telah berjalan sejak 2025 dengan melibatkan 100 ribu lulusan perguruan tinggi. Para peserta menjalani magang selama 6 bulan dan mendapatkan uang saku dari pemerintah sesuai dengan upah minimum kabupaten atau kota tempatnya masing-masing.
12: Kemudian hari ini dibuka lagi atas arahan Bapak Presiden program magang nasional tahun kedua tahun 2026, 150 ribu peserta magang. Nah, yang hari ini dibuka adalah 50 ribu pertama dari 150 ribu ya. Nanti yang 50 ribu kedua dan ketiga bulan depan dan bulan berikutnya akan dibuka oleh Kemenaker. Jadi tadi ya secara resmi berdiskusi, menerima masukan dari adik-adik magang, mereka cerita bagaimana prosesnya, kemudian mereka menceritakan dan memberi kami masukan sehingga nanti program ini menjadi lebih baik ke depannya.
11: Menurut Teddy, sekitar 30-40% peserta tahun 2025 kemudian langsung bekerja setelah menyelesaikan masa magang. Pada pembukaan program tahun kedua ini, pemerintah juga telah menerima masukan langsung dari peserta terkait pelaksanaan program. Masukan tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas program pemagangan nasional ke depannya. Dari Jakarta, Harun Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Perdagangan mencatat makanan olahan Indonesia masih menempati peringkat keempat dalam ekspor di kawasan ASEAN di tengah besarnya peluang pasar global. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
13: Ekspor makanan olahan Indonesia masih menempati peringkat keempat di kawasan ASEAN. Wakil Menteri Perdagangan Diah-Roroh Esti mengatakan nilai ekspor makanan olahan Indonesia pada tahun 2025 mencapai 6,2 miliar dolar Amerika Serikat. Nilai tersebut masih berada di bawah Thailand, Vietnam, dan Singapura. Meski demikian, Wamendak Roro menilai posisi Indonesia masih cukup strategis dan berpeluang untuk meningkatkan ekspor makanan olahan ke pasar internasional masih terbuka lebar.
14: Dan ini menempatkan Indonesia pada peringkat keempat ketika kita berbicara mengenai ASEAN. Kita harus sering melihat gitu ya bagaimana negara-negara tetangga kita juga mengedepankan sektor F&B dengan niat untuk kemudian belajar juga. Dan dengan niat untuk mencari tahu apa saja ataupun langkah-langkah apa saja yang perlu kita tempuh untuk bisa semakin maju.
13: Salah satu produk yang dinilai masih memiliki peluang besar untuk dikembangkan adalah kopi olahan. Ekspor kopi olahan Indonesia masih berada di peringkat ke-19 dunia, meski Indonesia dikenal sebagai salah satu negara penghasil kopi utama. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan, Fajarini Punto Dewi mengatakan, posisi Indonesia untuk ekspor kopi olahan masih tergolong rendah.
15: Nah, ini peringkat 19. Dengan share-nya 1,2% saja. Ini juga kan kalau misalnya, kalau menurut saya sih masih bisa didorong lagi ya. Ini teman-teman pelaku kopi barangkali kan, karena nilainya, nilai tambahnya kan harusnya ini cukup besar di sini ya.
13: Dalam hal ini, Kementerian Perdagangan menargetkan nilai ekspor Indonesia mencapai 315 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun ini. Target tersebut sejalan dengan proyeksi pertumbuhan ekspor nasional di kisaran 5,3 hingga 6,9% sepanjang tahun ini. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP mengapresiasi lembaga yang proaktif dalam pengadaan barang dan jasa. Yorika Fitri menyampaikan laporannya.
16: LKPP memberikan penghargaan kepada 17 lembaga yang dinilai proaktif dalam pengadaan barang dan jasa. Kepala LKPP Sarah Sadika mengatakan penerima penghargaan telah menunjukkan kesiapan kelembagaan dan tata kelola yang baik. Menurut Sarah, penilaian juga melihat proses bisnis serta kinerja pengadaan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Dampak itu diketahui melalui survei yang dilakukan terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Sarah juga menegaskan penghargaan diberikan kepada lembaga yang telah memenuhi kriteria sebagai pusat unggulan pengadaan barang dan jasa proaktif.
17: Jadi kita banyak bicara selain tadi ya komitmen, dedikasi, juga sekarang sharing juga teman-teman yang udah berhasil, kemudian apa rumusnya di sana, formulanya, sehingga kemudian bisa berhasil.
16: Sementara itu ia juga berharap kepada pemerintah provinsi dapat mendorong pemerintah kabupaten dan kota untuk turut menjadi PKP proaktif. Upaya tersebut dinilai penting agar peningkatan tata kelola pengadaan tidak hanya dilakukan di tingkat provinsi. Sementara itu, Aris Munandar yang menerima penghargaan mewakili pemerintah Provinsi Jawa Barat mengatakan terdapat 4 bidang dan 9 variabel dalam penilaian PKP proaktif. Selain itu, lebih dari 40 bukti dan eviden harus disampaikan kepada LKPP sebagai dasar penilaian. LKPP kemudian melakukan penilaian, revisi, dan evaluasi terhadap seluruh bukti yang disampaikan. Aris juga menegaskan pemerintah Provinsi Jawa Barat memenuhi 6 dari 8 tujuan yang menjadi indikator penilaian. Salah satunya terkait pengadaan barang dan jasa konstruksi yang memberikan dampak bagi masyarakat.
18: Mengevaluasi, mereview apa yang sudah kami sampaikan, dan hasil akhirnya adalah bahwa LKPP apa istilahnya memberikan penilaian apa yang sudah disampaikan itu sesuai dengan indikator atau standar.
16: Sementara itu penghargaan tersebut menurut Aris menjadi motivasi bagi pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan tata kelola pengadaan, di mana menurutnya Pemprov Jawa Barat juga akan bersinergi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk meningkatkan kinerja pengadaan. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia dan Tiongkok melakukan kolaborasi melalui studi seminar membahas percepatan pembangunan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan dan inovatif. Rizky Supermana melaporkan selengkapnya.
19: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan.
20: Indonesia menggelar studi dengan Tiongkok untuk mempercepat pembangunan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan dan inovatif. Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi menyatakan pentingnya meningkatkan kapasitas aparatur dan sumber daya manusia Kementerian Transmigrasi. Kementerian Transmigrasi bekerjasama dengan Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok di Indonesia dan Peking University. Studi kerjasama kedua negara tersebut diselenggarakan dalam seminar On China Development Model. FIFA menyebut studi akan disesuaikan dengan kondisi ekonomi, sosial, budaya masyarakat di kawasan transmigrasi. Menurutnya, pihaknya akan memberikan banyak perspektif dan alternatif terhadap model-model yang akan dikembangkan antara Indonesia dan Tiongkok.
19: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan. Model seperti ini kita akan memperkaya proses untuk pengembangan perspektif akademis, bermitra dengan beberapa perguruan tinggi nasional, sehingga pembangunan di kawasan itu bisa berarah, bisa konsisten, berkesinambungan, dan bisa eskalatif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan percepatan untuk membuat inovasi di kawasan.
20: Sementara itu, Chief of Management Council of the Nation School of Development of Peking University, Lei Xiaoyan mengapresiasi studi tersebut. Menurutnya, kolaborasi antara Indonesia dan Tiongkok dalam pengembangan kawasan transmigrasi akan meningkatkan ekonomi kedua masing-masing negara.
21: I think China has a lot of experience in poverty reduction, which is very similar to the project that you just proposed here. As for Peking University, we have been working as a, you know, like helper for a township in China to live out of poverty, actually.
20: Saya senang dengan proyek ini yang telah disampaikan oleh Wakil Menteri Transmigrasi. Tiongkok memiliki banyak pengalaman dalam membangun daerah-daerahnya, pinggiran kotanya, dan juga dengan keterlibatan Peking University sangat bagus. Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi menambahkan, Kementerian Transmigrasi juga telah berupaya melakukan pemetaan potensi kawasan transmigrasi melalui penerjunan tim ekspedisi Patriot. Kementerian Transmigrasi telah melepas sebanyak 1.476 peserta tim ekspedisi Patriot tahun 2026 untuk membangun 53 kawasan transmigrasi untuk kerja nyata membangun kawasan. Dari kantor Kementerian Transmigrasi, Jakarta, Rizky Supermana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
19: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Pesisir Tiongkok bagian timur diterjang bencana topan dolphin yang mengakibatkan 1,5 juta orang harus dievakuasi ke tempat yang aman. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, wilayah yang paling terdampak topan dolphin dilaporkan terjadi di Wenzhou dan Taizhou di bagian timur Provinsi Zhejiang. Sementara ratusan penerbangan dibatalkan di wilayah Shanghai karena badai mengganggu operasional di Bandara Hongqiao dan Bandara Internasional Pudong. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Liga Sepak Bola Putri Indonesia kembali bergulir usai vakum selama 7 tahun. 6 klub di wilayah Jabodetabek akan mengawali kembali Liga Putri yang bertajuk Indonesia Women's League. Niar Abdul Itiloli menyampaikan laporannya.
22: Yang sudah lama tunggu-tunggu akhirnya tiba juga. Hari ini secara resmi Liga Putri Indonesia akan di
23: Kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah vakum 7 tahun lamanya. Melalui

kami memang punya kerinduan yang sangat besar untuk bisa mendapatkan kesempatan menyelenggarakan Liga Putri secara konsisten dan sustainable, karena apa yang kita sudah selenggarakan di tahun-tahun sebelumnya itu seperti kembang api, jadi nyala dan sebentar aja mati. Tapi dengan arahan dan bimbingan dari Ketua Umum, memang persiapan yang kami lakukan cukup lama. Dalam 2 tahun kita sudah diskusi secara terus-menerus dan intensif. Kita juga bisa melihat bahwa talent pool tahun-tahun belakangan ini makin bertambah. Sehingga tahun ini kami memberanikan diri untuk memulai.

punya komitmen bahwa sepak bola wanita itu tidak pernah dinomorduakan oleh kepengurusan PSSI saat ini. Saya rasa tidak ada periode-periode yang kita bisa lihat tim nasional putri berjalan seiring dengan tim nasional putra, baik dari komitmen pembentukan tim nasional muda yang usia U17, ya, U19, U20 yang kadang-kadang bertukar-tukar sesuai dengan kompetisi yang berjalan, dan bahkan senior, dan terus

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: bersatu. Baik pendengar di mana-mana berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, sebelum kita melangkah ke acara selanjutnya, kami akan update ya informasi terkait dengan adanya kebakaran yang ada di Kota Tarakan. Sudah tersambung bersama Bapak Yonsep selaku Kepala BPBD Tarakan. Selamat malam Pak Yonsep.
1: Selamat malam Mas Heri.
0: Iya, gimana kabarnya Pak?
1: Sehat, sehat.
0: Iya. Pak Yonsep, terkait informasi tentang kebakaran yang ada di Tarakan, mungkin bisa diupdate untuk pendengar RRI.
1: Iya, para pendengar RRI yang ada dimanapun berada, terutama Kota Tarakan, kami dapat laporkan bahwa kebakaran, ada tiga titik kebakaran yang bersama-sama ditangani oleh tim yang ada bersama dengan kita, yaitu BPBD, Kehutanan, dan Kepolisian, TNI, bersama ya TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat, dan Kepolisian, beserta dengan relawan Kolakar. Yang terjadi ada tiga titik, satu berdekatan dengan Universitas Borneo Tarakan, kedua di RT 14 ada dua titik.
0: RT 14 jadi, Kampung Lam atau gimana Pak?
1: Pantai Amal.
0: Oh Pantai Amal.
1: Pantai Amal. Hmm.
0: Kemudian ya, yang selanjutnya?
1: Ya, sekarang ini lagi penanganan, anak-anak baru bergeser setelah istirahat makan sebentar di kantor, terus ada laporan ada kebakaran lahan di wilayah Juwata Laut.
0: Juwata Laut. Pak, ini mungkin apakah bisa diperkirakan, Pak? Ini apa pengaruh karena kemarau atau seperti apa, Pak?
1: Ya, memang dalam kondisi saat sekarang ini hampir 2 minggu ya. 2 minggu ini Kota Tarakan mengalami kekeringan ya. Kekeringan. Jadi yang sangat mudah terpicu jika ada api ya. Jadi selama 2 minggu ini memang kelihatan sekali dalam kondisi di Tarakan sangat panas dan kekeringan ya. Jadi ini salah satu pemicu daripada kebakaran lahan yang ada di Kota Tarakan.
0: Ya, Pak Yonsep, mungkin bisa diperkirakan luas lahan yang terbakar itu Pak di tingkat lokasi tadi.
1: Tadi malam juga itu sebenarnya ada penanganan, tetapi sudah selesai. Ternyata karena daerah gambut berulang lagi kebakaran yang meluas. Kalau kita perkirakan lahan yang terbakar hari ini itu sekitar mencapai 4 hektar atau hampir 5 hektar.
0: Nah, berarti
1: secara
0: ini
1: secara akumulasi ya?
0: Iya, akumulasi. Berarti malam ini masih dalam proses pemadaman juga nih Pak Yosep?
1: Iya, tim kita ada di Juwata Permai. Di Juwata Permai sedang menuju ke TKP sekarang, dan ada sebagian anak-anak kita juga sudah mendahului di sana.
0: Ya Pak Yosep, mungkin di tengah kondisi kekeringan ya, ini jarang hujan di Tarakan. Barangkali himbauan agar tidak terulang lagi kebakaran lahan ini seperti apa kepada masyarakat?
1: Ya, ini sudah berulang kali saya sampaikan kepada warga masyarakat Kota Tarakan. Dalam kondisi kekeringan ini, kita berharap bagi warga kita yang berkebun, yang terutama berkebunnya, yang berkebun supaya melakukan mitigasi atau melakukan relokasi terhadap lahan-lahan yang mau dibakar atau membuat jarak dari antara median yang mau dibakar dengan yang masih tidak dibuka ya. Karena yang selalu terjadi ini, warga itu membakar dan itu membiarkan
0: akhirnya merembet Pak ya.
1: Merembet, jadi harusnya seperti itu. Dan kedua, jika ada warga yang mau membakar, kita kan tidak boleh melarang, tidak bisa melarang juga, karena itu kan kebutuhan masyarakat untuk berkebun ya. Kita harapkan supaya masyarakat kooperatif atau menghubungi BPBD atau dinas kehutanan yang ada. KPH yang ada di sini, kami sudah bersinergi, Pak. Kalau ada warga yang mau membakar atau membuka lahan untuk membakar dengan perkebunan, tolong kabarin kami. Sehingga kami bisa bersama dengan warga di sana sebelum terjadi kebakaran yang meluas, gitu, nah.
0: Ya, Baik.
1: Jadi itu yang himbauan kami supaya dapat menghubungi kami langsung dari 112 saja sudah cukup untuk meminta tolong.
0: Ya.
1: Atau meminta melakukan mitigasi ya, yang maksudnya menjaga jangan kebakaran itu meluas.
0: Baik.
1: Bukan harus bekerja apa namanya petugas kami mengerjakan memberikan jarak bakar, enggak. Yang kita maksud itu mereka membuat dan kita untuk stay untuk membantu kalau terjadi kebakaran yang tidak terkendali gitu.
0: Baik, terima kasih
1: itu
0: Pak Yosep.
1: Kita.
0: Oke, terima kasih Pak Yosep atas informasinya dan selamat
1: baik,
0: bertugas.
1: Baik, sama-sama.
0: Buat kawan-kawan di
1: BPBD. Terima kasih Mas.
0: Ya. Selamat malam Pak Yosep.
1: Terima kasih Mas.
0: Ya.
1: Mas Eri, terima kasih. Terima kasih.
0: Ya, mendengar di mana-mana Anda berada, demikian tadi perbincangan atau wawancara kami bersama dengan Kepala BBBD Kota Tarakan, ada Bapak Yosep yang menginformasikan adanya beberapa lokasi ya kebakaran lahan yang ada di Tarakan, dan yang pertama tadi di wilayah dekat Universitas Borneo Tarakan, dan juga ada di RT 14 Pantai Amal, dan malam hari ini juga tim bergerak menuju ke Juwata Permai ya, juga terjadi kebakaran lahan dan hutan. Baik pendengar dimana-mana berada, selanjutnya Pro 1 RRI Tarakan menghadirkan mimbar agama Buddha bersama Rudi Pratama SAG dengan tema kebaikan di sekitar kita.

dalam mimbar agama Buddha, sebuah ruang untuk sejenak berhenti dari kesibukan, menenangkan pikiran, membuka hati, dan bersama-sama merenungkan nilai-nilai dhamma yang dapat kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Saudara pendengar yang berbahagia, pada kesempatan malam hari ini, kita akan bersama-sama membahas sebuah tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Bukan sesuatu yang sangat jauh, bukan juga sesuatu yang sulit, bahkan seringkali kita temukan setiap hari di sekitar kehidupan kita. Tema mimbar agama Buddha pada malam hari ini yaitu kebaikan di sekitar kita. Sebuah tema yang sangat sederhana, tetapi sesungguhnya memiliki makna yang sangat dalam. Karena ketika kita berbicara tentang kebaikan, terkadang kita membayangkan sesuatu yang besar. Kita berpikir bahwa berbuat baik harus memberikan sesuatu yang banyak, harus memiliki materi yang cukup, harus memiliki jabatan, harus memiliki kemampuan yang luar biasa. Padahal sejatinya, kebaikan tidak selalu hadir dalam bentuk yang besar. Terkadang, kebaikan hadir dalam bentuk yang sangat sederhana. Senyum kepada orang lain, mengucapkan terima kasih, membantu seseorang yang sedang kesulitan, memberi kesempatan kepada orang lain untuk berbicara, tidak membalas kemarahan dengan kemarahan, menjaga ucapan agar tidak menyakiti. Itu sebenarnya kebaikan-kebaikan yang kita tidak sadari. Bahkan kebaikan itu sangat dekat dan sangat mudah dilakukan. Memaafkan, menolong, mendidik anak dengan penuh kesabaran, menjaga kebersihan lingkungan, bahkan ketika kita mendapati sesuatu di jalan yang dapat mengganggu orang lain, kita bersihkan, kita singkirkan, itu merupakan bentuk tanggung jawab terhadap kehidupan bersama di kehidupan sehari-hari. Semua itu mungkin terlihat sangat kecil. Namun, di dalam agama Buddha, dalam ajaran Dhamma, jangan pernah meremehkan kebaikan hanya karena ukurannya yang kecil atau hal yang sangat kecil. Pendengar yang berbahagia, dalam kehidupan ini, sesuatu yang besar seringkali bermula dari sesuatu yang kecil. Sebuah pohon besar bermula dari sebuah benih. Perjalanan panjang bermula dari satu langkah. Dan kehidupan yang penuh kebajikan, penuh kebaikan, pun dapat dimulai dari suatu perbuatan yang sangat sederhana. Karena itu, seringkali kita sebagai manusia, terutama umat Buddha, kadang pernah berkata, kebaikan saya ini kecil, tidak ada artinya. Itu dalam dhamma tidak dianjurkan. Kebaikan tetaplah kebaikan. Apapun itu, kecil maupun besar. Demikian pula sebaliknya, jangan berkata ini hanya kesalahan kecil, tidak masalah. Karena kesalahan yang terus dilakukan meskipun kecil dapat menjadi sebuah kebiasaan. Dan kebiasaan yang terus dipelihara dapat membentuk karakter kita. Inilah yang perlu kita renungkan bersama. Saudara pendengar Dhamma yang berbahagia, ada sebuah nasihat yang sangat indah dari Sang Buddha sendiri.

diri, yaitu jangan mengabaikan perbuatan baik yang kecil, dan jangan melakukan perbuatan jahat meskipun kecil. Kalimat ini sebenarnya merupakan ajakan kepada kita untuk selalu mawas diri, karena kehidupan manusia dibentuk oleh apa yang dilakukan berulang kali, sehingga menjadi kebiasaan. Mungkin hari ini kita memilih berkata lembut, besok kita kembali berkata lembut, lusa kita kembali menjaga ucapan. Lama-kelamaan kelembutan menjadi kebiasaan. Namun sebaliknya, jika hari ini kita membiarkan diri kita berbohong, kemudian besok berbohong lagi, dan terus membenarkan kebohongan dengan alasan hanya sedikit, lama-kelamaan hati menjadi terbiasa. Karena itu, latihan dalam diri kita tentang ajaran Dhamma sesungguhnya tidak hanya berbicara tentang hal-hal besar. Latihan Dhamma justru dimulai dari kehidupan kita sehari-hari, dari hal-hal kecil yang sering kali kita tidak menyadarinya. Saudara sedama, sebagai umat Buddha, kita belajar Dhamma bukan sekedar untuk mengetahui ajaran. Kita belajar Dhamma agar kehidupan kita berubah menjadi lebih baik. Pengetahuan tentang Dhamma akan menjadi sangat berarti apabila mampu mengubah cara kita berpikir, berbicara, dan bertindak. Kita mungkin mengetahui bahwa keserakahan adalah sesuatu yang perlu dikurangi, atau ketamakan adalah sesuatu yang kurang baik. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah dalam kehidupan sehari-hari kita mulai belajar merasa cukup? Kita mungkin memahami bahwa kebencian membawa penderitaan. Tetapi ketika seseorang menyakiti kita, apakah kita mampu menahan diri agar tidak membalas dengan kebencian? Kita mungkin memahami pentingnya welas asih. Tetapi ketika melihat orang lain mengalami kesulitan, apakah hati kita tergerak untuk membantu? Disinilah Dhamma menjadi nyata. Dhamma bukan hanya sesuatu yang kita dengarkan di vihara, di cetia. Dhamma harus hadir ketika kita berada dimanapun tempat. Dhamma hadir ketika kita bekerja. Dhamma hadir ketika kita berada di rumah. Dhamma hadir ketika kita berinteraksi dengan orang lain. Dhamma hadir ketika kita berbicara dengan anak, istri. Dhamma hadir ketika kita bertemu orang yang berbeda pendapat. Dan Dhamma juga hadir ketika tidak ada seorang pun yang melihat kita. Justru ketika tidak ada orang yang melihat, disitulah latihan moralitas kita diuji atau dilatih yang sebenar-benarnya. Saudara sedama, kebaikan tidak selalu membutuhkan penonton. Kita tidak perlu menunggu orang lain mengetahui bahwa kita telah berbuat baik. Karena nilai dari kebaikan bukan terletak pada banyaknya orang yang melihat atau yang memuji kita. Kebaikan yang tulus itu lahir dari niat yang baik. Ketika kita membantu seseorang dengan tulus, kita tidak perlu menunggu ucapan terima kasih.
Ketika kita memberikan pertolongan, kita tidak harus menunggu orang lain membalas. Dan ketika kita melakukan sesuatu yang benar, kita tidak perlu selalu mendapatkan penghargaan. Inilah latihan ketulusan. Saudara sedama yang berbahagia, ada sebuah pemikiran yang sangat sering muncul di dalam kehidupan, yaitu kita senantiasa atau terlintas kadang terbesit berpikir, saya nanti saja berbuat baik kalau sudah mampu, nanti kalau saya sudah kaya, nanti kalau saya sudah memiliki banyak waktu, atau kadang nanti kalau saya sudah berhasil. Terkadang juga, nanti kalau keadaan saya sudah lebih baik. Kadang pemikiran seperti itu kita selalu menunda hal-hal baik yang akan kita lakukan. Saudara sedharma, ada sebuah pemikiran yang sering muncul dalam kehidupan. Hal-hal yang seperti tadi yang saya katakan. Padahal kita tidak pernah tahu kapan kehidupan ini berakhir. Kebaikan tidak perlu menunggu kita menjadi sempurna. Kebaikan dapat dilakukan sekarang. Kita tidak perlu menunggu menjadi orang besar untuk melakukan sesuatu yang besar maknanya. Mari kita mulai dari hal-hal sederhana. Ketika bertemu orang lain, bahkan senyuman, ketika seseorang membantu kita, ucapkan terima kasih. Ketika melakukan kesalahan, berani mengakui. Ketika melihat orang membutuhkan bantuan, jika kita mampu, bantulah. Ketika seseorang berbicara, dengarkan dengan penuh perhatian. Ketika mendapatkan kesempatan untuk menyebarkan kebaikan, lakukan. Ketika kita melihat sebuah konflik, jangan menjadi orang yang memperbesar masalah. Jadilah orang yang membantu menenangkan. Hal-hal seperti ini apabila dilakukan terus-menerus akan membentuk kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari. Pendengar mimbar agama Buddha dimanapun Anda berada, saya memiliki perumpamaan, sebuah ilustrasi segelas air. Bayangkan seseorang sedang berjalan di bawah terik matahari. Ia merasa haus, kemudian ada orang lain yang memberikan segelas air. Apakah air itu sesuatu yang besar? Mungkin tidak hanya segelas air. Tetapi bagi orang yang sedang kehausan, segelas air memiliki nilai yang sangat berarti. Begitulah kebaikan, jangan melihat kebaikan hanya dari ukuran pemberiannya. Lihatlah dari manfaat yang diterima. Sebuah kata yang lembut mungkin hanya membutuhkan beberapa detik untuk diucapkan. Tetapi kata tersebut mungkin mampu membuat seseorang yang sedang sedih merasa kembali memiliki harapan. Sebuah bantuan kecil mungkin tidak berarti banyak bagi kita. Tetapi bagi orang yang membutuhkan atau orang yang dalam kesulitan, bantuan itu mungkin sangat berarti. Oleh karena itu, jangan menunggu memiliki banyak untuk mulai berbagi. Mulailah dengan apa yang kita punya. Jika kita memiliki waktu, berilah waktu. Jika kita memiliki tenaga, berilah tenaga. Jika kita memiliki pengetahuan, bagikan pengetahuan. Dan jika kita memiliki kemampuan untuk membantu, bantulah. Jika yang kita miliki hanya senyuman, berikan senyuman dengan tulus.
kebaikan tidak harus mahal, tetapi kebaikan harus tulus. Saudara-saudara yang berbahagia, ada sebuah ungkapan yang sangat penting. Kesalahan yang belum dilakukan, janganlah kita lakukan. Artinya, setelah kita menyadari kesalahan, jangan mengulanginya lagi. Inilah yang disebut kewaspadaan. Kita harus belajar mengenali keadaan batin kita sebelum batin tersebut mendorong kita melakukan tindakan yang salah. Ketika marah mulai muncul, sadari kemarahan itu. Jangan langsung berbicara. Ketika iri muncul, sadari rasa iri itu. Jangan langsung bertindak. Ketika keserakahan muncul, sadari bahwa keinginan itu sedang muncul. Jangan langsung mengikutinya. Ketika muncul keinginan untuk menyakiti seseorang melalui ucapan, berhentilah sejenak, tanyakan kepada diri sendiri. Apakah kata-kata saya akan membawa manfaat? Bertanyalah dalam diri kita. Apakah kata-kata saya akan menyelesaikan masalah? Renungkanlah. Apakah justru membuat masalah semakin besar? Berpikirlah dengan kesadaran. Pendengar RRI yang berbahagia, dalam kehidupan manusia, kita membutuhkan arah. Kita bisa memiliki kendaraan yang bagus, tetapi tanpa arah, kendaraan itu tidak tahu kemana harus pergi. Kita bisa memiliki kemampuan yang tinggi, tetapi tanpa tujuan yang benar, kemampuan tersebut dapat digunakan secara keliru. Begitupun kehidupan, kita membutuhkan tujuan, kita membutuhkan nilai, kita membutuhkan pedoman. Disinilah agama memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Agama bukan hanya identitas yang tertulis pada dokumen. Agama seharusnya menjadi arah hidup. Ketika seseorang mempelajari ajaran Buddha, ia belajar memahami kehidupan. Ia belajar tentang sebab dan akibat. Ia belajar tentang moralitas. Ia belajar mengendalikan pikiran. Ia belajar mengembangkan cinta kasih dan welas asih. Ia belajar memahami bahwa setiap tindakan membawa konsekuensi. Karena itu, menjadi umat Buddha bukan hanya berarti memiliki keyakinan, tetapi juga harus berusaha menjalankan nilai-nilai Dharma dalam kehidupan kita. Saudara-saudari sedharma dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita sering mendengar istilah, jadilah manusia yang berguna. Apa artinya? Menjadi manusia yang berguna tidak harus terkenal, tidak harus memiliki jabatan tinggi, tidak harus memiliki kekayaan yang besar. Menjadi manusia yang berguna berarti kehadiran kita memberikan manfaat. Di rumah kita memberikan manfaat bagi keluarga. Di tempat kerja kita menjalankan tugas dengan baik. Di lingkungan masyarakat, kita menjaga hubungan yang harmonis. Di tempat ibadah, kita berkontribusi sesuai kemampuan. Dalam kehidupan sosial, kita tidak menjadi sumber masalah. Dan ketika melihat orang lain mengalami kesulitan, kita berusaha membantu sesuai kemampuan. Inilah bentuk nyata dari praktek dhamma. Dalam ajaran Buddha, kita mengenal teladan seorang bodhisattva atau makhluk suci. Bodhisattva tidak hanya berlatih untuk dirinya sendiri, ia juga memiliki semangat untuk membantu dan membimbing kita sebagai manusia menuju kebahagiaan dan pencerahan. Ini memberikan pelajaran penting kepada kehidupan kita sehari-hari. Jangan hanya bertanya, apa yang bisa saya dapatkan dari kehidupan? Tetapi sekali-sekali tanyakan, apa yang bisa saya berikan kepada kehidupan? Jangan hanya bertanya, siapa yang akan menolong saya? Tapi tanyakan, siapa yang bisa saya bantu? Jangan hanya bertanya, apakah orang lain sudah berbuat baik kepada saya? Tetapi tanyakan, apakah saya
saya sudah berbuat baik kepada orang lain? Pertanyaan sederhana seperti ini dapat mengubah cara kita dalam menjalani kehidupan. Sesuai dengan tema kita pada malam hari ini, kebaikan ada di sekitar kita. Mungkin setelah kita mendengarkan pembahasan Dhamma pada mimbar agama Buddha ini, kita senantiasa selalu bertanya, lalu apa yang harus saya lakukan? Jawabannya sangat sederhana. Lihatlah di sekitar kita. Ada keluarga yang membutuhkan perhatian, berikan perhatian. Ada orang, teman, sahabat yang membutuhkan bantuan. Jika kita mampu, bantulah. Ada orang yang sedang bersedih, berikan hiburan, berikan nasihat agar kesedihannya hilang. Ada orang yang sedang marah, jangan menambah kemarahannya. Seperti itulah hal-hal yang ada di sekitar kita, yang terkadang kita belum menyadarinya bahwa itu adalah hal-hal yang bermanfaat yang dapat kita lakukan. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita pada malam hari ini, marilah kita latihan sederhana. Ada 3 latihan yang dapat mengubah pemikiran kita tentang kebaikan di dalam kehidupan. Yang pertama, kurangi 1 keburukan. Pilih 1 kebiasaan buruk yang ingin kita kurangi. Mulailah dengan kita fokus. Kedua, tambahkanlah kebaikan. Yang ketiga, periksalah, renungilah keadaan batin kita sebelum tidur. Luangkan beberapa menit, tanyakan kepada diri sendiri, hari ini kebaikan apa yang telah saya lakukan? Apa kesalahan yang telah saya lakukan? Siapa yang terluka karena ucapan atau tindakan saya? Besok apa yang harus kita perbaiki? Ini adalah latihan sederhana untuk membangun sebuah kesadaran di dalam kehidupan kita. Pendengar yang berbahagia, pada akhirnya kehidupan yang baik tidak dibangun melalui perbuatan yang besar di dalam kehidupan. Dibangun melalui banyak kebaikan kecil yang dilakukan dengan tulus. Itulah kebaikan yang mudah dilakukan. Dengan demikian, mimbar agama Buddha RRI Pro 1 Tarakan dengan tema kebaikan di sekitar kita. Semoga perenungan Dharma hari ini tidak berhenti ketika siaran ini berakhir, tetapi dapat kita bawa dalam kehidupan sehari-hari. Karena kebaikan bukan hanya untuk didengar. Kebaikan untuk dipahami, dilatih, dan diwujudkan dalam kehidupan. Sampai berjumpa kembali pada mimbar agama Buddha berikutnya, tetaplah menebar kebaikan sekecil apapun itu dan hindari keburukan sekecil apapun itu. Akhir kata, saya mengucapkan Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih, Namo Buddhaya.

0: Raka, bangun nak. Jangan sampai kalah berangkat sekolahnya kalah cepat sama ayam. Ayo bangun.
1: Aduh, Bu. Emang ayam-ayamnya udah bangun?
0: Ayo bangun.
1: Berarti ayam lebih rajin dari Raka ya, Bu, ya?
0: Nah, makanya kamu jangan kalah sama ayam. Ayo, nak. Siap-siap, ayo.
1: Kalau ayam bisa sekolah, mungkin dia juga dapat beasiswa kali ya, Bu, ya?
0: Bisa saja kamu ini. Sudah, sana mandi.
2: Di balik candaan kecil setiap pagi, ada perjuangan besar yang tidak banyak diketahui Raka. Setiap malam, tangan ibu yang lelah tetap bekerja agar anaknya bisa mengejar mimpi.
1: Bu, Bu, tangan ibu kok makin kasar ya?
0: Ya, namanya juga tangan pekerja, nak. Kamu belum tidur?
1: Belum, Bu. Ibu, kenapa lemas? Ibu sakit ya?
0: Tidak. Ibu baik-baik saja kok. Ibu sehat kok, nak.
1: Jangan bohongin Raka, Bu.
0: Ibu cuma capek sedikit. Sudah, sana kamu tidur ya. Besok kan sekolah.
1: Ibu, kalau ibu capek, Raka berhenti sekolah aja gimana, Bu?
0: Apa?
1: Raka tidak mau ibu sakit.
0: Raka, jangan pernah kamu bilang begitu ya, nak. Ibu baik-baik saja.
1: Tapi selama ini ibu kan bekerja sendirian.
0: Raka, dengar ibu ya, nak. Dulu ibu telah kehilangan banyak hal. Tapi ibu sama sekali tidak pernah merasa bahwa ibu kehilangan. Karena ibu punya kamu. Jangan biarkan perjuangan ibu membuat kamu menyerah ya. Cuma kamu yang ibu punya, Raka.
3: Raka, ibu punya kabar baik.
1: Wah, apa itu, Bu?
3: Kamu terpilih mengikuti lomba olimpiade tingkat nasional mewakili sekolah kita.
1: Hah, serius, Bu?
3: Ibu tidak bercanda, Raka. Ibu serius. Kalau menang, kamu bisa mendapatkan beasiswa nantinya.
4: Wah, akhirnya si tukang tidur pagi ini punya kesempatan jadi orang besar juga ya.
1: Hey, Dina, aku udah berubah ya.
4: Iya sih, si Raka kan sekarang bangunnya lebih cepat. Dari jam 7 jadi jam 6:50.
1: Dina, itu namanya perkembangan.
3: Aduh, kalian ini. Yang penting semangat ya, Raka, Dina.
2: Namun kebahagiaan itu berubah menjadi kegelisahan. Raka mengetahui biaya persiapan lomba cukup besar.
1: Kalau aku ikut, ibu pasti harus bekerja lebih keras lagi.
0: Raka, kok belum tidur?
1: Ibu.
0: Iya, kamu kenapa?
1: Begini, Bu. Aku sama guru kemarin diminta untuk ikut lomba olimpiade tingkat nasional mewakili sekolah kita.
0: Apa? Tingkat nasional? Ibu bahagia sekali mendengarnya, nak.
1: Tapi, Bu, kayaknya Raka tidak jadi ikut lombanya deh.
0: Hah? Kenapa?
1: Karena Raka tidak mau melihat ibu sakit karena mengejar mimpi Raka. Raka tuh udah dapat info berapa biaya yang harus disediakan untuk ikut lomba ini, Bu. Jadi cukup besar biayanya.
0: Jadi selama ini Raka pikir ibu berkorban karena terpaksa. Nah, ibu bekerja buat kamu dan masa depan kamu. Bukan karena kamu beban, sayang. Raka jangan bicara begitu. Kamu harus tetap ikut ya.
1: Tapi Raka takut ibu kelelahan. Raka juga cuma punya ibu dalam hidup Raka, Bu.
0: Nak, ibu lebih lelah kalau melihat anak ibu menyerah daripada lelah bekerja. Dulu saat ayahmu pergi, ibu hampir berhenti berharap. Tapi ketika melihat kamu tumbuh, ibu punya alasan untuk kuat.
1: Ibu.
0: Jangan kecilkan perjuangan ibu, ya? Pokoknya kamu jangan pernah berhenti bermimpi.
5: Hei, yang suka tidur. Loh, Raka, kamu kok kelihatan beda gitu ya? Kenapa murung gitu sih?
1: Enggak, aku nggak murung kok.
5: Ngomong-ngomong, gimana sama lomba kamu? Jadi ikut gak?
1: Aku tetap ikut lomba kok, Dina.
5: Ya bagus dong, terus sekarang lagi mikirin apa sih?
1: Ya gini, tapi aku takut, Din.
5: Hah, takut kenapa? Takut gagal?
1: Takut berhasil.
5: Hah, maksudnya gimana, Rak?
1: Kalau aku berhasil, aku takut ibu semakin banyak berharap, Din. Tapi kalau aku gagal, aku merasa semua pengorbanan ibu sia-sia. Aku cuma anak tukang pijet, Din. Kadang aku merasa mimpiku terlalu tinggi.
5: Kamu itu jangan pernah malu dengan pekerjaan ibu kamu, Raka.
1: Aku tidak malu, Din.
5: Iya, aku paham. Kamu justru terlalu bangga sampai lupa satu hal.
1: Apa tuh?
5: Ibu kamu tidak butuh anak yang sempurna. Ibu kamu cuma butuh anak yang mau berusaha. Ya, seperti kamu saat ini, berusaha dengan giat untuk menggapai cita-cita kamu.

0: Raka, apapun hasilnya, kamu sudah membuktikan sesuatu.
1: Apa itu, Bu?
0: Kamu sudah membuktikan bahwa anak seorang tukang pijit juga bisa berdiri di tempat yang tinggi.

0: Ibu.
1: Kamu sudah pulang, nak?
0: Bu, Raka menang.
1: Apa? Kamu menang? Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, Bu. Raka menang. Ini untuk Ibu.
1: Selamat ya, nak. Tapi tidak, ini untuk kamu. Ini hasil dari usaha dan perjuangan kamu, Raka.
0: Tidak, Bu. Setiap langkah yang Raka ayunkan, ada tangan Ibu yang menopang.
1: Ibu cuma melakukan apa yang harus dilakukan seorang ibu, nak. Raka anak ibu satu-satunya.
0: Ya, Bu. Suatu hari nanti, Raka ingin tangan ibu tidak lagi bekerja karena kelelahan. Kalau bukan karena ibu yang setiap hari bekerja untuk Raka, tidak mungkin Raka sampai di titik ini, Bu.
1: Ibu tidak pernah berharap untuk dibalas, nak. Ibu hanya ingin melihat anak ibu sukses dan bahagia.
0: Tangan ibu mungkin kasar karena bekerja, tapi dari tangan itulah Raka belajar arti perjuangan, Bu. Mulai sekarang biarkan Raka yang berjuang untuk ibu ya.
1: Raka, terima kasih ya, nak.
2: Perjuangan orang tua mungkin tidak selalu terlihat. Namun pada setiap langkah seorang anak, selalu ada doa dan pengorbanan yang mengiringi, menghantarkannya pada kesuksesan. Sukses terbesar bukanlah ketika mencapai mimpi, tetapi di saat orang yang berjuang bersama kita dapat tersenyum melihat tercapainya mimpi tersebut. Demikian drama radio produksi RRI Padang dengan para pemain. Robi Ahyadi sebagai Raka, Rita Ismail sebagai ibu, Hasrini Fitria Kamal sebagai guru, dan Yulia Dwi Admi sebagai Dina. Teknik rekaman dan editing, Bobby Nabula. Sampai jumpa.

0: punya suara emas, percaya diri tampil di atas panggung, dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional. Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026. Ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio 2026. Kami tunggu kehadiranmu di RRI Tarakan.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Pendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Ya, untuk menemani Anda di malam hari ini pendengar, kami akan hadirkan rangkaian lagu daerah Tidung ya, untuk Anda yang malam hari ini tengah bersantai bersama keluarga tercinta. Di Ngobras ya, ngobrol bareng komunitas, lagu-lagu daerah Tidung akan kami hadirkan hingga nanti pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Lagu yang pertama dari Jamaluddin dengan judul Berlayar Gunung.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sape Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sape Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sape Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sape Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

Satu lagu yang dinyanyikan oleh Vika ya, Belimpung Taka Tagas, sudah kita dengarkan lagu daerah Tidung di malam hari ini. Nah, pendengar, bahasa Tidung dialek Tarakan ini merupakan bahasa Tidung yang pertengahan karena dipahami oleh semua warga suku Tidung. Beberapa kata bahasa Tidung masih memiliki kesamaan dengan bahasa Kalimantan lainnya. Kemungkinan suku Tidung masih berkerabat ya dengan suku Dayak Rumpun Murut atau suku-suku Dayak yang ada di Sabah. Karena suku Tidung ini beragama Islam dan mengembangkan kerajaan Islam sehingga tidak dianggap sebagai suku Dayak, tetapi dikategorikan suku yang berbudaya Melayu atau hukum adat Melayu seperti suku Banjar, suku Kutai, dan suku Pasir. Nah, suku Tidung ini juga kita tahu bahwa suku yang tanah asalnya berada di bagian utara Pulau Kalimantan atau Kalimantan Utara dan Sabah, Malaysia. Suku ini juga merupakan anak negeri di Sabah, jadi merupakan suku bangsa yang terdapat di Indonesia maupun juga di negeri Sabah, Malaysia. Suku Tidung semula memiliki kerajaan yang disebut Kerajaan Tidung, tetapi akhirnya punah karena adanya politik adu domba oleh pihak Belanda. Nah, pendengar, untuk bahasa Tidung ini termasuk dalam kelompok bahasa Tidung ya, salah satu bagian dari kelompok bahasa Dayak Murut. Kelompok bahasa Tidung terdiri dari bahasa Tidung, bahasa Bulungan, bahasa Kalabakan, bahasa Murut Sembakung, bahasa Murut Serudung. Nah, persamaan kosakata bahasa Tidung ini dengan bahasa-bahasa Kalimantan lainnya, misalnya Matonandau ya, dalam bahasa Tidung sama dengan Mata Nandau, bahasa Ngaju artinya matahari. Kemudian juga Taka dalam bahasa Tidung sama dengan Takam, bahasa Maanyan, atau Taam dalam bahasa Abal, dan Taka bahasa Pasir yang artinya adalah kita. Nah, pendengar, penutur bahasa Tidung pada umumnya terdapat di wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sabah, Malaysia. Nah, penutur bahasa Tidung ini terdapat pada 2 kabupaten di Kaltim, 5 kabupaten kota di Kaltara, dan 3 kota di negeri Sabah. 10 daerah tersebut adalah Kota Tarakan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, dan Kabupaten Tanah Tidung, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Tawau, Kota Sandakan, dan Kota Lahadatu. Nah, pendengar, sebelum kita lanjutkan kembali informasi terkait dengan suku Tidung, kita dengarkan lagu dari Husin ya, dengan Andang Sikurandang.

suara emas, percaya diri tampil di atas panggung, dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional. Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026. Ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio 2026. Kami tunggu kehadiranmu di RRI Tarakan.

Ya, mendengar di mana-mana berada, masih dalam rangkaian lagu Daerah Tidung ya, kami hadirkan untuk Anda malam hari ini. Dan mengenai peranan dan kedudukan bahasa untuk penutur bahasa Tidung, khususnya Tidung Tarakan, ini adalah Dwi Bahasa. Mereka berbahasa Tidung tetapi juga berbahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Tidung di dalam interaksi sosial ini, masyarakat Tidung ini juga membuka atau memakai percakapan ya, ini dengan bahasa Tidung, bahkan juga bahasa Indonesia, sedangkan bahasa lain ini juga dilakukan dalam momen tertentu, dalam kesempatan berbahasa, berbicara dengan suku lain juga dengan menggunakan bahasa Tidung. Mereka juga merasa bangga jika ada suku lain ikut berbicara bahasa Tidung atau mencoba-coba menggunakan bahasa Tidung. Mereka pada umumnya dengan senang hati membetulkan kesalahan apabila seseorang yang bukan penutur asli bahasa Tidung mencoba menggunakan bahasa Tidung. Suku Tidung semuanya juga menganut agama Islam. Mereka banyak bergaul dengan berbagai suku lain seperti Bugis, Banjar, Jawa, Bulungan, dan etnis Tionghoa. Oleh karena pergaulan ini, mereka juga banyak menguasai bahasa-bahasa suku itu. Akibat pergaulan ini, banyak terjadi peminjaman kata-kata daerah lain yang terserap ke dalam bahasa Tidung. Hal yang sama juga terjadi pada bahasa Indonesia. Ini juga mengakibatkan terjadinya intervensi bahasa lain, khususnya bahasa Indonesia, ke dalam bahasa Tidung. Nah, mendengar, bahasa Tidung ini mempunyai beberapa dialek dan bahkan juga mempunyai subdialek. Selama ini telah ada beberapa pendapat tentang jumlah dialek bahasa Tidung, seperti pendapat Stolf ya, ada Beats dan juga Prentice ya. Stolf ini di tahun 1958 menyebut 5 dialek bahasa Tidung, yaitu dialek Tarakan, Sembakung, Pencangan, Sedalir, dan Tidung Sungai Sembakung. Sementara Beach di tahun 1908 ini mengidentifikasi 4 dialek, yaitu Tidung Tarakan, Bulungan, Nunukan, dan Sembakung. Sedangkan Prentice, ya ini di tahun 1970 menyebut 3 kelompok bahasa Tidung, yaitu Tarakan, Tinggalan atau Sembakung, dan Tanggara. Nah, sejauh mata dan pengamatan ini, agaknya bahasa Tidung ini dapat dibedakan menjadi 2 dialek besar, yaitu dialek Tidung Sesayap dan dialek Tidung Sembakung. Dialek Tidung Sembakung terdapat di sepanjang Sungai Sesayap dan pulau-pulau di muaranya seperti Bebatu, Pulau Tarakan, Pulau Bunyu, dan pulau-pulau di Nunukan. Sedangkan dialek Sembakung terdapat di Sungai Sembakung sebelah utara Sungai Sesayap. Dialek Sesayap ini meliputi subdialek Sesayap, Malinau, dan juga Tarakan. Sedangkan subdialek Malinau umumnya terdapat di daerah hulu Sungai Sesayap yang meliputi Kabupaten Malinau dan Tideng Pale atau Kabupaten Tanah Tidung ya. Subdialek Tarakan ini meliputi banyak lokasi pemukiman, diantaranya Pulau Tarakan, Salimbatu, Bebatu, Nunukan, dan Pulau Bunyu. Itulah pendengar informasi terkait dengan suku Tidung ya. Informasi kami hadirkan untuk Anda dari Wikipedia.

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

0: Baik pendengar di mana pun anda berada, kami juga sampai di sini rangkaian lagu Daerah Tidung yang kami persembahkan untuk anda. Dan Pro 1 RRI Tarakan tentunya masih menemani anda di Tarakan malam ini dengan menghadirkan rangkaian lagu pop Indonesia nantinya di Ruang Rindu hingga pukul 11 waktu atau pukul 23 waktu Indonesia Tengah.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
0: Baik pendengar di mana pun anda berada, untuk program Ruang Rindu kami hadirkan yaitu rangkaian lagu pop Indonesia. Yovie Nuno akan hadir lewat Maukah Denganku.

Eceng gondok sering kita jumpai di sungai, saluran air, bendungan, sawah, maupun kolam. Eceng gondok merupakan tanaman pengganggu karena kemampuan berkembang biaknya yang sangat cepat, sehingga menyumbat aliran dan menutup permukaan air. Namun tahukah Anda bahwa eceng gondok yang asalnya dari Amerika Selatan awalnya didatangkan ke Indonesia sebagai tanaman hias untuk melengkapi koleksi tanaman di Kebun Raya Bogor pada waktu itu. Eceng gondok mampu berkembang biak 2 kali lipat hanya dalam tempo seminggu. Selain dampak negatif, eceng gondok juga memiliki manfaat seperti mampu menyerap logam berat dan residu pestisida yang mencemari sungai.

Ya, mendengar di mana-mana berada satu lagu dari The Rain ya. Sudah kita dengarkan dengan Tolong Aku, lagu yang populer di tahun 2005. Sudah membawa kita ke menit 17, tepat 2022 waktu Indonesia Tengah. Nah, mendengar grup musik Indonesia ini berasal dari Yogyakarta dan telah berkarya selama 20 tahun lebih ya, sejak awal berdiri hingga saat ini. Grup musik ini tepatnya dibentuk tanggal 31 Desember 2001, digawangi oleh Indra Prasta di vokal dan juga gitar, Aang Anggoro di drum, kemudian ada Ipul Bahri di bass, serta Iwan Tanda gitar dan vokal. Nah, mendengar album Tolong Aku ya, ini masuk dalam koleksi Senandung Kala Hujan ya, di tahun 2025. Banyak ya album studio yang dikeluarkan seperti Hujan kali ini di tahun 2003, kemudian Senandung Kala Hujan 2005, Serenade di 2007, Perjalanan Tak Tergantikan 2009, Jingga Senja dan Deru Hujan 2012, Jabat Arat di 2016, dan Mereka Bilang Kita Terjebak Bersama di 2022. Setelah 7 album studio, mereka juga merilis sebuah komik Banyolan berjudul Komik Cihui Anak Band pada pertengahan 2010, disusul novel The Almost Brother pada 2011. Nah, pada 31 Desember 2012, ini The Rain, ini merilis box set The Rain 2000 hingga 2012 yang merupakan rekam jejak perjalanan mereka sejak cikal bakal kelompok ini dimulai pada tahun 2000 hingga rilisnya tahun kelima pada tahun 2012 ya. Di dalam box set ini juga terdapat booklet ya, berisi foto-foto grup musik ini yang belum dipublikasikan sebelumnya. The Rain ini menjadi band pertama di Indonesia yang merilis single baru pada tanggal dan bulan yang sama setelah 3 tahun berturut-turut sejak 2013 hingga 2015. Ya, mendengar kita tinggalkan kelompok musik asal Yogyakarta dengan lagunya Tolong Aku. Kali ini Elemen ya, salah satu grup musik tanah air juga yang tidak kalah ya, lagu-lagunya sangat hebat. Dengan Rahasia Hati kita nikmati bersama di menit ke-19 lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Satu lagu dari Flanella, Aku Bisa, rilis di tahun 2005 ya, sudah kita nikmati dengan sajian lagu-lagu yang cukup romantis ya. Nah, band asal Malang ya, Jawa Timur, Flanella ini merupakan grup musik beraliran pop rock ya, dari Malang. Dan sejarah terbentuknya ini di tahun 2000, bulan November, tanggal 26 ya. Nah, dengan formasi awal ada Kidnap di vokal, ada Ayi gitar, Basia di keyboard, Vicky di drum, ada Ngok ya atau di bass. Nah, sejak terbentuk Flanella selalu membawakan lagu-lagu ciptaan sendiri hingga dirilislah lagu indie yang berjudul Berangkat dari Mimpi di tahun 2000. Beberapa kali Flanella mencoba mengirimkan materi lagu-lagu mereka ke berbagai label yang ada di Jakarta, namun selalu ditolak ya. Bertepatan dengan Valentine's Day pada 2003, Flanella merilis lagu Bila Engkau dan banyak diputar di radio-radio yang ada di Malang dan sekitarnya. Nah, saat itu secara kebetulan seorang produser dari Jakarta ini sedang berkunjung ke kota Malang dan sempat mendengarkan lagu Flanella yang diputar di radio. Beberapa hari kemudian, Handoko ya dari Harpa Records ini berkunjung ke base camp Flanella dan menawarkan kerjasama dalam bentuk full album. Dan ya, pertama kali Flanella dirilis ya dengan kerjasama masuk dapur rekaman di Harpa Records ya di tahun 2003 ini langsung mendapatkan platinum. Aku Bisa yang baru saja kita dengarkan ini merupakan album kedua dari Flanella yang dirilis tahun 2005. Disusul dengan album Berjuta Rasa dari Trinity Production dan pada tahun 2009 yang merupakan album Flanella yang ketiga. Nah, pergantian personil beberapa kali pada keyboard, Basia digantikan oleh Onki pada album ketiga Catur, dan Dana masuk menggantikan Vicky dan Ngok ya di posisi drum serta bass bertahan hingga sekarang. Ya, sebelumnya tadi juga ada grup musik asal Jakarta ya, Elemen, yang membawakan lagu Rahasia Hati, juga dirilis tahun 2002. Mengenai grup Elemen ya, ini tepatnya dibentuk tahun 1999 ya, 14 Februari tepatnya. Dan pada 1997 ini almarhum Roni ya, ini ditawari untuk merilis rekaman album sebagai solois ya, tetapi pada saat itu dia mulai berubah pikiran dan mengajak sahabatnya mereka. Nah, terbentuknya grup ini diawali dari persahabatan tiga orang, yaitu Roni Setiawan, Lucky Widya, dan juga Didi Riyadi. Ketiga personil ini adalah model dari majalah Aneka. Dulu zamannya majalah ya. Nah, pendengar, album pertama mereka adalah Hanyalah Cinta yang mengandalkan lagu berjudul ini juga sebagai single pertama dan disusul lagu Galau sebagai single yang kedua. Album dirilis pada tahun 1999 dan dalam naungan label Universal Music Indonesia yang mengontrak mereka sepanjang tiga album. Sayangnya, meskipun kedua single ini cukup mengangkat nama Elemen di belantika musik, tetapi angka penjualannya tidak bisa terangkat secara signifikan. Pada akhirnya album tersebut tenggelam di tengah hingar-bingar album lainnya yang dirilis pada tahun tersebut. Baik, di menit ke-32 lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah, masih bersama Pro 1 RI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Di Ruang Rindu kami akan hadirkan lagu selanjutnya dari grup musik ya asal Indonesia, tepatnya dibentuk di Yogyakarta, Jikustik, dengan lagu Pandangi Langit Malam Ini.

punya suara emas, percaya diri tampil di atas panggung, dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional? Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026. Ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio 2026. Kami tunggu kehadiranmu di RRI Tarakan.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Baru saja kita dengarkan lagu dari Vina Panduwinata ya, Bawa Daku, lagu yang dipopulerkan di tahun 2001. Pemilik nama asli Vina Dewi Sastaviana Panduwita. Ini memang merupakan penyanyi senior Indonesia atau yang memiliki julukan si burung camar ya. Dan lagu khasnya dengan nama yang sama ini di dalam album tahun 1985 ya. Lagunya Burung Camar bahkan tercatat oleh Rolling Stone Indonesia sebagai lagu Indonesia terbaik ke-28 sepanjang masa. Ia telah menjalani karir yang sukses secara komersial sebagai artis solo sejak tahun 1980-an setelah merilis 14 album studio dari tahun 1981 hingga 2019. Nah, mendengar Ruang Rindu, lagu terakhir kami hadirkan dari Dia Merilah dengan Miliki Aku.

0: Halo sobat, punya suara emas, percaya diri tampil di atas panggung, dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional. Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026, ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di @ppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio 2026. Kami tunggu kehadiranmu di RRI Tarakan.
1: Pendengar di mana Anda berada, masih bersama Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Mengakhiri acara kita pada malam hari ini, yaitu rangkaian lagu Melayu kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam Jazz Music Pro 1 RRI Tarakan. Lagu Asyabab ya, Tanjung Katung, mengawali di Jazz Music Pro 1.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi

Ketika Anda mendengar bunyi ini, coba Anda bayangkan jika di dalam mobil ambulans itu adalah ibu, ayah, atau anak kita yang sedang berjuang antara hidup dan mati. Mereka sedang berpacu dengan waktu. Maka berempatilah dengan memberikan jalan agar nyawa orang yang sedang berjuang ini bisa terselamatkan.

0: Yoi, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang ituan dibilang keren. Bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet. Berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot brong itu sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh. Motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

pendengar di mana pun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini maka berakhir pula seluruh rangkaian acara yang kami sajikan untuk Anda dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini, tepatnya hari Selasa 11 Agustus 2026. Sesaat lagi pemancar kami FM 97,9 dan 99,9 MHz akan mengundurkan diri dari ruang dengar Anda untuk mengudara kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya dari kawasan Jalan Sungai Mahakam 10, Kampung 4 Tarakan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, baik di studio maupun di pemancar, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1, Radio Republik Indonesia, Tarakan.

Selamat pagi pendengar di Tarakan dan sekitarnya, bahkan dimanapun suara kami dapat didengarkan. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Tarakan, mengudara melalui frekuensi 97,9 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selar 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital pada Rabu 12 Agustus 2026. Pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Imam Syafi'i dan tukang jahit. Sekelompok orang yang dengki kepada Imam Syafi'i berulang kali gagal membuat beliau marah. Suatu hari, mereka mendengar kabar bahwa Imam Syafi'i akan membuat baju kepada seorang tukang jahit. Mereka mendatangi tukang jahit itu dan menghasutnya agar membuat lengan baju beliau yang kanan sesempit mungkin, sedangkan yang kiri selebar mungkin. Penjahit tersebut akhirnya terpengaruh dan menjahitkan lengan kanan baju beliau sesempit-sempitnya, serta membuat lengan baju kiri beliau selebar-lebarnya. Ketika baju itu diserahkan kepada beliau, beliau berkata kepada penjahit itu, "Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Sesungguhnya engkau telah menyelesaikan masalahku, karena selama ini, jika aku menulis, lengan bajuku yang kanan seringkali kotor terkena tinta. Sekarang karena engkau buat sempit, maka aku tidak perlu lagi menggulung lengan bajuku yang kanan. Di samping itu, dengan lengan baju kiri yang selebar ini, aku tidak akan kesulitan membawa buku-buku, karena aku dapat dengan mudah meletakkan buku-bukuku di dalamnya."

Menghormati orang yang lebih tua. Suatu ketika, Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an tergesa-gesa hendak pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Namun di tengah jalan, beliau mendapati di depannya ada seorang kakek-kakek yang berjalan sangat lambat. Beliau tidak melewatinya karena memuliakannya. Dengan sabar, beliau berjalan di belakangnya hingga matahari hampir terbit. Tak kala sudah berada di depan pintu masjid, kakek tersebut tidak masuk ke dalam masjid. Maka diketahuilah bahwa kakek tersebut bukan orang Islam. Kemudian Ali bin Abi Thalib masuk ke dalam masjid dan mendapati Rasulullah memanjangkan rukuknya, sehingga beliau dapat rukuk bersama Rasulullah. Selesai sholat, beliau bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau memanjangkan ruku? Padahal sebelumnya engkau belum pernah melakukan hal ini." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ketika aku hendak bangun dari ruku, malaikat Jibril menahanku." Kemudian salah satu sahabat bertanya, "Mengapa malaikat Jibril melakukannya?" Rasulullah menjawab, "Aku tidak tahu." Tak lama kemudian datang malaikat Jibril dan berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya tadi Ali tergesa-gesa menuju masjid. Di tengah jalan, ia mendapati di depannya ada seorang kakek-kakek. Lalu ia bersabar berjalan di belakangnya karena menghormati dan menjaga hak-haknya. Maka Allah Ta'ala memerintahkanku untuk menahan engkau sehingga ia dapat sholat berjamaah bersama engkau. Ini belum seberapa. Yang lebih mencengangkan, Allah memerintahkan malaikat Mikail untuk menahan matahari agar tidak terbit sampai dia selesai sholat."

Pada suatu hari, Imam Ibrahim bin Adam bertemu Imam Syakik Al-Balqi di Mekah. Imam Ibrahim bertanya kepada Imam Syakik, "Peristiwa apa yang membuatmu mencapai kedudukan mulia ini?" Imam Syakik menjawab, "Suatu hari, di Padang Sahara, aku melihat seekor burung yang sayapnya patah, tergeletak tak berdaya. Saat itu aku merenung dan berpikir, siapakah yang memberi makan burung ini sehingga ia masih dapat bertahan hidup di tengah Padang Sahara yang panas ini?" Tak lama kemudian, tiba-tiba tampak seekor burung lain terbang mendekati burung itu dengan membawa makanan di paruhnya. Diletakkan dekat burung malang itu, lalu terbang kembali. Aku bergumam, "Allah telah mengirim burung itu ke Padang Sahara hanya untuk memberi makan burung yang malang itu. Tentu Allah juga akan sanggup memberiku rezeki kapanpun dan dimanapun aku berada." Sejak saat itulah aku memutuskan untuk tidak lagi bekerja. Aku sibukkan diriku hanya untuk beribadah kepada Allah semata. Setelah mendengar cerita itu, Ibrahim berkata, "Mengapa engkau tidak memilih untuk menjadi burung yang sehat, memberi makan kepada burung yang sakit, sehingga engkau menjadi lebih utama darinya? Apakah belum sampai kepadamu hadis Rasulullah, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah? Seorang Muslim apabila menghadapi dua pilihan dalam hidupnya, maka dia akan memilih yang lebih tinggi dan lebih utama." Mendengar ucapan itu, Syakik segera memegang tangan Imam Ibrahim dan menciumnya sambil berkata, "Engkau adalah guruku."

0: Sedekah dan Karomah Abu Muslim Al-Kaulani. Suatu hari, istri Abu Muslim Al-Kaulani berkata kepadanya, "Wahai Abu Muslim, kita tidak punya sesuatu untuk dimakan hari ini." Abu Muslim bertanya, "Apakah engkau masih memiliki sesuatu?" Istrinya menjawab, "Aku masih punya uang 1 dirham hasil penjualan kain tenun." Beliau berkata, "Kalau begitu, berikan uang itu kepadaku, dan sekalian bawakan wadah gandumnya." Ketika Abu Muslim masuk pasar, tiba-tiba ada seorang pengemis menghampirinya.
1: "Wahai Abu Muslim, bersedekahlah kepadaku."
0: Maka Abu Muslim pun memberikan uang yang satu-satunya ia miliki kepada pengemis itu. Kemudian Abu Muslim mengisi wadah gandum dengan tanah. Lalu ia segera pulang ke rumahnya dengan hati yang cemas. Diletakkannya wadah yang berisi tanah itu di samping pintu rumahnya, dan ia pun cepat-cepat pergi. Saat malam menjelang, Abu Muslim pulang ke rumah dengan perasaan khawatir. Namun di luar dugaannya, istrinya menghidangkan makan malam dengan beberapa roti. Ia pun keheranan dan bertanya, "Dari mana kau dapatkan roti ini?" Istrinya menjawab, "Dari gandum yang kau letakkan di samping pintu rumah." Lalu Abu Muslim memakan roti itu sambil menangis.

Pada suatu hari, ada seseorang mendatangi Imam Hasan Al-Basri. Ia berkata, "Imam, bisakah engkau berkhutbah mengenai anjuran membebaskan budak?" Imam Hasan menjawab, "Insya Allah akan aku lakukan." Ketika sholat Jumat tiba, Imam Hasan naik mimbar. Namun beliau tidak berkhutbah tentang anjuran membebaskan budak, justru tentang hal lain. Lalu pada sholat Jumat berikutnya, beliau juga berkhutbah tentang masalah lain, tidak membahas tentang pembebasan budak sama sekali. Demikian juga yang dilakukannya pada sholat Jumat ketiga dan keempat. Barulah pada sholat Jumat yang kelima, beliau berkhutbah tentang anjuran membebaskan budak. Diliputi rasa penasaran, orang tersebut menemui Imam Hasan. "Wahai Imam, mengapa pada sholat Jumat yang kelima engkau baru berkhutbah tentang anjuran membebaskan budak?" Imam Hasan menjawab, "Aku tidak akan berkhutbah tentang pembebasan budak sebelum aku memiliki uang untuk membeli budak, kemudian membebaskannya. Nah, sekarang aku baru memiliki uang untuk membeli budak dan membebaskannya. Oleh karena itu, aku baru berani menasihati tentang anjuran membebaskan budak. Karena aku tidak ingin termasuk kelompok orang yang mengatakan sesuatu, namun tidak mengerjakannya, sehingga membuat Allah murka."

Pria terbangsa Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja Anda nikmati pendengar sajian lagu-lagu dalam nuansa musik islami. Dan berikutnya kami hadirkan untuk Anda beragam informasi dan tentunya masih dengan lagu-lagu yang bisa Anda nikmati sembari beraktivitas di pagi hari ini dalam Tarakan pagi ini.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Pagi hari ini pendengar, kita buka dari dunia literasi ya, di mana digitalisasi buku beresiko mengurangi akses publik terhadap sumber pengetahuan yang kredibel menurut Perpustakaan Nasional. Di mana pemusnahan buku setelah pemindaian massal juga berpotensi menimbulkan persoalan akses, hak cipta, dan juga keaslian sumber. Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional, Joko Santoso, menegaskan akses informasi dan sumber pengetahuan merupakan hak publik. Ia menilai buku cetak edisi pertama tetap menjadi representasi autentik dari penulis dan juga sumber aslinya. Joko menyampaikan pandangan ini saat berdialog bersama Pro 3 RRI mengenai pentingnya mempertahankan sumber pengetahuan asli yang kredibel. Perpustakaan menghadapi perkembangan teknologi digital yang memengaruhi cara masyarakat mengakses dan juga menyimpan pengetahuan. Joko menilai perpustakaan perlu menjaga etika ilmiah, legalitas, serta kredibilitas sumber dalam menghadapi perkembangan kecerdasan buatan. Ia juga mengingatkan pentingnya menghargai hak kekayaan intelektual dalam penggunaan teknologi digital. Penyimpanan pengetahuan digital membutuhkan literasi kuat agar masyarakat mampu menghadapi berbagai resiko ruang daring. Joko menyebut resiko ini mencakup penipuan, hoax, dan perundungan daring yang memerlukan sikap yang bijak. Joko menjelaskan potensi penguasaan data perusahaan dapat membatasi akses masyarakat terhadap sumber pembanding gratis. Kondisi ini juga berkaitan dengan persoalan etika digital dan kebutuhan penguatan literasi masyarakat. Dan pendengar, Perpustakaan Nasional terus memperluas konten digital, layanan daring, serta alih media koleksi tanpa menghilangkan buku fisik. Lembaga ini menghadapi tantangan dalam menjamin kredibilitas, identifikasi, originalitas, dan juga otoritas sumber pengetahuan. Pendengar, informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Pendengar masih di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Pengembangan kawasan agro kompleks di Desa Longbuang, Kecamatan Peso, Kabupaten Bulungan, pendengar, diarahkan tidak hanya untuk meningkatkan produksi pangan, namun juga membangun sistem ekonomi desa yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Konsep ini menjadi bagian dari proyek percontohan Integrated Area Development Landscape Kayan melalui Sekolah Lapangan Agro Kompleks yang dikunjungi oleh Bupati Bulungan Syarwani bersama Wakil Bupati Kilat, Rektor Universitas Kalimantan Utara, Guru Besar Tani Nelayan Center Institut Pertanian Bogor, dan Joko Minarto Munandar pada Senin kemarin 10 Agustus 2026. Program yang melibatkan 30 pemuda dari 10 desa tersebut dirancang untuk menggabungkan pertanian, perkebunan, dan juga perikanan dalam satu kawasan produktif. Bupati Syarwani menilai potensi lokal harus dikelola lebih serius. Masyarakat tidak boleh hanya menjual hasil alam dalam bentuk bahan mentah, karena nilai ekonomi terbesar justru dapat diperoleh melalui pengolahan dan hilirisasi. Pengembangan kakao menjadi salah satu contoh yang didorong oleh pemerintah. Komoditas ini tidak hanya diarahkan untuk dijual dalam bentuk biji, namun dikembangkan hingga menjadi produk olahan bernilai ekonomi lebih tinggi. Syarwani menyebut Desa Pejalin dan Antutan telah menunjukkan langkah ini dengan mengolah kakao menjadi bubuk siap konsumsi. Model serupa menurutnya dapat diterapkan di Kecamatan Peso untuk komoditas yang sesuai dengan kondisi geografis setempat, termasuk kopi dan kakao. Dan tidak berhenti pada pertanian dan perkebunan, pendengar, kawasan agrokompleks juga diarahkan untuk mengembangkan sektor pertanian. Pemerintah Kabupaten Bulungan meminta Dinas Perikanan untuk memberikan perhatian terhadap potensi ikan lokal yang terdapat di aliran Sungai Kayan. Beberapa jenis ikan yang didorong untuk dikembangkan di antaranya ada ikan mit, pelian, badak, dan kalo atau gurame air tawar. Dan khusus untuk ikan kalo, Syarwani menilai komoditas ini memiliki potensi strategis karena berdasarkan studi di Tanjung Palas Barat, keberadaannya tergolong langka dan tidak banyak ditemukan di wilayah lain di seluruh Indonesia. Pendengar, informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Pendengar Mas Indo Purwo 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Kita beralih ke Tanah Tidung, pendengar, di mana pemerintah Kabupaten Tanah Tidung prioritaskan pembangunan infrastruktur jalan, utamanya jalan yang rusak. Bupati Kabupaten Tanah Tidung Ibrahim Ali mengaku ruas jalan yang sering dikeluhkan masyarakat yakni Jalan Seputuk, Jalan Bebatu, dan Jalan Sesayap. Untuk itu, dikarenakan anggaran daerah sedang mengalami keterbatasan, maka skema yang dilakukan adalah dengan sistem multi-years, di mana melalui skema multi-years, infrastruktur jalan yang akan dijadikan prioritas. Ia mengungkapkan progres pengerjaan jalan dengan skema multi-years diharapkan selesai sebelum masa jabatan bupati dan wakil bupati berakhir. Dan pembangunan jalan prioritas tetap diarahkan selesai sebelum masa kepemimpinannya bersama Sabri berakhir. Pendengar, informasi ini kami lansir, kami kutip dari rri.co.id.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan

Dan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

0: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Ada aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi pendengar, kami hadirkan untuk Anda berita Kaltara.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia Tarakan dengan berita Kaltara.

0: fisik dari udara itu yang mengindikasi.
1: Dan kegiatan ini juga kami harapkan dapat dilakukan oleh ketua
2: kemandirian bagi masyarakat itu sendiri, bagaimana kemudian dari apa yang kita lakukan hari ini berdampak kepada.
3: Peringat dan pemirsa, itulah berita utama Kaltara pagi ini, Rabu 12 Agustus 2026. Berita ini dapat Anda dengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya Agus Maulana dan Operator Agung, inilah berita Kaltara selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama, pemirsa dan pendengar. Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan mengamati adanya peningkatan konsentrasi partikel di udara yang ditandai dengan munculnya kabut dan penurunan jarak pandang di langit Tarakan dalam 2 minggu terakhir.
0: Tanda-tanda ini ya, fisik dari udara itu yang mengindikasikan adanya perubahan secara fisik ya, udara adanya kabut.
4: Dampak minimnya curah hujan dalam beberapa hari terakhir membuat kondisi langit di Tarakan diselimuti debu. Kepala Bidang Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Pengelolaan Keanekaragaman Hayati pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan, Kaizir Zain menyebut kondisi tersebut mengindikasikan adanya partikulat bebas di udara berdasarkan data dari Sistem Air Quality Management System dan Monitoring atau AKMS yang terhubung dengan ISPUNET. Parameter PM2,5 beberapa kali tercatat di atas nilai normal. PM2,5 adalah partikel udara sangat kecil, berukuran kurang dari 2,5 mikrometer. Kaizer merinci, nilai normal PM2,5 berada di bawah 50, sementara data terakhir menunjukkan angka 60 hingga 62, bahkan sampai mencapai 68.
0: Kait apa namanya, adanya tanda-tanda ini ya, fisik dari udara itu yang mengindikasikan adanya perubahan secara fisik ya, udara adanya kabut, kemudian asap dan juga yang mempengaruhi jarak pandang, itu memang mengindikasikan ada semacam partikulat bebas yang berada di udara. Berdasarkan dari data ISPUNET yang ini diambil dari data AKMS, Air Quality Management System dan Monitoring, yang dimana itu alat pemuji kualitas udara secara online, itu menunjukkan parameter PM2,5 itu pada beberapa waktu melebihi baku mutu.
4: Menurut Kaizer, kenaikan ini dipicu oleh asap dari kebakaran lahan dan semak belukar yang mengering akibat minimnya curah hujan. Selain itu, bisa juga berasal dari debu di area lalu lintas dan aktivitas pembukaan lahan dengan cara membakar. Meski mengalami kenaikan, Kaizer memastikan kualitas udara di Tarakan saat ini masih berada pada kategori aman atau biru. Sistem ISPUNET membagi kategori dari biru, kuning, hingga merah. Melihat tren kenaikan yang sudah berlangsung sekitar 1 hingga 2 minggu, dan perakiraan BMKG yang menyebut cuaca masih kering beberapa hari ke depan, pihaknya mengimbau masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikutnya pendengar dan pemirsa, berdasarkan pantauan citra satelit, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Juwata Tarakan, ketinggian gelombang di Laut Kalimantan Utara masuk dalam kategori sedang.
5: Untuk tinggi gelombang di sini kami lihat ada di ketinggian antara 1,25 hingga 2,5 meter.
6: Berdasarkan pantauan citra satelit Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Juwata Tarakan, ketinggian gelombang di Laut Tarakan saat cuaca cerah berawan dan minim hujan masuk kategori sedang. Forecaster BMKG Juwata Tarakan, Ida Bagus Gede Yamuna mengatakan, untuk ketinggian gelombang Laut Tarakan masuk kategori sedang antara 1,25 hingga 2,5 meter. Ida Bagus mengungkapkan, untuk cuaca di perairan lebih cenderung cerah tanpa tertutup oleh awan.
5: Untuk tinggi gelombang di sini kami lihat ada di ketinggian antara 1,25 hingga 2,5 meter. Atau dapat dikatakan masuk dalam kategori sedang. Seperti itu. Kemudian untuk kondisi cuaca di perairan saat ini terpantau cenderung sangat bersahabat ya Mas ya. Karena memang di sini kami melihat tidak adanya awan gitu di perairan.
6: Ida Ida Bagus menjelaskan kondisi cerah berawan masih dapat dirasakan masyarakat Tarakan selama 5 hari ke depan. Jikapun terjadi hujan, intensitasnya ringan dan lokal. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikutnya pendengar dan pemirsa, dorong kemandirian ekonomi masyarakat, Pertamina kembangkan budidaya kepiting bakau di Kota Tarakan.
2: Kemandirian bagi masyarakat itu sendiri, bagaimana kemudian dari apa yang kita lakukan hari ini berdampak kepada mereka bisa mandiri untuk tumbuh mengembangkan apa yang dilatih hari ini.
7: Kepiting bakau kini menjadi salah satu potensi lokal yang mulai dikembangkan PT Pertamina Patraniaga Fuel Terminal Tarakan melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL. Program tersebut diawali dengan pelatihan budidaya kepiting bakau yang melibatkan kelompok masyarakat di Kota Tarakan. Langkah ini diharapkan tidak hanya meningkatkan keterampilan warga, tetapi juga membuka peluang pengembangan ekonomi berbasis potensi daerah. Area Manager Communication Relation and CSR Regional Kalimantan PT Pertamina Patraniaga, Edi Mangun mengatakan pengembangan budidaya kepiting bakau merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam memberdayakan masyarakat di sekitar wilayah operasional. Menurut Edi, kepiting bakau dipilih setelah pihak Fuel Terminal Tarakan bersama konsultan melakukan pemetaan sosial atau social mapping untuk mengidentifikasi potensi yang dapat dikembangkan di Tarakan. Pelatihan tersebut menjadi tahap awal sebelum Pertamina menyiapkan berbagai fasilitas penunjang bagi kelompok masyarakat penerima manfaat. Fasilitas ini nantinya digunakan untuk mendukung proses pemeliharaan dan budidaya kepiting bakau di lokasi yang akan ditentukan bersama. Edi menegaskan program TJSL Pertamina tidak hanya berorientasi pada pemberian bantuan, lebih jauh program tersebut diarahkan agar masyarakat mampu mengembangkan kegiatan secara mandiri dan berkelanjutan.
2: Kalau kita bicara TJSL ini, ujung-ujungnya adalah menciptakan kemandirian. Kemandirian bagi masyarakat itu sendiri, bagaimana kemudian dari apa yang kita lakukan hari ini berdampak kepada mereka bisa mandiri untuk tumbuh, mengembangkan apa yang dilatih hari ini, dan kemudian berdampak pada kemandirian.
7: Sementara itu, manajer PT Pertamina Patraniaga Fuel Terminal Tarakan, Haryo Sumapangestu, mengatakan pelatihan budidaya kepiting bakau tersebut masih berada pada tahap awal. Sebelum masuk ke tahap pengembangan lebih lanjut, Pertamina terlebih dahulu melakukan sosialisasi dan pelatihan untuk melihat potensi serta kesiapan kelompok masyarakat. Dalam program tersebut, Pertamina menggandeng KSM Malundung Sokaraya dan Pokmas Antara. Kedua kelompok tersebut dinilai memiliki pengalaman dalam kegiatan budidaya sehingga program diharapkan dapat berjalan sesuai dengan kemampuan dan aktivitas masyarakat setempat. Haryo menjelaskan kelompok masyarakat yang dilibatkan telah memiliki sarana dan fasilitas untuk menjalankan kegiatan budidaya. Pertamina kemudian memberikan tambahan pengetahuan melalui pelatihan sekaligus mengidentifikasi kebutuhan yang masih diperlukan.
8: Jadi kita memang sudah merekrut yang menggait kelompok masyarakat yang sudah terbiasa untuk pelatihan budidaya. Kita kasihkan bantuan, kita upgrade lagi wawasannya, jadi bisa lebih berkembang lagi. Jadi paham seperti itu sih.
7: Melalui program tersebut, Pertamina berharap budidaya kepiting bakau dapat berkembang menjadi salah satu kegiatan produktif masyarakat sekaligus mengoptimalkan potensi lokal Tarakan sebagai sumber ekonomi yang berkelanjutan. Kristofan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar dan pemirsa, Anda masih mendengarkan berita Kaltara pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan 97,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, Stasiun Relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Berikutnya pendengar dan pemirsa, kita beralih ke Kabupaten Bulungan. Seorang anak berusia 9 tahun dilaporkan hilang dan diduga terbawa arus sungai Jelarai, Desa Jelarai Selor, Bulungan pada Selasa sore kemarin. Dan hingga kini, korban masih dalam pencarian tim gabungan.
9: Saya sempat melihat jejak kaki korban yang basah dan bercampur lumpur di sekitar lokasi. Namun setelah air sungai mulai pasang, jejak tersebut tidak lagi terlihat.
10: Seorang anak laki-laki berusia 9 tahun berinisial KDP dilaporkan hilang setelah melompat ke Sungai Jelare Hulu, Desa Jelare Selor, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan pada Selasa sore 11 Agustus 2026. Namun hingga kini korban masih dalam pencarian tim gabungan. Kasubsi PIDM Siumas Polresta Bulungan Aibda Hadi Purnomo mengatakan korban sebelumnya bermain bersama sejumlah temannya di sekitaran bantaran sungai. Korban kemudian bersama seorang temannya menuju ke arah hulu sungai untuk bermain. Setibanya di lokasi, korban melompat ke sungai sementara temannya menunggu di daratan. Hadi mengungkapkan saat korban melompat kondisi air sungai masih surut. Saksi juga sempat melihat jejak kaki korban yang basah dan bercampur lumpur di sekitar lokasi. Namun setelah air sungai mulai pasang, jejak tersebut tidak lagi terlihat.
9: Saksi sempat melihat jejak kaki korban yang basah dan bercampur lumpur di sekitar lokasi. Namun setelah air sungai mulai pasang, jejak tersebut tidak lagi terlihat. Personel Polresta Bulungan, keluarga dan masyarakat masih melakukan pencarian serta menyusuri aliran sungai. Kami juga berkoordinasi dengan BPBD dan instansi terkait untuk mempercepat upaya pencarian.
10: Hadi menyebutkan korban diduga tersangkut kayu atau benda lain di sekitar sungai. Apalagi kawasan hulu tersebut kerap digunakan warga untuk mandi. Personil Polresta Bulungan bersama Basarnas, keluarga dan warga kemudian melakukan pencarian dengan menyusuri aliran sungai dan sekitar lokasi terakhir korban terlihat. Ia mengingatkan masyarakat khususnya orang tua agar meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak saat bermain di sekitar sungai. Masyarakat juga diminta tidak mendekati bantaran sungai yang memiliki arus deras karena dapat membahayakan keselamatan. Data Newsyar Kabupaten Bulungan, Ramlan RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikutnya pendengar dan pemirsa, kita beralih ke Kabupaten Malinau. Cegah stunting dan tingkatkan tumbuh kembang anak. 15.000 anak sekolah dan 5.000 balita menjadi sasaran pemberian vitamin A dan obat cacing di 107 desa kecamatan se-Kabupaten Malinau.
1: Dan kegiatan ini juga kami harapkan dapat dilaksanakan oleh Ketua Posyandu di setiap kecamatan yang ada di 15 kecamatan dan 109 desa.
3: Sejumlah kegiatan dilaksanakan dalam rangkaian kunjungan pemberian vitamin A, pemberian tablet obat cacing, penyuluhan mengenai stunting, serta kunjungan 6 standar pelayanan minimal SPM oleh tim pembina Posyandu Kabupaten Malinau dan Bupati Malinau Wempi Wemawa serta ketua tim pembina Posyandu Melenti Wempi. Kegiatan ini untuk memperkuat upaya peningkatan kesehatan masyarakat, khususnya dalam menjaga kesehatan ibu dan anak serta mencegah stunting yang digelar di RT 18 Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Selasa 11 Agustus 2026. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinkes dan PPKB Malinau, Henry Lauri menyebutkan, sebanyak 15.000 anak sekolah dan 5.000 lebih balita yang akan menjadi target sasaran pemberian vitamin A dan tablet obat cacing. Karena itu, setiap Posyandu di Kabupaten Malinau dapat memberikan pelayanan selama bulan Agustus ini.
11: Kesehatan melaksanakan bulan vitamin A dengan sasarannya adalah anak sekolah. Untuk anak sekolah kita pada tahun ini kurang lebih ada sekitar 15.000 anak sekolah yang menjadi sasaran kita yang menerima vitamin A dan obat cacing. Kemudian kita juga ada program bulan imunisasi anak sekolah yang dilaksanakan untuk anak SD. Jadi itu adalah sasarannya juga sama dengan yang 15.000.
3: Untuk ini apakah berlaku selama berapa bulan nanti akan diberlakukan?
11: Untuk bulan imunisasi anak sekolah ini difokuskan pada dilaksanakan pada bulan Agustus ini saja. Dan vitamin A juga dilaksanakan khusus pada bulan Agustus ini.
3: Ini untuk balita ada berapa sih yang wajib diberikan?
11: Untuk sasaran balita yang mendapatkan vitamin A, baik vitamin A yang biru dan vitamin A yang merah, itu ada 6.182 balita yang menjadi sasaran tahun ini.
3: Sementara itu, Ketua TPPKK Kabupaten Malinau yang juga Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Malinau, Melenti Wempi, mendorong para orang tua untuk rutin membawa anaknya ke Posyandu dan memperhatikan asupan gizi serta tumbuh kembangnya. Selain itu juga mengajak kader Posyandu memberikan pelayanan bagi balita dan anak-anak selama bulan Agustus ini.
1: Pelayanan kesehatan, selain Posyandu pendidikan perhatikan, keamanan, rumah sehat juga diperhatikan. Terima kasih buat semuanya yang mendukung kegiatan Posyandu di Kabupaten Malinau. Dan kegiatan ini juga kami harapkan dapat dilaksanakan oleh Ketua Posyandu di setiap kecamatan yang ada di 15 kecamatan dan 109 desa. Kami harapkan semua Ketua Posyandu atau Posyandu-Posyandu dapat aktif memberikan vitamin A dan obat cacing kepada anak-anak di di Kabupaten Magelang.
12: Kolaborasi antara pemerintah, tenaga kesehatan, kader posyandu, dan keluarga diharapkan mampu mencegah stunting serta mendukung lahirnya generasi Malinau yang sehat, tumbuh optimal, dan berkualitas. Widayat RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikutnya pendengar dan pemirsa, akademisi mengungkap terdapat 1.323 pelaku ekonomi kreatif di Malinau belum tergarap secara optimal. Penyusunan Raperda Ekraf dinilai urgent untuk penataan dan pengembangan dalam jangka panjang.
13: Terdapat 1.323 pelaku usaha kreatif di Kabupaten Malinau, namun masih terhambat keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur digital, akses pasar, dan juga ekosistem yang belum terintegrasi.
14: Tim ahli penyusunan rancangan peraturan daerah, penataan dan pengembangan ekonomi kreatif Kabupaten Malinau mengungkap terdapat 1.323 pelaku usaha kreatif di Malinau. Potensi tersebut dinilai belum tergarap secara optimal karena masih menghadapi sejumlah kendala. Ketua Tim Ahli Penyusunan Naskah Akademik Raperda Ekraf Malinau, Profesor Dr. Hasanaik Haikal, Guru Besar di Universitas Kristen Maranatha Bandung, mengatakan kendala yang dihadapi pelaku ekonomi kreatif di Malinau antara lain keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur digital, akses pasar, serta ekosistem ekonomi kreatif yang belum terintegrasi. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi salah satu urgensi perlunya regulasi daerah yang secara khusus mengatur penataan dan pengembangan ekonomi kreatif. Selain persoalan ekosistem, tim ahli menilai struktur ekonomi Malinau juga perlu bertransformasi. Ketergantungan terhadap sektor ekstraktif dinilai perlu diimbangi dengan pengembangan ekonomi berbasis nilai tambah dan kreativitas.
13: Berdasarkan hasil kajian dan penelitian kami dan data yang kami peroleh, terdapat 1.323 pelaku usaha kreatif di Kabupaten Malinau, namun masih terhambat keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur digital, akses pasar, dan juga ekosistem yang belum terintegrasi. Kemudian yang kedua, struktur ekonomi daerah yang perlu bertransformasi. Jadi ketergantungan terhadap sektor ekstraktif yang tidak berkelanjutan, ini mendesak pergeseran menuju ekonomi berbasis nilai tambah dan kreativitas. Kemudian yang ketiga, kekosongan norma yang menghambat pengembangan ekonomi kreatif. Tentunya kegiatan-kegiatan yang memang berkaitan dengan ekonomi kreatif ini harus ditunjang dengan instrumen hukum. Dalam hal ini adalah perda yang saat ini mungkin statusnya masih raperda yang karena belum disahkan.
14: Melalui raperda tersebut, pengembangan ekonomi kreatif diharapkan tidak hanya mendorong pertumbuhan aktivitas usaha, tapi juga memperluas kesempatan kerja, memperkuat identitas budaya, dan dalam jangka panjang memperluas basis ekonomi daerah. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar dan pemirsa, tuntas sudah berita Kaltara pada pagi hari ini. Kembali kami sampaikan sari berita di antaranya. DLH Tarakan mengamati adanya peningkatan konsentrasi partikel di udara yang ditandai dengan munculnya kabut dan penurunan jarak pandang di langit Tarakan. Belum ditemukan, seorang anak berusia 9 tahun dilaporkan hilang, diduga terbawa arus sungai di Kabupaten Bulungan. Cegah stunting dan tingkatkan tumbuh kembang anak, 15.000 anak sekolah dan 5.000 balita menjadi sasaran pemberian vitamin A dan obat cacing. Mewakili tim pemberitaan yang bertugas, saya Agus Maulana mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
15: Sekian berita Kaltara.

Awalnya cuman iseng, modal 10 ribu berharap menang jutaan. Tapi sadar nggak? Di balik layar gawai itu, masa depanmu sedang dipertaruhkan. Judi online bukan sekedar permainan. Ini adalah candu digital yang nyata. Bagi anak muda, dampaknya sangat mematikan. Uang kuliah habis, tabungan ludes, hutang menumpuk di mana-mana. Saat pikiran buntu, kesehatan mental jadi korbannya. Depresi, cemas, hingga nekat melakukan aksi kriminal. Impian yang kamu bangun bertahun-tahun bisa hancur dalam hitungan detik. Jangan biarkan algoritma mengatur hidupmu. Hidupmu terlalu berharga untuk diundi oleh mesin. Berhenti sekarang sebelum semuanya terlambat.

Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni kapak batu Kampung Ayapo Sentani Timur, kapak batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, kapak batu Sukudani Lembah Balem, dan kapak batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.

0: lagi libur kuliah ya Mas ya. Mau pesan apa Mas?
1: Nggih Bu, kalau pesan setunggal nggih, pedesnya sing mantep, sing gak biasa. Sampun kangen sangat nih Bu.
0: Wah, piye Mas. Mas Bimo nih loh, ternyata masih fasih bahasa Jawa. Padahal kan kuliahnya di mana tuh Mas? Di negerinya Ratu Elizabeth itu. Di mana tuh Nak?
1: Di Inggris Bu.
0: Oh iya. Di Inggris. Mas Bimo kan sudah lama di sana ya. Tak kira sudah lupa cara ngomong bahasa kita Mas.
1: Jangan sampai tuh Bu. Ilmu boleh dicari Bu, sampai ke luar negeri, sampai Cina ya digas. Tapi lidah sama jati diri ya jangan sampai hilang. Justru bangga saya Bu bisa mengenalkan bahasa kita ke sana.
0: Mantap, keren kamu Nak.
2: Keren itu bukan yang lupa asal-usul, tapi yang bangga dengan jati diri. Cintai bahasamu, rawat budayamu.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Berkaitan dengan cuaca hari ini pendengar, di mana Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Kota Tarakan mendeteksi adanya 14 titik panas atau hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi di wilayah Kalimantan Utara pada Senin kemarin, 10 Agustus 2026. Data ini tercantum dalam peta sebaran titik panas BMKG yang bersumber dari pengamatan satelit Terra, Aqua, dan SNPP. Berdasarkan tingkat kepercayaannya, terdapat 2 titik panas dengan tingkat kepercayaan rendah, 159 titik dengan kepercayaan sedang, dan 14 titik dengan kepercayaan tinggi. Sebaran titik panas terlihat di sejumlah wilayah Kalimantan Utara dengan konsentrasi yang cukup banyak berada di Kabupaten Malinau dan Bulungan. Selain mendeteksi titik panas, BMKG juga memetakan tingkat kemudahan terbakar melalui Fine Fuel Moisture Code atau FMMC. Peta yang berlaku pada 10 Agustus 2026 menunjukkan sebagian wilayah Kalimantan Utara berada dalam kategori sangat mudah terbakar. Wilayah dengan kategori sangat mudah terbakar terutama terlihat mendominasi wilayah Bulungan, Tanah Tidung, dan Kota Tarakan. Kondisi ini, pendengar, menunjukkan adanya wilayah yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap terjadinya kebakaran, terutama apabila terdapat sumber pemicu api dan kondisi lingkungan yang mendukung. Namun meski demikian, keberadaan titik panas tidak serta-merta berarti telah terjadi kebakaran hutan dan lahan. Dan dalam peta sebaran titik panas, BMKG mencantumkan sumber data dari BRIN dan pengolahan dilakukan oleh BMKG. Sedangkan untuk peta Fine Fuel Moisture Code bersumber dari BMKG, BIG dan GS Map dan diproduksi oleh Direktorat Meteorologi Publik. Pendengar, informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car.
3: Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke, okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection.
3: Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
0: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital, dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI, dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

0: janganlah.
1: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Kembali pendengar, kami ajak Anda untuk menyimak beragam informasi dalam Warta Berita yang disiarkan langsung dari Pro 3.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dari pembiayaan UMKM masih menghadapi tantangan besar. Karena hanya 3,51% dari jenis unit usaha ini yang punya laporan keuangan.
2: Gerakan Nurani Bangsa mengajak seluruh komponen bangsa untuk kembali menegaskan makna kemerdekaan.
0: Sari berita, OJK mengungkap minimnya UMKM memiliki laporan keuangan sehingga sulitkan akses pembiayaan. Sejumlah tokoh bangsa menyampaikan 8 pesan kebangsaan menjelang HUT ke-81 Republik Indonesia. Jepang diterjang topan Chanhom dengan peringatan adanya potensi bencana banjir. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 12 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengungkap masih minimnya UMKM yang memiliki laporan keuangan sehingga menyulitkan akses pembiayaan formal. Zarotin Aljana melaporkan.
1: Dari pembiayaan UMKM masih menghadapi tantangan besar. Karena hanya 3,51% dari jenis unit usaha ini yang punya laporan keuangan.
3: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengungkap hanya 3,51% UMKM yang memiliki laporan keuangan. Kondisi tersebut menjadi salah satu kendala pelaku UMKM dalam mengakses pembiayaan formal di sektor perbankan. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan, laporan keuangan menjadi aspek penting bagi perbankan. Dokumen tersebut menjadi salah satu dasar untuk menilai kelayakan UMKM memperoleh kredit usaha. Menurut Friderika, minimnya laporan keuangan membuat sebagian UMKM kesulitan untuk terhubung dengan sektor jasa keuangan. Oleh karena itu, pencatatan keuangan UMKM perlu diperkuat agar akses pembiayaan formal semakin terbuka.
1: Dari pembiayaan UMKM masih menghadapi tantangan besar. Karena hanya 3,51% dari jenis unit usaha ini yang punya laporan keuangan. Ini pengalaman salah satu yang harus kita dorong. Ini yang akan menghubungkan UMKM itu dengan sektor keuangan. Karena paling tidak mereka juga punya laporan keuangan yang bisa mendukung untuk sektor jasa keuangan kemudian bisa memberikan dukungan, atau ini merupakan dukungan kita semua. Bagaimana kita melatih UMKM-UMKM itu dan yang nggak kenal, nggak ngerti, bisa punya laporan keuangan yang tentunya sangat bermanfaat.
3: Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut, total pembiayaan UMKM saat ini mencapai sekitar Rp1.500 triliun. Namun menurutnya pembiayaan bukan satu-satunya tantangan, karena pelaku UMKM juga menghadapi persoalan pemasaran produk.
4: Ternyata ada satu hal yang menurut saya ini perlu menjadi bahan evaluasi kita bersama. UMKM-nya sudah kita kasih modal, kita berikan pelatihan, kita buka peningkatan kapasitas produksi, bagaimana caranya mereka bisa produksi barang sebagus-bagusnya. Tetapi yang jadi masalah, pada saat dia sudah produksi barang, dia mau jual ke pasar, barangnya nggak laku. Ada beberapa pertanyaan, kenapa barangnya nggak laku? Ya, macam-macam. Tapi faktor yang paling besar adalah pasar domestik kita becek. Pasar domestik kita dipenuhi dengan produk-produk barang impor.
3: Maman menilai penguatan akses pasar perlu berjalan beriringan dengan pembiayaan. Hal ini bertujuan agar produk UMKM mampu terserap dan berkembang secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah tokoh bangsa yang tergabung dalam gerakan Nurani